0: Assalamualaikum, selamat pagi untuk anda. Terima kasih terus mendengarkan siaran Sarakan FM. Dan kami kembali bersama untuk jam yang ketiga. Info Piala Dunia kita kongsi untuk pagi ini.
1: Dan pastinya ya, berkobar-kobar kepada mereka yang meminati pasukan-pasukan yang telah berjaya ya ke peringkat separuh akhir. Dan pastinya Didi sudah terkeluar atau masih lagi di dalam ni?
2: Masih lagi Kak Nor ya.
1: Masih lagi.
2: Kalau baru-baru ni Norway dan England menempah tiket seterusnya. Begitu juga dengan Argentina. Kali ni mereka akan bertemu pula untuk perlawanan seterusnya Kak Nor ya, pada 16 Julai ni.
1: Dan pastinya 15 dan 16 ya. 15 hari bulan Julai, separuh akhir antara Perancis dan juga Spanyol.
2: Kau mana satu ni? Saya Spain.
1: Saya France lah.
2: Okay. Ya,
1: kita Melayu ke English tu. Okay. France ataupun Spain ya. Perancis ataupun Spanyol. Dan pada hari berikutnya pula ya, 16 Julai, pertemuan antara England dan Argentina.
2: Ya, di kantor mana satu pula?
1: Biarlah rahsia. Sebab kalau nanti dengar si Una.
2: Ini ngam-ngam kita yang bertugas di kantor 16 Julai ini ya.
1: Ya,
2: hari Kamis ni ya.
1: Habislah mata bengkak.
2: Jangan lupa terus ikuti dan juga saksikan menerusi penyiaran langsung di RTM Click.
1: Dan di RTM Click tapi saluran OK dan juga Sukan Plus.
2: Ya, semuanya untuk anda. Jadi RTM teman
1: setia anda.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We're ready.
14: We are ready.
15: We are ready.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij. Kini

sandakan. Bah, jom ke Carnival National Training Week 2026 pada 18 Julai dari 8 pagi hingga 3.30 petang di Dewan Masyarakat Sandakan, anjuran HRD Corp dan Kementerian Sumber Manusia Kesuma. Pelbagai kursus dan aktiviti percuma menanti, antaranya demonstrasi drone, sesi perkongsian, aktiviti berwarna, kempen derma darah dan banyak lagi. Ada juga persembahan istimewa dari artis popular. Info lanjut di nationaltrainingweek.gov.my.

Bersama dengan Hazama dan juga semacam Pandora. Biasanya Isnin kita akan bawakan ACK untuk anda, apa cerita kamu orang. Oleh kerana hari ini, pagi ini kita ada segmen seleksi pagi bersama Sabah FM di TV1. Jadi untuk ACK kita tiadakan dan kita nantikan pula syarat untuk dia di sana sini sebentar lagi. Terus layan lagu seterusnya, ini dia Intan Maya, Cinta Tersimpul Rapi. Sangat FM.

0: sudah itu lagu?
1: Mendengar kita sentakan FM.
0: Iya kah? Coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syuk-syuk lagu kena putar loh.
1: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ibu 6-11 pagi hanya di
3: Sandakan FM bersamamu.
4: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Kamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sandakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.

0: Iya.
1: Apa ba itu penakai sapa itu?
0: Penakai sapa ni bahasa orang sungai ba itu?
1: Oh, bahasa orang sungai pula tu.
0: Iya, penakai sapa tu maksudnya indah dair.
1: Oh, tidak air. Nah, Kak Mimi, kalau kami berjau, meniak bohe.
0: Nah, itulah kau. Rajin-rajin kau dengar bahasa etnik di Sadakan FM, ha?
1: Bila itu?
0: Setiap Isnin, Pak Indah, pukul 9.20 pagi.
1: Nah, mendengar lah kita, bah. Bahasa ya. Etnik ini.
2: Jangan lupa dengarkan
3: segmen Bahasa Etnik di Sadakan FM bersama.
2: Assalamualaikum, Kak Nur.
4: Waalaikumsalam, Din.
2: Aduh, Kak Nur, minta maaf, Kak Nur. Lama sudah kau menunggu.
4: Hai, memanglah lama sudah aku menunggu ni.
2: Benda kan no, kereta aku rusak tadi.
4: Hai, kenapa kereta mu?
2: Ada apa tu bagian tayar di belakang tu pancut pula. Lama sudah kakak menunggu kah?
4: Lama sudah kakak menunggu.
2: Minta maaf aku Kak Nur, minta maaf aku banyak-banyak Kak Nur. Dapatlah, oleh kerana aku salah hari ini, aku terlambat, aku belanja kat tempat makan.
4: Oh, di mana kita lepas ni?
2: Kita makan di...
4: Biarlah rahsia.
2: Baik, itu dia ayat kita untuk pagi ini. Sebentar tadi menerusi skrip pendek kita Kak Nur.
4: Bukan sembarang kita ni, apa ni, berlakon-lakon gitu kan? Ada maksud dan ada apa ni, yang perlu kita kongsikan bersama. Menerusi segmen
2: Bahasa Etnik. Ayat dia,
4: lama sudah kau menunggu di.
2: Lama sudah kau menunggu. Kak Nur, lama sudah pasal menunggu ni. Paling lama Kak Nur pernah menunggu berapa jam, minit?
4: Kakak rasalah kan, kakak ni memang sabar menunggu tau. Ya betul. Lepas tu, walaupun menunggu lama sangat kan, air muka tu masih lagi maintain loh begitu. Entah.
2: Ini berapa lama? Paling lama pernah.
4: Lebih berjam juga.
2: Kalau dulu-dulu kan tuan, kita belum ada zaman-zaman apa ni, handphone apa semua ni kan. Masa-masa tu kita menunggu dulu kan, baru dan lah kawan kita bercet apa semua tu kan.
4: Itulah kan, pasal menunggu ni dengan kesabaran tu ada
2: berhubung kait kan.
4: Betul.
2: Kalau sekarang ni kalau macam satu jam kah, kita boleh layan lagi apa? Buka TikTok kah,
4: kenapa orang lama dia awet muda? Sebab dia sentiasa sabar.
2: Betul. Jadi itu dia ayatnya. Lama sudah kau menunggu. Boleh terus kongsi bersama-sama kami menerusi WhatsApp. Sekali lagi
4: 0195895858.
2: Tambah 9 pagi sebentar lagi. Lain terus Sadakan FM
4: bersamamu.

0: Uina Sandakan. Bah, jom ke Carnival National Training Week 2026 pada 18 Julai dari 8 pagi hingga 3.30 petang di Dewan Masyarakat Sandakan, anjuran HRD Corp dan Kementerian Sumber Manusia Kesuma. Pelbagai kursus dan aktiviti percuma menanti, antaranya demonstrasi drone, sesi perkongsian, aktiviti berwarna, kempen derma darah dan banyak lagi. Ada juga persembahan istimewa dari artis popular. Info lanjut di nationaltrainingweek.gov.my.
1: Saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

isu berkaitan PBB, bekalan makanan tumpuan Dewan Rakyat. Peranan rela diperkukuh.

0: pendirian Malaysia terhadap ketidakseimbangan kuasa veto dalam Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB dan persediaan kerajaan bagi menghadapi unjuran krisis bekalan makanan antara tumpuan persidangan Dewan Rakyat hari ini. Menurut aturan urusan mesyuarat, Menteri Luar Datuk Seri Mohd Hassan diminta menjelaskan pendekatan strategik Malaysia dalam memperjuangkan reformasi sistem PBB serta usaha memperkukuh peranan dan kedudukan negara dalam institusi antarabangsa berkenaan. Tumpuan persidangan Dewan Rakyat turut terarah kepada pelan kontingensi kerajaan menepani unjuran krisis bekalan makanan selain keberkesanan insentif kepada negeri pengeluar dalam melonjakkan kadar sara diri domestik susulan kenaikan berterusan kos input pertanian akibat krisis Asia Barat serta langkah menyelaras dasar tenaga negara bagi menyokong pembangunan industri hidrogen hijau termasuk kerjasama strategik dengan Sarawak untuk merealisasikan aspirasi menjadi jadikan negeri itu sebagai hub hidrogen hijau di Asia Tenggara. Bekalan bahan api bagi sektor tenaga negara kekal terjamin. Perkembangan terkini ketegangan di Selat Hormuz akan dipantau. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadhilah Yusof berkata, setakat ini Malaysia tidak berdepan masalah bekalan tenaga. Ia susulan langkah proaktif diambil Petronas serta rundingan di pelbagai peringkat bagi memastikan keselamatan bekalan negara. Bagaimanapun ketidaktentuan harga minyak dan gas di pasaran dunia akibat perkembangan geopolitik dijangka terus memberi cabaran kepada ekonomi negara.
1: Walaupun kita jamin bekalan, tapi dari segi harga adalah satu yang mencabar. Sebab itu volatility dari segi harga pasaran minyak dan gas itu sudah pasti akan menjejaskan keperluan negara kita.
0: Datuk Seri Fadhilah Yusof. Anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia, RELA, terus diperkasakan dengan kemahiran baharu termasuk pengurusan bencana secara sistematik, pertolongan cemas serta kefahaman dalam bidang digital bagi memastikan agensi itu terus relevan berdepan cabaran keselamatan semasa. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata, usaha memperlengkapkan anggota dengan kemahiran tersebut mampu meningkatkan nilai tambah RELA sebagai aset strategik negara.
2: Kita bukan hanya bersiap sedia untuk menepani cabaran lalu, tapi kita perlu lihat cabaran jenayah hantar sempadan, soal jenayah jirita sebagainya. Maknanya RELA mempersiapkan dirinya untuk menepani cabaran-cabaran yang juga dihadapi oleh pelbagai agensi dan jabatan-jabatan lain. Maknanya kita mahu RELA berupaya menepani dan bersiap sedia dalam semua aspek sama melengkapkan diri dengan artificial intelligence dan sebagainya.
0: Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah. Program Kampung Angkat Madani bukan inisiatif yang diwujudkan bersempena Pilihan Raya Negeri PRN. Sebaliknya merupakan dasar kerajaan yang diperkenalkan sejak 2 tahun lalu dan dilaksanakan secara berperingkat di seluruh negara. Perkara itu dinyatakan Menteri Pengangkutan Anthony Luke. Menurut beliau, inisiatif berkenaan diperkenalkan bagi memastikan pembangunan lebih menyeluruh dapat dinikmati penduduk luar bandar khususnya kampung dikenal pasti masih memerlukan perhatian dari segi kemudahan asas dan pembangunan sosioekonomi. Sebanyak 1.911 juta ringgit diperuntuk bagi menaik taraf jalan dan kemudahan awam di Sungai Rambai dari 2021 hingga 2026. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang berkata ia membabitkan lebih 1 juta ringgit bagi 11 projek bawah program amaniti sosial untuk menaik taraf kemudahan awam yang menterjemah hasrat kerajaan dalam membentuk persekitaran desa lebih kondusif dan berdaya huni. Kementeriannya juga berjaya merealisasikan 13 projek jalan perhubungan desa di sekitar Sungai Rambai melibatkan peruntukan RM910,000 untuk memperluas jaringan kesalih hubungan, melancarkan urusan harian penduduk dan merancangkan kitaran ekonomi masyarakat luar bandar. Bagi menyelesaikan masalah banjir di Melaka, kerajaan negeri akan mengkaji kaedah terbaik. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, kaedah itu termasuk meneliti syur serta cadangan dikemukakan agensi berkaitan bagi mengenal pasti penyelesaian jangka panjang.
3: Kita akan mengkaji bagaimana kaedah yang terbaik untuk kita dapat menyelesaikan masalah yang sudah tertangguh lebih pada 30 tahun ni, terutama di kawasan Tanjung Minyak Utama ni, yang saya akan beri perhatian supaya kaedah dan syur-syur akan akan diberikan oleh agensi-agensi berkenaan dapat membantu mengurangkan beban kesan curahan hujan yang terlalu tinggi di kawasan ini yang menyebabkan banjir kerap berlaku.
0: Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Seterusnya, tindakan rejim Zionis Israel menahan Mufti Besar Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsa Sheikh Muhammad Hussein sejurus selepas solat Jumaat dikecam sekeras-kerasnya. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, meskipun Sheikh Muhammad Hussein kemudiannya dibebaskan, tindakan terhadap seorang pemimpin agama ketika melaksanakan amanahnya di Masjid Suci Umat Islam merupakan suatu pencabulan terhadap kebebasan beragama serta menjejaskan kesucian Masjid Al-Aqsa. Harga minyak dunia melonjak pada awal dagangan hari ini susulan serangan terbaru Amerika Syarikat ke atas Iran dan pengumuman Tehran untuk menutup Selat Hormuz. Harga minyak mentah penanda aras Brent bagi perhantaran September meningkat 3.75% kepada $78.86 setong. Sementara itu, minyak mentah penanda aras Amerika West Texas Intermediate bagi penghantaran Ogos naik 3.65% kepada $74.02 setong. Kenaikan itu didorong kebimbangan pasaran terhadap kemungkinan gangguan bekalan minyak global berikutan konflik yang semakin memuncak di Asia Barat. Iran mengutuk gelombang serangan terbaharu Amerika ke atas wilayahnya dengan menyifatkan tindakan itu telah menggagalkan segala usaha diplomatik yang dijalankan sejak beberapa bulan lalu. Kementerian Luar Iran menegaskan serangan itu sebagai pencabulan terang-terangan terhadap piagam Pertubuhan Bangsa Bersatu selain mengancam keamanan dan keselamatan antarabangsa. Di Thailand, sekurang-kurangnya 27 orang maut manakala 63 lagi cedera dalam kebakaran di sebuah pub di daerah Chatuchak, Bangkok lewat malam tadi. Menurut Datuk Bandar Chatuchak City pun, 22 daripada 63 mangsa yang cedera berada dalam keadaan kritikal. Sementara itu, Perdana Menteri Thailand Anutin Chan Virakul berkata, berdasarkan keterangan mangsa yang terselamat, kebakaran bermula sebelum asap tebal memenuhi premis. Bangunan berkenaan dilaporkan tidak mempunyai laluan keluar kecemasan menyebabkan ramai terperangkap. Siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian.
4: Piala Dunia 2026, saksikan serancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Lionel Messi bakal berdepan England buat kali pertama dalam karirnya apabila Argentina menentang skuad The Three Lions pada aksi separuh akhir Khamis ini. Walaupun pernah menentang hampir semua juara dunia termasuk Brazil, Jerman, Perancis dan Spanyol, Kapten La Albiceleste berusia 39 tahun itu belum pernah bertemu England dalam berlawanan antarabangsa. Messi menyifatkan England sebagai pasukan yang hebat dan berharap Argentina dapat pulih sepenuhnya selepas mengharungi beberapa aksi kalah mati yang sengit. Demam Piala Dunia turut dirasai di Kolkata, India apabila sebuah lorong di bandar itu dihiasi dengan mural berwarna-warni, bendera negara bertanding dan potret bintang bola sepak dunia. Lorong di kawasan Faria Pukur itu menjadi tumpuan orang ramai apabila dindingnya dipenuhi lukisan pemain terkenal seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo selain hiasan bertemakan bola sepak yang menarik perhatian peminat serta pengunjung. Perlombaan basikal Tour de France, pelumba Belanda Mathieu van der Poel menjuarai peringkat ke-9 selepas memenangi pecutan penamat yang sengit di Ussel. Kemenangan itu merupakan yang pertama buat van der Poel dalam saingan Grand Tour musim ini dan yang ketiga di Tour de France sepanjang karirnya. Penolu keseluruhan Tadej Pogacar dari Slovenia menamatkan perlombaan bersama kelompok utama untuk terus mengekalkan jersey kuning. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu berkaitan PBB, bekalan makanan, tumpuan Dewan Rakyat. Peranan rela diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: saya. Kami berketurunan Kadazan Dusun.
1: Hai, namaku Ianya.
0: Kopi Vosian, Izo, Iviona. Ini adalah kawan-kawan saya. Elvi berketurunan Murut.
2: Ngaranku Ifarid.
0: Farid berketurunan Lundaya.
3: Hai, onputu si Trespa.
0: Trespa berketurunan Bajau. Dan Syafiq berketurunan Dusun. Kadangkala kami tidak bersepahaman.
4: Letilan aku.
0: Masih boleh berkongsi meja makan bersama. Bahasa kebangsaan telah menyatu padukan kami semua. Kami, anak Malaysia.
5: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go! Evo 611. Kesanakan FM bersamamu.

0: lagu.
1: Mendengar kita sentakan FM.
0: Iya kah? Coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syuk-syuk loh bukan aku taruh.
1: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ibu 6 hingga 11 pagi hanya di
3: Sandakan FM bersamamu.
4: Yes, Sandakan FM bersamamu. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia, Madani.
5: Dan sekarang kita dalam segmen Bahasa Etnik.
6: Kami ini.
5: Ya.
6: Apa itu penakai sapa itu?
5: Penakai sapa ni bahasa orang sungai itu.
6: Oh, bahasa orang sungai pula tu.
5: Iya, penakai sapa tu maksudnya indah dair.
6: Oh, tidak air. Nah, Kak Mimi, kalau kami berjauh, meniak bohek.
5: Nah, itulah kau. Rajin-rajin kau dengar bahasa etnik di Sandakan FM, ah.
6: Bila itu?
5: Setiap Isnin, Mbak Indah, pukul 9.20 pagi.
6: Nah, mendengarlah kita, bah.
5: Bahasa ya.
6: Etnik ini.
2: Jangan lupa dengarkan
3: segmen bahasa etnik di Sandakan FM bersama.
4: Itu dia. Dalam segmen bahasa etnik.
5: Ya? Lama sudah kau menunggu, Di?
4: Bolehlah, dalam 2-3 jam.
5: Tegullah kau ngangat.
4: Tegol kak, lama tenggol, betul.
5: Tegol nah, lama. Oi, siapa tadi terkejut pula aku tu.
4: Nah, ya. Apapun, terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama kami sejak pukul 6 pagi tadi bersama dengan Didi dan Kak Nor untuk pagi ni Kak Nor, ya. Ada yang bilang ceria. Ya, tengok kala-kala cerah di je pagi ni bilangnya.
5: Oh, ya, mungkin juga kita kena pakai kala-kala macam ni lah kan.
4: Itulah. Pink ni kan Nor, dia rasa apa tu, membuat kita macam yang sejuk, tenang. Tengok orang yang pakai pink, walaupun ada orang yang tidak suka pakai bila jambu pink.
5: Yeah.
4: Tapi bila tengok orang lain yang pakai,
5: tapi
4: dia macam lampu lah.
5: Didi macam tiada warna pink kan bajunya.
4: Macam tak berani kat Nor.
5: Iya. Kenapa tak berani?
4: Oh, tak berani. InsyaAllah nantilah malam tu kita boleh set masa.
5: Berani lah Pak Sis.
4: Berani kena benar. Bolehlah kan nanti cari baju warna pink ya. Okey, dan pagi ini bersama dengan kami untuk cari yang keempat dan segmen
5: bahasa etnik.
4: Ayat dia.
5: Lama sudah kau menunggu.
4: Lama sudah kau menunggu. Satu ayat bunyi macam pertanyaan lah.
5: Ya.
4: Mungkin ada pengalaman daripada anda sendiri yang mungkin menunggu terlalu lama. Ya, janjinya pukul 8 pagi ya, sampainya pukul 11 pagi ya. Mungkin di situ menguji kesabaran anda sebenarnya kan.
5: Jadi lama sudah kau menunggu.
4: Lama boleh tahan. Tegol nah. Jadi anda boleh kongsi bersama kami menerusi wasabi kami jalan ini.
5: 019-589-5858.
4: Ya, dan juga menerusi ruangan komen di TikTok. Kita akan bacakan juga yang ada di Facebook. Kita akan bacakan juga respon anda untuk pagi ni kan, Nor, kan?
5: Ya, rugi kamu tidak respon sebab apa, Di? Limited edition ya.
4: Sudah kau menunggu. Jadi jangan lupa, kita akan bersama dengan anda sebentar lagi selepas kita dengarkan lagu ini, Syahrin Ahmad Sapri, Naratu.
5: Naratu
4: untuk anda Sedangkan FM
5: bersamamu.

Jom ke Carnival National Training Week 2026 pada 18 Julai dari 8 pagi hingga 3.30 petang di Dewan Masyarakat Sandakan, anjuran HRD Corp dan Kementerian Sumber Manusia Kesuma. Pelbagai kursus dan aktiviti percuma menanti, antaranya demonstrasi drone, sesi perkongsian, aktiviti berwarna, kempen derma darah dan banyak lagi. Ada juga persembahan istimewa dari artis popular. Info lanjut di nationaltrainingweek.gov.my.

0: Kak Mimi.
1: Iya.
0: Apa betul penakai sapa itu?
1: Penakai sapa ni bahasa orang sungai betul.
0: Oh, bahasa orang sungai pula tu.
1: Iya, penakai sapa tu maksudnya indah air.
0: Oh, tiada air. Nah, Kak Mimi, kalau kami berjau, meniak bohe.
1: Nah, itulah kau. Rajin-rajin kau dengar bahasa etnik di Sadakan FM, ah.
0: Bila itu?
1: Setiap Isnin Bainda, pukul 9.20 pagi.
0: Nah, mendengar lah kita, bah. Bahasa ya. Etnik ini.
2: Ah, jangan lupa dengarkan
3: segmen bahasa etnik di Sadakan FM bersama.
2: Ya, terima kasih untuk anda yang masih lagi terus layan FM 90.1 teman setia anda juga menerusi penerima langsung di
4: RTM Klik.
2: Wow, masih bersama dengan Didi dan Kanur. Kanur, ya. Kita tidak ada apa tu panji-panji duit kita pakai kad.
4: Ya, itu penting. Didi kan bestnya sebab jarang Kak Nur menari begitu kan.
2: Tapi bestlah Kak Nur. Ya. Ya.
4: Tapi Didi bagi kakak kad dengan dia punya nombor pin. Kak terima kasih.
2: Okay, dan kita enjoy-enjoy, ya.
4: Ya, betul.
2: Tujuan kita pun kodara untuk menghiburkan masyarakat, ya, pendengar-pendengar setiap kita. Baiklah, dan ayat kita untuk pagi ini sekali lagi.
4: Lama sudah kau menunggu.
2: Sekali lagi, lama sudah kau menunggu. Jom, kita terus bacakan respon daripada kawan-kawan kita. Kita ada ini dulu.
4: Baca respon menerusi FB kan? Okay.
2: Betty Susanti. Didi kabare bilangnya.
4: Oh, waras.
2: Kita tu,
4: itu jawab Jawa gitu. Kalau dia tanya kabare, kita jawab waras.
2: Waras. Wes mangan dorong bilangnya.
4: Wes mangan dorong tu. Jawab Jawa tu.
2: Mugi-mugi diparingi kewarasan bilangnya. Amin. Semoga diperlukan urusan kan tu. Ya, paham sudah aku. Okay, kita ada Rosa Fia Sofia. Selamat pagi Kak Nor, Didi. Selamat tugas.
4: Terima kasih.
2: Balkis-kis Abbas Muhammad Jainin dengan lagu Tanpa Ruli, Jambatan Tanpa Ruli. Katanya best lagu tu DJ, insyaAllah. Muhammad Syahir Berusti, selamat pagi. Okey, jom kita ke WhatsApp pula.
4: Terkejut pula. Okey.
2: Oh, muka Kak Nur situ. Siapa di bos kali ni?
4: Yana Bluran.
2: Hai Yana.
4: Jadi dalam bahasa Sungai Sugut Paitan, kita sama-sama kah baca ni? Okay. Satu, dua, tiga. Elai dia kau menggidat.
2: Sugut Paitan. Sekali lagi, Kak Nur.
4: Satu, dua, tiga. Elai dia kau menggidat.
2: Menggidat ni.
4: Ya, menggidat ni menunggu.
2: Menunggu. Ini pula si cua.
4: Si cua.
2: Di dalam bahasa Sungai Idaan, debuai ko gedalut.
4: Debuai ko gedalut.
2: Debuai ko gedalut. Ya, gedalut. Bahasa etnik Sungai Idaan.
4: Sungai Idaan.
2: Terima kasih, si cua.
4: Alhamdulillah masih lagi nampak kan dia.
2: Ya, kata bisa.
4: Ya.
2: Okay, kita ada Rose.
4: Rose kan Majida.
2: Ay, Majida.
4: Ya, Majida. Macam lain pula nafas-nafas.
2: Ya, hai kak Majida.
4: Majida. Katanya nak kongsi dalam bahasa Baja Pengutaran lama. Pengutaran.
2: Okay. Baja Pengutaran lama sudah kau menunggu.
4: Okay, satu, dua, tiga. Tegal nak kau ngagat. Baru ada lagi di ujungnya Kak Nur, mak aku. Maksudnya tegol lah kau ngagat mak aku.
2: Maksud kau menunggu sama aku.
4: Iya gitu. Wih, si Majidah itu.
2: Okay, seterusnya kita Rose. Hai Rose.
4: Dari Kampung Melapi Sungai Paitan.
2: Sugut Paitan.
4: Dalam bahasa Sungai Sugut Paitan. Lama sudah kau menunggu. Okay, satu, dua, tiga. Olaid koyo mengimat. Mengimat.
2: Ya. Terima kasih.
4: Lagi
2: kepada Adam.
4: Di sini asam.
2: Ya.
4: Bahagia kan? Hai. Nah kan keluar sudah.
2: Terima kasih betul ni. Bukan kurang asam dia bilang sini ya.
4: Oh, dalam bahasa Baja Pengutaran macam tadi lah kan.
2: Adam tu Adam.
4: Si Adam kan. Duh, nah, nasib si Didi kan. Kalau kakak, ya asam. Terima kasih asam.
2: Typo. Okey, bahasa Baja Pengutaran.
4: Okey, satu, dua, tiga. Tegal nak kau ungagat.
2: Tadi tu macam... Tegel na Tokonor.
4: Togol batu.
2: Togol.
4: Tapi mungkin dia kasih ke semenanjung sikit kan. Macam kita kemana kau? Kemana? Wah gitu mah. Dikasih.
2: Assalamualaikum. Terima kasih kawan-kawan di TikTok bersama-sama kita pagi ini ya. Menghampiri 50k tip-tipnya. Terima kasih.
4: Kalau begini goreng pisang lah ni kan di.
2: Mantap. Baiklah. Satu lagi kita sebelum berhibur pagi ini. Kita ada Abang Man.
4: Nak kongsi dalam bahasa sungai. Okey bah. Kalau bahasa sungai bunyinya lebih kurang macam ni.
2: Dah masuk kau menunggu.
4: Ya. Satu, dua, tiga. Dah buai kau gedilut. Macam segeliut sebutan mereka.
2: Satu, dua, tiga.
4: Dah buai kau gedilut.
2: Itu dia.
4: Tadi macam segeliut kan ni?
2: Rupanya gidilut ya. Okey, kawan-kawan di TikTok boleh kongsi dalam ruangan komen. Yang di Facebook pun boleh kongsi di ruangan komen. Kami akan kembali lepas ni. Kita bacakan respon anda dan juga pesanan suara untuk pagi ini ya. Boleh rakam kau punya suara.
4: Okay. Yeah. Sekarang ni canggih.
2: Ya, yeah. Kita kasih dengar bang.
4: Yeah,
2: okey, sebuah lagu dalam bahasa sungai. Ini dia Clarice John Mata.
4: Lagunya?
2: Usuk Ulun Amuda.
4: Hai, muda-muda wah kan? Okey.
2: Selamat FM.
4: Bersamamu.

0: lagu.
1: Mendengar kita sendakan FM.
0: Ya kah? Cuba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syuk-syuk lagu kena putar loh.
1: Nah kan, kau ingat percaya.
2: Ibu 6 hingga 11 pagi hanya di
3: Sandakan FM bersamamu.
4: Masih bersama dengan kami menerusi segmen Bahasa Etnik untuk pagi ini. Itu dia hiburan bersama dengan Yasmin, lagunya Tibo Kana.
5: Terbuka Satu sudah.
4: Oh ya, ya kak.
5: Terbuka tu terbuka. Dia.
4: Bukan Satu Kana kak.
5: Assalamualaikum.
4: Aku kongsi Bahasa Etnik cukup ini kula. Okey. Waalaikumsalam. Hai Bang Eskrim. Mm-hmm. Okey, lagu dalam bahasa Kagayan, Bahasa Etnik bininya. Sebab dia dapat bahasa Sungai Kanor
5: bilangnya. Oh, jadi bahasa Kagayan lah kan.
4: Bahasa Kagayan. Helom nako ngagat.
5: Helom tu lama.
4: Lama.
5: Tapi Kagayan dengan Bajau ni dia ada beza sikit.
4: Ya,
5: dia punya bahasa.
4: Oh.
5: Contohnya lah, kalau pisau kan, kalau pisau, kalau bahasa Bajau ada yang menggunakan perkataan laring.
4: Okey, apa laring?
5: Laring.
4: Okey.
5: Macam mana?
4: Laring.
5: itu kita lupakan dulu lah. Okay. Contohnya ambil alat nu. Ko ambil alat nu. Itu dalam bahasa Bajau yang biasalah.
4: Okay.
5: Tapi kalau Kagayan, kodok tu ambil.
4: Oh.
5: Ngalak sama kodok berbeza, jauh bezanya kan?
4: Betul, jauh bezanya.
5: Aku ke hati rusak bang aku anu pamung Kagayan.
4: Saya pun ada Kagayan juga kan.
5: Oh iya. Kalau orang itu kalau Kagayan Jamaloy.
4: Oh, Jamaloy.
5: Tak tahu lah siapa yang buat apa ni?
4: Abang es krim tadi.
5: Abang es krim tanya dulu wife isterimu. Orang itu Jamaloy. Betul kah Kak Nur cakap tu? Walaupun Kak Nur bukan Kagayan.
4: Bukan Abang Jamal tu. Betul belah Kak Nur.
5: Jamaloy.
4: Betul. Kita boleh temukan dulu. Tepukan untuk hari ini.
5: Yeah. Nasib si Didi kan panjang tangannya.
4: Bukan panjang tangannya satu tu ha?
5: Ya.
4: Yeah. Dia panjang macam tu.
5: Iya. Oh iya, bulan duit bang.
4: Almas gas, apa tugas? Didi dan Kak Nur cuma kasih. Bilang betul lah tu Kak Nur. Oh, bilang bunyinya betul.
5: Iya. Yeah.
4: Saya juga ada dalam ni kan, Kagayan. Nenek saya Kagayan.
5: Oh, Kagayan.
4: Tapi, nenek sebelah mak Kagayan Sungai.
5: Sungai. Brunei ada kah?
4: Brunei ada juga.
5: Ada kan?
4: Nenek sebelah bapak pula Suluk Kadazan.
5: Oh, Suluk Kadazan.
4: Kak Nur?
5: Oh, kakak pun banyak campur-campur.
4: Cina, salah satunya Cina lah kan.
5: Cina. Macam sebelah banyak lah bang. Bercampur tengok lah muka.
4: Mix blood. Baiklah, jom kita kembali ya. Untuk bahasa di pagi ni ada lebih kurang 10 minit kita habiskan ini ya. Respon tuan-tuan kita.
5: Okay.
4: Kita ada jet bakar, ada pesanan suaranya kan Nur?
5: Ada pesanan suaranya. Nah, kan berbunyi segala wayar.
4: Nah.
5: Okay, ni dalam bahasa ada juga di ni kongsi sini lama sudah kau menunggu dalam bahasa etnik Bajau Pengutaran. 1, 2, 3.
4: Okay. Silakan mas, pesanan suaranya.
6: Assalamualaikum.
5: Selamat
6: pagi Kak Nur dan Didi. Ya,
5: selamat pagi.
6: Sini Jad mau kongsi bahasa etnik. Lama sudah kau menunggu. Begini bunyinya kalau dalam bahasa Bajau Pengutaran. Tegur nak ngagad. Buat DJ selamat bertugas.
4: Dia ada D tu kan, kau macam yang ngagad.
5: Ya. Tegol lah kau ngagad.
4: Ada ide kau ngagad.
5: Ya, jelas betul.
4: Terima kasih Jan. Okey, kita ada ke Norma dari Beluran.
5: Okey, Norma pula ni. Ni dalam bahasa apa ni makian ya?
4: Dalam apa ni? Oh, Muanat 4 Rampik Jalan KP dia bahasa Toraja dulu Kak Nor.
5: Oh, Toraja. Dalam bahasa Toraja.
4: Dua bahasa ada kongsi ya.
5: Okey. 1, 2, 3. Masai mo makampa.
4: Satu lagi
5: dalam bahasa Makiang betul kan?
4: Kenapa Maklang?
5: Iya, yeah, tak apalah.
4: Oh, dua bahasa ni. Maklang ya dalam bahasa sungai satu ni.
5: Okay. Bukan Maklang ni. Oh, Maklang namanya kan?
4: Okay, oh, Maklang.
5: Kita pilih Makiang kan. Kau tengok badi ubah sudah.
4: Okay, bahasa sungai satu ni. Satu, dua, tiga.
5: Olaid koyo menginat.
4: Itu dia. Terima kasih kan Norma.
5: Okay, itulah Pak. Namanya pun dibilang sudah
4: ini bakal etiknya. Dah ada tukar-tukar apa kasih.
5: Iya. Kenapa ini? Kasih lah bakal lang.
4: Ini kan kipu ni kak. Dari
5: Ya, Pak, kesian. Jadi ada dua ni. Macam mana ni?
4: Di bawah tu, Kak.
5: Oh, di bawah ya. Today bahkan. Okey.
7: Assalamualaikum DJ berdua. Salam Isnin. Bahasa etnik pada hari ini, lama sudah aku menunggu. Kalau idaan debuai aku gedalud. Debuai aku gedalud. Terima kasih Kak Jaina di sini.
4: Debuai aku gedalud.
5: Ah, gedalud.
4: Ah, terima kasih Kak Jaina.
5: Terima kasih Kak Jaina. Jangan pula I'm kipu kan.
4: Bertukar.
5: Iya, tukar-tukar mah.
4: Okay, satu lagi. Hai, selamat pagi Edwin dari Paitan.
5: Wow. Hai, siapa? Siapa namanya ni?
4: Ini bertopi ni kan, sombong.
5: Oh, iya kan.
4: Oi, hai Didi, Kak Nur.
5: Dalam bahasa Bisaya.
4: Oh, okey.
5: Okey, 1, 2, 3. Doyak nakan nagulat.
4: Nagulat kau.
5: Oh, bagus-bagus kok kalau sebut itu.
4: Kalau jangan nak ulat.
5: Okey. Daripada Salman.
4: Okey, Man. Salman dari Landscape. Bahasa Bugis Sepeng.
5: Satu, dua, tiga. Onangnya payat tajeng gatu. Eh, Di. Ku perasan kah hari ini kita macam lurus saja kan?
4: Kan, alhamdulillah.
5: Ya, alhamdulillah dipermudahkan.
4: Mungkin
5: ini.
4: Senang sikit batu bahasa itu, tau?
5: Ya, jadi anulah kita selalu bahasa-bahasa begitu, kan?
4: Baik, kita beralih pula kepada respons terus kita ada komen.
5: Dari Sukau. Ai, kenapa benda Bugis England terlampau juga, Bang?
4: Kau komen awas.
5: Iya, mentang-mentang lah England tu masuk separuh akhir.
4: Okey, Bugis Pinrang.
5: Iya, 1, 2, 3. Atani mota jangi. Ai, merasuk kan?
4: Ai, betul. Oh, lagi kita ada seterusnya.
5: Mizu.
4: Razali dari Beluran.
5: Dari Beluran. Kita dengarkan.
4: Jom.
8: Hai, assalamualaikum buat DJ Didi dan Kak Nur serta seluruh pendengar Sandakan FM. Okey, mungkin ramai sudah yang menunggu ataupun teranti-nanti kerana lama sudah aku tidak ke udara dalam segmen bahasa etnik. Dan pada hari ini, saya ingin kongsikan dalam bahasa Tiong Labuk di mana ayat yang kita pelajari pada hari ini iaitu lama sudah kau menunggu. Dan dalam bahasa Tiong Labuk, ia seperti begini. Nampaknya ada nenggalung. Saya ulangi. Nampaknya ada nenggalung. Terima kasih dan selamat bertugas. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Kami di sini ingin mencuba bersama Didi bahasa. Okey, kita bahasa Tidong Labuk. Ini si Dadi punya bahasa ni.
4: Bos kau. Aku tahu komen semua canduri.
5: Jangan garudu.
4: Menang tanpa bertanding dia orang Mizo kan. Ya. Okey, cuba.
5: Okey, 1, 2, 3. Eh, tapi

0: juga. Kita berhibur.
1: Menghibur Basim Izo ni.
0: Tapi dia macam betul-betul fokus kan dia.
2: Satu-satu kah?
0: Ya. Ya, lama sudah tidak ke udara. Begitu kan?
2: So, kita bayang apa? Kabikushi, kabigam.
0: Tapi suara kabikushi, kabigam lain sikit kan? Kabikushi kan?
2: Kalau yang mengacang dulu, dia suruh si Mizu ikut jebakat lakonan hari Rabu ni.
0: Ya, tapi wataknya tu tentu. Start sudah dia wataknya.
2: Okay. Wataknya nanti kita bintang wataknya, okay? Baiklah, kita ada Mira Kitty. Hai Mira Kitty, hai Kano.
0: Hai.
2: Lama saya menunggu.
0: Ya, dalam bahasa Bugis Pindrang, okay? Dan dalam bahasa Bajau, okay? Bugis Pindrang dulu.
2: Satu, dua, tiga.
0: Mitano matajeng.
2: Bahasa Bajau.
0: Satu, dua, tiga.
2: Pula tegol na kang agad. Itu dia.
0: Ada pula kan?
2: Ada pula ya. Okey, Fiza di Pulau Berhala.
0: Okey, okay. Abang Didi katanya. Abang Didi sejaka. Hai, mana Kak Nur?
2: Oh, atas sekali responnya ya. Lama saya menunggu. Baca tambahan.
0: Oh, ini apa pula kan?
2: Satu,
0: dua, tiga.
2: Da- A tegol.
0: Ha? Mana? Ini dia.
2: Okey, satu, dua, tiga.
0: Atagonaka angagat.
2: Macam mana sebetul?
0: Bukan. Kau ni macam mahari tu juga.
2: Atagonaka
0: angagat.
2: Oh, ngagat.
0: Kau ingat tak apa yang ngadu tu hari tu?
2: Ya, tu.
0: Rupanya orang kan.
2: Atagonaka angagat. Assalamualaikum. Menteri ucapan buat adik saya berada di hospital. Just of cancer lah kan. Semoga cepat sembuh. Keluar dari hospital. Amin.
0: Amin.
2: Oh, orang habis bersalin ya.
0: Okay.
2: Semoga cepat sembuh. Selamat berehat. Okay, seterusnya. Kita ada etnik Dumpas. Abang Abu Bakar.
0: Oh, namanya Abu Bakar. Oh, ya ada apa pula di sini ni, nak?
2: Betul.
0: Satu.
2: Kalau pun ada nampak juga kan, macam mana pakaian etnik Dumpas Kak Nur kan?
0: Iya.
2: Ada yang di titik-titik di dahi tu.
0: Eh, yang masa masa yang kita pergi mana tu? Kakak pakai apa tu, etnik apa? Ingatkah Didi?
2: Sungai, kan itu sungai itu.
0: Oh, sungai yang Didi sanggul tu kan, rambut tu.
2: Okey.
0: Okey. Dalam bahasa etnik Dumpas. Satu, dua, tiga. Alait kena mengindad. Itu dia.
2: Masih ya? Abang Abu Bakar. Seterusnya kita ada Lela di Kenangan Manis, pesanan suaranya.
0: Kita dengarkan.
2: Silakan.
3: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Kak Nur dan Didi, Lela dari Kenangan Manis. Dalam bahasa Bugis Rapang, lama sudah kau menunggu macam ni lah. Meta nigah, tomat tajeng. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Meta tomat tajeng.
0: Ya. Ah. Sama ada dia punya ni ucapan untuk suami. Okey, katanya salam ceria yang sedang mendengar Sanakan FM. Ucapan buat semua, buat suami dan anak-anak, semoga sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dipermudahkan segala urusan.
2: Nal GS. Jangan mendengarkan respon Nal GS.
4: Assalamualaikum DJ Kak Nur dan juga DJ Didi. Selamat pagi buat semua pendengar Sanakan FM bersamamu. Saya Nal JS dari Batu Tiga. Bila hari ini bahasa etnik dia punya ayat. Lama sudah kau menunggu. Oke, seperti biasa saya akan kongsikan dalam dua bahasa, yaitu bahasa Kegayan dan juga bahasa Suluk. Bila dalam bahasa Kegayan, lama sudah kau menunggu, begini ya. Lelom na kong agad. Saya ulang balik. Lelom na kong agad. Oke, dalam bahasa Suluk pula, lama sudah kau menunggu. Malugay na kau nagtagad. Saya ulang balik. Malugay na kau nagtagad. Oke, buat DJ Didi dan juga DJ Kak Nur, selamat bertugas. Maksuku dan maksukul.
2: Nah,
0: kan. Dia kan cara si siapa namanya tadi tu, sinal ni kan, dia macam seolah-olah kita berinteraksi sama dia. Dia bagi peluang kita bercakap kan? Contohnya togol nakang agat. Sekali lagi togol nakang agat. DJ Didi ada lagi ada punya gap tu kan. Rosda pula kita tak dengar kan hari ni.
2: Itu Sian lo kan, Nal kan. Kalau yeah. Sian pula siapa tu, si Mizu. Saya ulang. Macam dia pesan eh. Okay, seterusnya kita ada siapa pula ni yang pesanan suaranya ni. Zafwan.
0: Zafwan.
2: Tadi tu. Itu.
0: Yang tadi. Ini Zafwan kan.
2: Zafwan.
0: Kita dengarkan ya.
2: Okay.
5: Assalamualaikum DJ. Saya Rasam Fudin. Kalau

0: masai idaan pula. Lama sudah kau menunggu. Tepuai kau ke dalut nongkon.
1: Tapi dia pakai nama Zafwan. Oh, tapi dia ada wife di situ. Wife, jadi ya? Bermakna isteri kepada Zafwan tadi itu.
2: Terima kasih. Mm-hmm. Kak Ida, terima kasih Kak Ida.
1: Ada sekarang ni Muhammad Hishamuddin.
2: Betul,
1: ya,
2: jom.
1: Okey, kita dengarkan.
3: Ya, assalamualaikum DJ. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
3: Semoga ceria selalu. Lama sudah kau menunggu dalam bahasa sungai. Pitas ataupun paitan ataupun sukut. Begini nih DJ bunyi dia. Ya. Olet yogam ikau mengindat ataupun olet yogam ikau mengimat. Ya, begitulah itu DJ dia punya bunyi. Apapun DJ, saya terhibur dengan DJ punya ketawa menceriakan saya punya hari. Yang sekarang dalam perjalanan pergi ke Beluran. Okey DJ.
1: Okey, aku tahu tu yang dia terhibur tu yang gitu tu.
2: Ampun. Ya, kalau terlebih kawan-kawan ya. Walaupun itu dia, terima kasih hati tu mandu, semoga selamat sampai. Kan no?
1: Ya.
2: Kami terus mengiringi anda ya. Okey, satu lagi yang terakhir daripada Kak Rosda ni.
1: Mana?
2: Atas tu.
1: Oh sini, oh dia
2: atas. Ya, yeah, betul.
1: Ya, dari atas sampai ke bawah lah kan?
2: Silakan.
4: Assalamualaikum bahasa Idnit, lama sudah kau menunggu. Bahasa Sungai Abai, ale dio ikau mengindad. Di Om Dijinor. Assalamualaikum buat ligin-ligin sendakan IPM semua lah yang mengenai Jilika Rosda. Mana Kak Arma? Apalagi antarlah bahasa Idnitmu. Hei.
2: Oh, ada perkongsian Sungai Kuamut Kak Nor.
1: Ah, Sungai Kuamut ya. Okey.
2: 1 2 3. Ay,
1: kecil belum dapat dia 9.
2: 1 2 3. Elait aku ya mengindat saako. Saako.
1: Saako.
2: Pandang sikit pelari kan?
1: Ai. Si
2: aku rasa ada
1: kan?
2: Ada tambah nih soko nih. Lama yeah. Soko menunggu aku.
1: Oh, yeah.
2: Bilang,
1: betul.
2: Kan? Mm-hmm. Daripada Saleha.
1: Yeah. Saleha juga kasih Saleha.
2: Okey, apapun terima kasih Kak Nor. Itu dia antara respon kita untuk pagi ni. Terima kasih semua yang berkongsi.
1: Yang dah sempat tu. Puan Norma ni kesian pula kan?
2: Puan Norma sudah kita baca tadi.
1: Oh, sudah.
2: Terima kasih okay. Ya.
1: Terima kasih. Alhamdulillah.
2: Ya, semoga anda semua terhibur dan juga dapat belajar sesuatu lagi yang baru untuk pagi ini. Walaupun ayatnya begitu ringkas
1: ya, tapi sebenarnya selalu kita guna.
2: Selalu kita guna, betul ya. Pertanyaan kan. Apapun jangan biar lama-lama orang menunggu. Nanti orang meluat dengan kita. Mood jadi baik, jadi kurang baik pula.
1: Betul. Tapi yang penting sekali kita sebenarnya, walaupun kita gelak ketawa tu, kita ikhlas sebenarnya dia.
2: Ya, Kak Nor. Menghiburkan pendengar-pendengar kita untuk pagi ini. Semoga tiada mandi blues. Semoga semua terus ceria positif dan dipermudahkan urusan sepanjang untuk hari ini. Selamat tugas.
1: Bahagia selalu.
2: Ya, dan terus dengar kami di 90.1. Selepas ni Zoom anda akan ditemani rakan tugas
1: DJ NY.
2: Ya, dan petang ni bersama dengan
1: DJ Diman.
2: Ya, dan mereka berdua saya Didi
1: Kanur.
2: Ya, terus berhibur bersama dengan lagu-lagu tanpa henti menerusi Zone Music.
1: Lebih music berbanding biasa.
2: Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Okey, salam Malaysia, Madani, selamat sejahtera. Okey, bye-bye.

acara berterusan di Zon Music. 10 hingga 11 pagi, Sana Kan FM bersamamu. Zon Music.

0: dan secara berterusan di Zone Music. 10 hingga 11 pagi, Sanakan FM bersamamu. Zone Music.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: Dengarkan pelbagai genre lagu di Sarangan FM. Sony Music. Lebih muzik berbanding biasa.
1: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kecohanan

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Bela Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Bela Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan.

0: Salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang terus memilih Stan Akan FM sebagai teman anda di manapun anda berada. Kekal di frekuensi 90.1 dan juga terus mendengarkan kami melalui siaran RTM Klik bersama dengan saya Nor K. Yusof, DJ NY di konti Akan FM bersamamu. Dan pastinya kita akan membawakan informasi-informasi semasa untuk anda, khususnya yang berlaku di daerah Sandakan ini. Dan juga kami akan terus menyajikan anda dengan lagu-lagu hiburan yang telah pun kami sediakan, telah pun kami susun atur untuk anda, di samping salam-salam dan juga respon yang anda hantarkan kepada kami menerusi WhatsApp Sanakan FM bersamamu.
1: Zoom! What's cracking, everybody? This is Neo.

0: melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Zoom 11.3 Sanakan FM bersamamu.
1: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif. Seperti berjalan dari tempat letak kenderaan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu

0: Zoom.
1: What's cracking, everybody? This is Neo.
2: Sebelas pagi hingga tiga petang. Sanakan FM bersamamu.
3: Baik, masih lagi bersama dengan saya DJ NY. Terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama kami tentunya di Sanakan FM bersamamu. Untuk anda yang sedang dalam perjalanan, selamat mandi diucapkan. Terima kasih kerana memilih Sanakan FM sebagai teman anda di mana saja anda berada, teman anda dalam kenderaan anda waktu ini. Dan doa kami, semoga anda selamat sampai ke destinasi anda, sama ada jauh maupun dekat, dengan selamat. Dan terima kasih kerana menjadikan Sanakan FM sebagai teman mengiringi perjalanan anda waktu ini. Kami sentiasa mendoakan semoga anda selamat sampai ke destinasi anda tuju. Dan terus kekal bersama kami di frekuensi 90.1. Anda juga boleh terus dengarkan kami di manapun anda berada menerusi RTM Klik. Baik, terus kekal bersama kami. Kita dengarkan lagu yang terus kami sajikan untuk anda seketika nanti.
4: Shakira, we are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We're ready.
9: We're ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We're ready.
15: We are ready.

Pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat. Major strong, strong, I die, equal, die.

0: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV1, TV2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

Baik, assalamualaikum. Selamat pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama kami tentunya di Sangat FM bersama Mu 90.1 dan juga yang mengikuti kami mesti penstreaman langsung di RTM Klik. Okey, hari ini hari Isnin 13 Julai 2026. Okey, kita harapkan semoga semuanya dalam keadaan sihat walafiat dan juga apa saja tugasan program yang dilaksanakan juga untuk hari ini, hari pertama di minggu ini, kita doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar ya. Okey, untuk pagi ini mesti jam yang pertama di Zoom 11.3 ada bersama dengan saya Nur Kisof, DJ NY, ditemani rakan-rakan teknikal bersama dengan saya Min Burhan, Hasbi Salamat dan juga Sazir Ibin. Saya akan terus menemani anda ya sehingga ke pukul 2 petang nanti dan juga 2 hingga 3 petang. Seperti biasa dibawakan untuk anda lagu-lagu hits menerusi zone hits selama 1 jam 2 hingga ke pukul 3 petang nanti menerusi jam yang terakhir. Okey, menerusi Zoom 11.3. Okey, dan pastinya juga anda boleh saksikan kami live bersama anda sekarang ini menerusi Best of Sangat FM di Facebook rasmi Sanakan FM. Anda juga boleh hantarkan ya salam-salam dan juga komen-komen anda kepada kami. Seketika nanti akan saya bacakan untuk anda. Selain itu, kita juga akan berkongsi informasi untuk anda antara aktiviti ataupun program yang berlangsung di Sandakan ini. Okey, dalam masa yang terdekat ya. Dan pastinya juga sebelum kita berhibur, ingin saya kongsikan bersama dengan anda. Okey, di mana hari Rabu nanti ada uji bakat pelakon drama radio Sandakan FM ya. Anda boleh datang untuk menghadiri uji bakat bagi anda yang berminat dan juga berbakat dalam bidang lakonan. Okey, pada pukul 2 petang di pejabat RTM Sandakan di tingkat 6 Wisma Persekutuan Batu 7 Sandakan ya. Mana tahu anda ada bakat yang terpendam dalam bidang lakonan. Okey, anda boleh hadiri uji bakat pelakon drama radio Sandakan FM yang akan dilaksanakan hari Rabu ini 15 Julai 2026 2 petang di pejabat RTM Sandakan tingkat 6 Wisma Persekutuan Batu 7 Sandakan ya. Ini terbuka okey kepada anda yang ingin berbakat dan juga ingin menghadiri uji bakat ini, kreatif dan juga berani menyahut cabaran. Tidak kira anda berpengalaman okey ataupun baru ingin mencuba, inilah masanya untuk anda menjelaskan bakat lakonan suara anda. Jadi jangan lepaskan peluang untuk sama-sama ya menghadiri uji bakat pelakon drama radio Sandakan FM hari Rabu nanti 2 petang di pejabat RTM Sandakan. Baik, kita dengarkan dulu lagu sebelum kita berkongsi informasi yang seterusnya bersama kami di jam yang pertama Zoom 11.3.

0: pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan. Baiklah, 11.44 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama kami, yang mana anda juga selain mendengarkan kami melalui frekuensi 90.1 dan juga melalui penerima langsung di RTM Click, anda juga boleh saksikan kami live bersama-sama anda di Facebook rasmi Sandakan FM bersamamu ya. Okey, dan tadi kita dengarkan promo lagu Berganda. Okey, dan jangan lupa juga untuk petang nanti, setiap Isnin dibawakan untuk anda 5.20 petang, kita ada rancangan Goyang Kaki Lima ya, bersama dengan rakan setugas DJ Iswadiman. Jadi nantikan rancangan Goyang Kaki Lima 5.20 petang ini, hari Isnin, setiap hari Isnin bersama-sama anda di Sandakan FM bersamamu. Okey, dan kita kongsikan dulu di mana ada program Gotong Royong Goro Mega dan pelancaran inisiatif Komuniti Bebas Denggi Combat Peringkat Daerah Sandakan ya, yang akan diadakan pada 18 Julai nanti di pekarangan Masjid Saidina Ali Abi Talib Taman Mesra Sandakan. Okey, bermula pukul 6.30 pagi, dan objektif utama program Gotong Royong Mega dan juga pelancaran inisiatif Komuniti Bebas Denggi Combat Peringkat Daerah Sandakan ini adalah untuk memperkasa penglibatan aktif komuniti dalam membanteras pembiakan nyamuk Aedes serta menurunkan kadar penularan kes demam denggi secara holistik ya. Dan untuk kepelancaran inisiatif combat ini adalah untuk mengaktifkan jawatan kuasa Komuniti Bebas Denggi Combat peringkat daerah bagi memastikan tindakan pencegahan denggi dijalankan secara berterusan oleh komuniti itu sendiri. Jadi orang ramai yang mendiami kawasan yang berhampiran masjid ya, untuk hadir bersama-sama menjayakan program Gotong Royong Goro Mega dan juga pelancaran inisiatif Komuniti Bebas Denggi Combat peringkat daerah Sandakan ini ya, di mana program ini akan dijalankan pada 18 Julai okay, di perkarangan Masjid Saidina Ali Abi Talib Taman Mesra Sandakan, bermula pukul 6.30 pagi. Jadi kepada penduduk di kawasan yang berhampiran dijemputlah untuk sama-sama menjayakan program ini nanti, dan kita doakan juga mencapai matlamatnya serta berjalan dengan lancar ya. Okey, dan kita ingin wawarkan juga untuk anda sambil-sambil anda melakukan aktiviti tugasan seharian, jangan lupa juga untuk terus tonton aksi perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung ketika ini okey, di saluran TV OK Sukan Plus dan juga melalui RTM Click. Dan anda juga boleh ikuti semua media sosial RTM untuk mengikuti perkembangan Piala Dunia FIFA 2026 ya, yang mana kami juga di Sandakan FM akan terus membawakan untuk anda jadual dan juga keputusan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 melalui media sosial Sandakan FM setiap hari dibawakan untuk anda dan juga melalui siaran Sandakan FM bersamamu. Okey, nampaknya sampai di sini dulu saya bawakan untuk anda Zoom 11.3 bagi edisi Isnin hari ini 13 Julai 2026. Terima kasih untuk anda yang bersama kami di mana saja anda berada. Terima kasih juga yang mengikuti kami melalui medsos Sandakan FM dan juga yang layan Sandakan FM di mana-mana melalui siaran RTM Click dan juga di frekuensi 90.1. Terima kasih untuk rakan-rakan teknikal ya. bersama dengan Semi Burhan, bersama dengan Azmi Salamat dan juga Saziri Ibin, dan teruskan setiap anda bersama kami sehingga ke pukul 7 malam nanti. Untuk itu kita dengarkan lagu yang seterusnya kami sajikan untuk anda melalui jam yang pertama di Zoom 11.3 Sandakan FM bersama. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.
0: Petang Isnin tidak perlu bosan. Jom layan Goyang Kaki Lima. Kaki Lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sandakan FM. Goyang Kaki Lima. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang, hanya di Sandakan FM bersamamu.

0: sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: An Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan keduka citaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
2: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي يا الله. Sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: Rahman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa jadikan waktu kita waktu yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan urusan kerja kita urusan yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sidang pendengar, kebiasaan orang suka benda-benda yang manis. Airnya manis, bahkan ada yang sampai tahap makanan pun manis. Kadang muka pun kita mau muka yang manis. Kadang hitam pun tapi hitam manis. Sidang pendengar yang berbahagia, tahukah iman pun ada manisnya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadir rasula." Rawahu Muslim. Maksudnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang mengecapi kemanisan iman jika dia redha Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Hadis riwayat Muslim. Sidang pendengar yang mulia, sunat untuk kita berzikir lafaz raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadir rasula. Maksudnya, aku redha Allah sebagai Tuhanku, Islam agamaku, Nabi Muhammad rasul untukku. Sebanyak 3 kali pada waktu pagi dan pada waktu malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka yang melakukan ataupun berzikir dengan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadir rasula, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk menggembirakannya pada hari kiamat kelak nanti. Hadis riwayat An-Nasa'i. Sidang pendengar yang mulia, iman itu suatu makna yang dirasai oleh mereka yang beramal. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan diri kita orang yang beramal dan orang yang cinta kepada amalan seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa, Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, berikanlah aku cinta kepada Engkau. Berikanlah aku cinta kepada orang-orang yang Engkau cintai. Dan berikanlah aku cinta kepada amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Engkau. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij. Kini

0: Baik, terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal bersama kami, bertemankan frekuensi 90.1 Sanakan FM bersama mu, dan anda juga yang mendengarkan kami melalui RTM Click di mana saja anda berada. Masih lagi bersama dengan saya DJ NY di sini, dan pastinya saya akan terus menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terus kami sajikan untuk anda, dan juga informasi-informasi semasa untuk anda akan kami terus bawakan. Jadi terus kekal bersama kami Sanakan FM bersamamu 90.1.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go. Zoom 11.3 Sanakan FM bersamamu.

0: Pelan kontingensi keterjaminan makanan negara diperkukuh bagi meningkatkan pengeluaran makanan domestik. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Chan Fung Hin berkata ia dilaksanakan menerusi teknologi kecerdasan buatan AI dan projek berimpak tinggi dalam memastikan bekalan makanan negara kekal stabil.
1: Antara pelan kontingensi yang telah diambil oleh kerajaan termasuklah rangka perundangan khusus seperti rang undang-undang keterjaminan makanan negara dan RUU baja untuk memastikan jaminan bekalan makanan dan input pertanian berterusan, kestabilan harga, pengurangan kebergantungan import serta akses kepada makanan yang sihat dan berkhasiat. Memperkukuh pemantauan pasaran menerusi sistem amaran awal menggunakan kecerdasan buatan AI di bawah portal pengawasan serta intervensi bekalan dan pasaran agro makanan SISTA bagi membolehkan intervensi proaktif dilaksanakan dengan cepat.
0: Dato' Chan Fung Hin. Malaysia gesa pemansuhan kuasa veto Majlis Keselamatan PBB yang disifatkan tidak adil serta menjejaskan kredibiliti badan dunia itu. Menurut Timbalan Menteri Luar Datuk Dukan Isman Awang Sauni, Malaysia konsisten menyokong reformasi menyeluruh terhadap Majlis Keselamatan PBB termasuk usaha memperkukuh ketelusan serta memastikan sistem perwakilan yang lebih adil selaras dengan realiti geopolitik semasa. Penggunaan kuasa veto perlu dimansuhkan terutama dalam menangani konflik di Asia Barat serta mempertahankan hak rakyat Palestin.
2: Antara kemajuan yang tercapai dalam menambah baik dan meningkatkan ketelusan Majlis Keselamatan PBB ialah kelulusan inisiatif veto melalui Resolusi Perhimpunan Agung PBB 76/262 pada tahun 2022. Malaysia telah mengundi menyokong resolusi ini. Resolusi ini menetapkan bahawa apabila kuasa veto dilaksanakan oleh mana-mana anggota tetap Majlis Keselamatan PBB, Perhimpunan Agung PBB secara automatik harus bersidang dalam tempoh 10 hari bekerja untuk membahaskan isu yang telah diveto. Penjelasan harus diberikan oleh anggota tetap Majlis Keselamatan PBB yang berkaitan. Pendekatan ini sudah dilaksanakan.
0: Dalam perkembangan sama, Datuk Lukan Isman berkata Malaysia telah mengemukakan pencalonan rasmi untuk menganggotai semula Majlis Keselamatan PBB sebagai anggota tidak tetap bagi tempoh 2036 hingga 2037. Katanya pendirian Malaysia berhubung reformasi badan dunia itu akan terus diperjuangkan pada sesi debat umum Perhimpunan Agung PBB ke-81 di New York September depan. Jelasnya

0: komitmen itu mencerminkan usaha berterusan Malaysia dalam memperjuangkan keamanan sejagat serta mempertahankan pematuhan terhadap undang-undang antarabangsa. Usaha memperkukuh tadbir urus dan integriti institusi perlu terus diperkasa bagi meningkatkan keyakinan rakyat terhadap pelaksanaan dasar kerajaan susulan pilihan raya negeri PRN Johor baru-baru ini. Pensyarah Kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi MARA UiTM Dr. Muhammad Fuad Abdul Karim berkata pengukuhan institusi amat penting bagi memastikan setiap dasar dan penyampaian perkhidmatan dilaksanakan secara berkesan sekaligus memberi manfaat secara langsung kepada rakyat.
1: Dari segi tadbir urus yang telus, sebenarnya dari segi integriti kepimpinan itu saya rasa perkara itu telah dilaksanakan dengan baik oleh PBX pada dasar-dasarnya. Cuma berkenaan dengan tadbir urus adalah bagaimana kerajaan boleh memberi satu nafas baru kepada institusi supaya integrity of institution itu boleh dipercayai oleh rakyat supaya dari segi operasionalnya rakyat mendapat manfaat dari setiap dasar yang dibuat oleh kerajaan. Jadi apabila kedua-dua kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan berpastikan kepada kehendak dan keperluan rakyat, maka berkaitan dengan kerjasama dan keserasian itu tidak akan timbul kerana mereka mempunyai objektif yang sama, bukan berdasarkan kepada objektif kepartian.
0: Dr. Muhammad Fuad Abdul Karim. Kira-kira 3.4 juta ringgit tahun ini diperuntuk bagi memperkasa pembangunan Belia Pahang secara menyeluruh. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail berkata, peruntukan itu akan digunakan bagi memperkukuh pembangunan Belia dalam aspek kepimpinan, pendidikan, sukan dan kemahiran. Menurutnya, kerajaan negeri mahu melahirkan lebih ramai belia yang cemerlang sebagai usahawan, pencipta teknologi, atlet bertaraf dunia dan pemimpin masa depan. Banjir di Melaka semakin berkurangan apabila hanya 47 penduduk terjejas banjir daripada 12 keluarga masih ditempatkan di dua pusat pemindahan sementara PPS di negeri itu. Setakat pukul 8 pagi tadi berbanding 800 orang daripada 266 keluarga petang semalam. Menerusi portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, kesemua penduduk terjejas ditempatkan di PPS daerah Alur Gajah dan Jasin. 5 penduduk sekeluarga masih ditempatkan di Balai Raya Kampung Seri Jeram, Alur Gajah. Manakala di Jasin pula, 42 orang daripada 11 keluarga ditempatkan di Sekolah Kebangsaan Tehel. Mahkamah Persekutuan hari ini mengekalkan pembebasan Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman daripada 4 pertuduhan bersubahat pecah amanah, salah guna harta dan pengubahan wang haram membabitkan dana Angkatan Bersatu Anak Muda Armada. Menerusi keputusan majoriti 2-1, Hakim Datuk Cik Muhammad Rozima Ghazali dan Datuk Colin Lawrence Sekerah menolak rayuan akhir pendakwaan untuk mengembalikan sabitan dan hukuman terhadap Syed Saddiq. Manakala Presiden Mahkamah Rayuan Datuk Seri Abu Bakar Jaiz yang mempenguruskan panel 3 hakim memberikan keputusan bertentangan.
2: Piala Dunia 2026, saksikan serancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis dan Sepanyol akan membuka tirai aksi separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026 awal pagi Rabu sebelum pertembungan epik antara juara bertahan Argentina dengan England sehari kemudian, mengimbau aksi bersejarah suku akhir Piala Dunia 1986. Jurulatih Argentina Lionel Scaloni mendedahkan dalam perlawanan itu pemain nombor 10 Lionel Messi bakal membuat penampilan antarabangsanya ke 206, namun buat pertama kali akan berdepan England dalam karirnya. Skuad The Three Lions juga memiliki ikon nombor 10 mereka, Jude Bellingham, selain penggempur yang juga kapten pasukan Harry Kane. Sementara itu, aksi separuh akhir pertama antara Spanyol dan Perancis tumpuan terarah kepada bintang muda Spanyol, Lamine Yamal. Bagaimanapun, prestasinya setakat ini masih belum menyerlah, hanya menjaringkan satu gol daripada 6 perlawanan. Perancis pula mempertaruhkan ketajaman Kylian Mbappe yang sudah meledak 8 gol, berkongsi kedudukan sebagai penjaring terbanyak bersama Messi ketika ini.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Amerika Syarikat melancarkan gelombang baharu serangan ke atas Iran susulan ketegangan yang kembali memuncak di Selat Hormuz. Media Iran IRNA melaporkan serangan menyasarkan beberapa kawasan termasuk Pulau Kasham dan Bandar Abbas. Manakala Tehran bertindak balas menyerang beberapa sasaran di negara Teluk. Ketegangan itu sekaligus mendorong harga minyak dunia melonjak lebih 4%. Dengan niaga hadapan minyak mentah Brent meningkat kepada hampir $79 Amerika setong. Manakala West Texas Intermediate melepasi $74 setong. Sementara itu, letupan di sebuah stesen pam air di Mahsyar, wilayah Khuzestan awal pagi tadi mengorbankan sekurang-kurangnya seorang. Menurut Timbalan Gubernur Khuzestan, Waliullah Hayati, serangan udara Amerika di barat daya Iran itu turut mencederakan empat yang lain. Manakala serangan di Pulau Faror turut membunuh seorang pekerja telekomunikasi. Berikutan itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa semua pihak menghentikan segera serangan dan kembali kepada rundingan damai. Sekurang-kurangnya 51 orang terkorban manakala puluhan lagi cedera susulan banjir dan tanah runtuh di Tenggara Bangladesh. Menurut Kementerian Pengurusan Bencana dan Bantuan Bangladesh, 28 orang maut di Cox's Bazar. Kebanyakannya etnik Rohingya yang tinggal di kamp pelarian. Manakala 13 nyawa terkorban di Chattogram, Bandar Ban 6, Ranggamati 3 dan Mulzi Bazar 1. Hujan lebat dijangka berterusan hingga Selasa ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Plan kontingensi diperkukuh tingkat pengeluaran makanan domestik. Malaysia tegas kuasa veto PBB perlu dimansuhkan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Zoom 11.3. Sanakan FM bersamamu.

0: Zoom.
1: What's cracking, everybody? This is Neo.
2: 11 pagi hingga 3 petang. Sonakan FM bersamamu.
3: Baik, layan terus Sonakan FM bersamamu di tempat anda waktu ini, kekal di frekuensi 90.1. Dan sambil-sambil mungkin anda sedang memandu, ini kita kongsikan bersama ya, di mana apabila lampu isyarat tidak berfungsi, setiap pengguna jalan raya perlu lebih berwaspada dan juga bertanggungjawab. Okey, dan jangan terburu-buru atau menganggap anda mempunyai keutamaan. Kurangkan kelajuan, perhatikan keadaan sekeliling anda dan beri laluan mengikut situasi bagi mengelakkan daripada kemalangan berlaku. Jadi sama-sama kita kongsikan kepada rakan dan juga keluarga kita agar semuanya lebih peka dan juga bertanggungjawab ketika berada di jalan raya. Dan kami pastinya di Sonakan FM mengucapkan selamat memandu untuk anda semua, dan juga semoga anda selamat sampai ke mana jua destinasi anda. Terima kasih kerana memilih Sonakan FM sebagai teman mengiringi perjalanan anda waktu ini.

Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM 1G.

0: Pernah terbayang suara anda menghiasi drama radio?
1: Aku rasa puas kalau masih boleh berkhidmat untuk orang kampung ni. Itu pun selagi tulang empat kerat aku ni masih terdaya.
2: Mereka ni pelajar dewasa, Cikgu Kamal. Bukannya budak-budak. Ha, selangkah lagi nak masuk universiti.
0: Kini peluang itu sudah tiba. RTM Sandakan mengadakan uji bakat pelakon drama radio kepada anda yang berbakat, kreatif dan berani menyahut cabaran di hadapan mikrofon pada 15 Julai ini, hari Rabu, pukul 2 petang, bertempat di pejabat RTM Sandakan tingkat 6 Wisma Persekutuan Batu 7 Sandakan. Tidak kira anda berpengalaman atau baru ingin mencuba, inilah masanya untuk menyilahkan bakat lakonan suara anda. Tunjukkan emosi, hayati watak dan buktikan bahawa suara anda mampu menghidupkan sebuah cerita. Jangan lepaskan peluang menjadi sebahagian daripada keluarga drama radio RTM Sandakan. Bakat anda mungkin suara yang bakal mencipta inspirasi.
3: Baik, terus kekal bersama kami di Sandakan FM, bersamamu di tempat anda waktu ini dan masih bersama dengan saya DJ NY di sini menemani anda tak kira di mana saja anda berada dan juga begitu juga untuk anda yang layan kami melalui siaran RTM Klik ya. Baik, Kolej Vokasional Sandakan terus memperkasa kemahiran TVET Negara menerusi webinar teknologis yang akan dilaksanakan pada 21 hingga 26 Julai ini. Dan webinar melalui media sosial Facebook Kolej Vokasional Sandakan ini adalah bertujuan mempromosi pendidikan teknik dan vokasional serta pembelajaran sepanjang hayat. Dan selain memberi peluang kepada teknologis untuk berkongsi pengalaman sebenar, cabaran serta amalan terbaik di tempat kerja. Dan maklumat lanjut mengenai webinar ini, boleh hubungi teknologis Muhammad Fitri Nizam Izani di talian 013-542-7362. Terus bersama kami, Sandakan FM, bersamamu.
0: Bersama, puasa muzik yang terpadu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap bersama.

Prestij Dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

bersama Puas Music yang terpadu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap

permainan memasuki minit-minit terakhir. Negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

fokus utama berita petang ini. Pais tingkat kesedaran masyarakat terhadap golongan autism. IBMA committed lahir lebih ramai usahawan dalam kalangan alumni. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Rosdi Muhammad Yusof dalam berita Sandakan FM 13 Julai 2026.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan

0: Sanakan FM bersamamu.
1: Mexico, United States, Canada.
2: Kejohanan bola sepak paling berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan. Sorotan aksi menarik.

0: bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta suarakan.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
2: Yo, what's up?
1: Santai 37. Sanakan FM bersamamu.
3: Selamat datang bersamamu. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Salam Sabah Jaya. Bertemu kembali menerusi Santai 37 edisi Isnin untuk petang ini. 13 Julai 2026. 27 Muharram 1448 Hijriah. Seperti biasa, petang Isnin anda bertemu dengan saya, DJ anda, Iswariman Syamsudi. Dan penolong jurutera untuk petang ini, Saimin Burhan, hingga ke pukul 7 malam nanti. Seperti biasa, akan membawakan kepada anda informasi-informasi dari semasa ke semasa, juga lagu-lagu hiburan. Bersama dengan Joe Frizo, Hulera, Bunga, Kena Cek, juga ada Hakim Rusli ini, dia bangkit untuk anda semuanya. Santai, 37.

0: Got them stacks though, tie out the jet check. I'ma tiptoe, meet you in the back. New whip though, Guatana flex. Tapi korang semua kena check, kena check, kena check. Setiap pagi ke laut, teguran arwah yang terakhir itu pasti menyapa diriku.
1: Ayah, ayah, nah.
2: Tak payah, kita nak pergi dekat je ni.

0: berkaitan dengan marketing yang kita buat, kita kena faham apa keperluan untuk kita buat pembelian barang tersebut dahulu. Even though benda tu untuk menaikkan marketing ataupun produk ke sebuah company dan sebagainya, tak memerlukan untuk kita keluarkan duit untuk kita buat pembelian yang sehingga 1,000, 2,000, 3,000 hanya untuk dapatkan komisen RM300, RM400. Kena tahu kalau apa-apa urusan kerja yang kita buat, benda senang, duit dapat banyak, maksudnya ada yang tak kena. Pertama sekali, ingat too good to be true. Terlalu bagus untuk kita percaya, maksudnya ada something tak kena. Dan yang seterusnya, untuk zaman sekarang ni zaman teknologi, kita nak buat pembelian barang, kita nak buat apa-apa kerja pun, biarlah benda tu depan mata. Buat pembelian barang, sebab pembelian barang online melalui aplikasi yang memang ada garanti untuk dari segi keselamatan dan sebagainya, kita jangan terlalu kejar harga yang murah. So dekat situ antara yang boleh selamatkan kita lah.
1: Inspektor Muhammad Arsyad Rahmat, Pegawai Penyiasat Jenayah Cyber, Bahagian Siasatan Jenayah Komisil IPD, Melaka Tengah.
2: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Bersama Jaringan Hari Ini.

0: like?
1: Selamat datang bersama kami. Assalamualaikum. Selamat petang Malaysia. Selamat Sandakan. Kembali meneruskan pertemuan kita saat ini ke-7 untuk petang ini. College Vokasional Sandakan terus memperkasa kemahiran TVET negara melalui webinar e-teknologis yang akan berlangsung pada 21 hingga 26 Julai ini. Di mana webinar melalui media sosial Facebook College Vokasional Sandakan ini bertujuan mempromosi pendidikan teknik dan vokasional serta pembelajaran sepanjang hayat. Selain memberi peluang kepada teknologis untuk berkongsi pengalaman sebenar, cabaran serta amalan terbaik di tempat kerja. Jadi, maklumat lanjut mengenai webinar ini bolehlah menghubungi teknologis Muhammad Fitriniza Izani di talian 013-542-7362. 013-542-7362. Anda yang baru bersiaran sama kami di 90.1 Sarkan FM bersamamu ataupun menerusi penstriman RTM Klik. Dengan ini anda bertemankan saya DJ anda Iswadiman Syamsuni hingga ke pukul 7 malam nanti. Pada pukul 4.30 petang nanti, kita akan ikuti taklimat krisis berkelan global yang akan kita sambung siar dari Nasional FM bersama dengan jurucakap untuk petang ini, Yang Berhormat Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir, Menteri Ekonomi Negara kita. Anda senang bersantai, sama bersantai bersama dengan keluarga anda, bersama dengan anak-anak anda, bersama dengan rakan-rakan yang masih lagi meneruskan tugasan anda. Selamat bertugas, kami ucapkan kepada anda, semoga anda dapat menyelesaikan tugas anda ataupun tanggungjawab yang diberikan kepada anda sepanjang hari ini. Meneruskan lagi pertemuan kita petang ini bersama dengan Zizan featuring KRU Adiwira. Ini dia Sakura Band Polaroid untuk anda semuanya dalam Santai 37.

0: Rohani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Apa kabar sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa jadikan waktu kita waktu yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan urusan kerja kita urusan yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sidang pendengar, kebiasaan orang suka benda-benda yang manis. Airnya manis, bahkan ada yang sampai tahap makanan pun manis. Kadang muka pun kita mau muka yang manis. Kadang hitam pun tapi hitam manis. Sidang pendengar yang berbahagia, tahukah iman pun ada manisnya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadir rasula." Rawahu Muslim. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang mengecapi kemanisan iman jika dia redha Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Hadis riwayat Muslim. Sidang pendengar yang mulia, sunat untuk kita berzikir lafaz raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadir rasula. Maksudnya, aku redha Allah sebagai Tuhanku, Islam agamaku, Nabi Muhammad rasul untukku. Sebanyak 3 kali pada waktu pagi dan pada waktu malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka yang melakukan ataupun berzikir dengan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadir rasula, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk menggembirakannya pada hari kiamat kelak nanti. Hadis riwayat An-Nasa'i. Sidang pendengar yang mulia, iman itu suatu makna yang dirasai oleh mereka yang beramal. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan diri kita orang yang beramal dan orang yang cinta kepada amalan seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa, Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, berikanlah aku cinta kepada Engkau. Berikanlah aku cinta kepada orang-orang yang Engkau cintai. Dan berikanlah aku cinta kepada amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Engkau. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

Subhanallah wa bihamdi terus membawakan kita ke pukul 3.52 minit petang. Assalamualaikum, selamat petang Malaysia, selamat petang Sandakan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Sandakan FM bersamamu. Info khususnya, Persatuan Tindakan Wanita Islam Sabah Pertiwisa akan melaksanakan Majlis Ukhuwah Pertiwisa pada 12 Julai 2026 ini. Bermula seawal pukul 10 pagi hingga 2 petang di salah sebuah hotel di Batu 7 Sandakan. Majlis berkenaan dilaksanakan bagi mengeratkan silaturahim dan memberi penghargaan kepada ahli-ahli pertiwisa yang sentiasa memberi sokongan terhadap kerja-kerja amal yang dibuat oleh pertiwisa. Dan terus diadakan perkongsian ceramah yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Jalil Ahmad dengan ceramah bertajuk Ketenangan Jiwa Kunci Kehidupan Berkualiti. Sebarang pertanyaan lanjut berhubung majlis berkenaan boleh menghubungi Dr. Kusaila Abdul Razak, Setiausaha Pertiwisa Cawangan Sandakan di talian 013-543-0013. Saya ulangi 013-543-0013. Hebahan mengenai Majlis Ukhuwah Pertiwisa yang akan berlangsung pada 12 Julai 2026 ini bermula soal pukul 10 pagi hingga pukul 2 petang di salah sebuah hotel terkemuka di Batu 7 Sandakan. Meneruskan pertemuan kita petang ini bersama dengan sebuah lagu dari negara jiran kita, Id Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan, untuk anda semua dalam Santai 37.

0: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Panduan kita bersama waktu sampai pukul 4 petang.

Burhan untuk hari ini 13 Julai 2026 bersama dengan 27 Muharram 1448 Hijriah. Pastinya Serangan FM seperti biasa di frekuensi 90.1 ataupun menerusi penerimaan RTM Klik akan terus membawakan kepada anda lagu-lagu hiburan secara berterusan diselang-selingkan dengan informasi dari semasa ke semasa sebagai panduan untuk kita meneruskan aktiviti kita di sepanjang minggu ini. Lagi berada dalam minggu kedua di bulan Julai 2026. Kami doakan semoga aktiviti-aktiviti yang dirancang sepanjang minggu ini akan terus berjalan dengan sebaiknya. Dan yang sedang minum petang, selamat minum petang bersama kami di Serangan FM bersamamu. Sambil layan 90.1, layan lagu-lagu yang ke udara sepanjang hari ini. Dan kami bermula soal pukul 5.50 pagi tadi hinggalah ke saat ini. Petang-petang begini, sambil santai, sambil terus mendengarkan kami bersama dengan dua buah lagu Michael Bublé. Ini dia Home Lukman Faiz, Kepuraanmu, untuk anda semua yang dalam santai 37.

Dari FM sama Assalamualaikum, selamat petang Malaysia. Selamat sedakan. Wow, santai sangat petang ni bersama dengan Michael Bublé, lagu yang berjudul Home. Selamat itu bersama dengan Luqman Faiz, kepuraanmu terus membawakan kita ke pukul 4.10 minit petang. Nantikan pukul 5.20 minit petang. Goyang kaki lima akan membawakan anda lagu-lagu pelbagai genre, letak lagu dan juga trivia-trivia santai yang boleh kita kongsikan bersama untuk petang ini. Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 adalah membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak nikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Dan untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel. Atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my. Sambil-sambil berhibur, sambil-sambil itu saya akan sampaikan kepada anda informasi-informasi yang boleh kita kongsikan bersama dari semasa ke semasa. Oh ya, anda yang masih lagi menjalankan tugas, selamat bertugas, kami ucapkan kepada anda lebih kurang 20 minit saya lagi, 16 minit saya lagi. Ada di antara rakan-rakan penjawat awam kita, penjawat awam persekutuan ataupun negeri ataupun di sektor swasta yang akan menamatkan tugas awal pukul 4.30 minit petang. Yang bertugas mengikuti waktu bekerja fleksibel. Masuk sawal pukul 7.30 pagi dan pulang sawal pukul 4.30 petang. Ada yang datang sawal pukul 9 pagi dan pulang sawal selewatnya pukul 6 petang nanti. Apapun, selamat bertugas, kami ucapkan kepada anda. Semoga tugasan yang diberikan kepada anda dapat diselesaikan secepat mungkin. Wow. Meneruskan lagi pertemuan kita bersama dengan dua buah lagu Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama. Juga ini dia dari negara jiran kita, Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali.

0: Kamu kan belum melihat wajah anak saya. Apa yang membuat kamu yakin?
1: Saya yakin karena akhlak ya, Pak.
0: Agama kita mengajarkan, sebelum kamu melamar anak saya, kamu berhak untuk melihat wajah anak saya. Dan kamu pun berhak untuk menolak seandainya setelah kamu melihat wajah anak kami.

Assalamualaikum, selamat datang Malaysia. Selamat datang saudara. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Sinar FM bersamamu. Sebentar tadi baru mengikuti berita Sabah FM bersama mendengarkan tugas di sana, Gorfi Lizipin. 4:42 minit petang. Terus kita bersama dalam Santai Kenangan edisi Isnin untuk petang ini. 13 Julai 2026, 27 Muharram 1448 Hijriah. Bersama dengan dua buah lagu Syed Sobri, Cinta Yang Terhumban, Ilya Rahim Ma'ruf, Kasihku, untuk anda semuanya. Santai Kenangan.

0: Santai Kenangan setiap hari 4:30 petang hingga 7 malam. Santai Kenangan di Sandakan FM bersamamu.
1: Sandakan FM bersamamu. Assalamualaikum, selamat petang Malaysia. Selamat Sandakan kembali meneruskan pertemuan kita menerusi Santai Kenangan 4:50 menghampiri ke pukul 4:52 minit petang. Okey, meneruskan pertemuan kita bersama dalam rancangan, bukan rancangan, bersama dalam Santai Kenangan untuk petang ini. Dua buah lagu dibawakan kepada anda, Flora Santos, Kasih Ku Pendam, di dalam Dia Media Kumpulan Harmoni Penantian. Bersama anda nantikan pukul 5 petang, utama 5 petang.

0: oleh pihak industri dan telah membuat keputusan supaya Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri ataupun MITI bersama Kementerian Ekonomi untuk meneliti cadangan yang telah dikemukakan oleh pihak MPMA bagi mengambil kira kepentingan keseluruhan rantaian industri, keseimbangan fiskal serta daya saing ekonomi negara dalam jangka panjang. Penyusunan semula rantaian bekalan global turut membuka peluang sebenarnya. Pembeli antarabangsa sedang mempelbagaikan sumber bekalan dan mengurangkan kebergantungan kepada satu-satu negara atau satu-satu laluan perdagangan. Malaysia juga perlu bergerak lebih pantas untuk menarik pelaburan berkualiti, memperkukuh vendor tempatan, memperluas akses pasaran dan menempatkan syarikat Malaysia dalam aktiviti bernilai lebih tinggi. Kerajaan akan meneruskan rundingan perjanjian perdagangan bebas Malaysia dan juga Kesatuan Eropah dan memperkukuh kerjasama perdagangan dengan rakan strategik. Akses pasaran yang lebih baik mesti diterjemahkan kepada peluang sebenar untuk syarikat tempatan khususnya PKS. Sementara itu, cadangan pelaksanaan Extended Producer Responsibility ataupun EPR secara sukarela juga akan diteliti bersama implikasi kos, kapasiti PKS dan kesiapsiagaan infrastruktur kita semula. Jika dilaksanakan dengan baik, ekonomi kitaran boleh meningkatkan penggunaan bahan kitar semula, mengurangkan kebergantungan kepada bahan mentah dan juga membina sumber bekalan domestik yang lebih tahan terhadap kejutan geopolitik. Jadi berdasarkan perbincangan hari ini, tindakan kerajaan akan terus dipandu oleh empat keutamaan kita. Pertama, memastikan bekalan makanan, tenaga dan input industri terus terjamin melalui pemantauan lebih awal, inventory yang mencukupi dan sumber bekalan yang lebih pelbagai. Kedua, mengurangkan kos struktur dan beban pematuhan yang tidak perlu tanpa menjejaskan hasil negara, keselamatan pengguna atau daya tahan industri domestik. Ketiga, memperluas akses pasaran, menarik pelaburan berkualiti dan membantu syarikat tempatan khususnya PKS memasuki rantaian bekalan bernilai lebih tinggi. Dan keempat, mempercepatkan penggunaan teknologi, ekonomi kitaran dan pembangunan bakat supaya daya saing negara tidak bergantung kepada kos yang murah semata-mata. Jadi sebagai penutup, kerajaan tidak mengatakan semua risiko telah berakhir. Perkembangan di Selat Hormuz menunjukkan keadaan boleh menjadi tegang pada bila-bila masa dan boleh berubah dengan mendadak. Namun, kita akan terus bertindak berasaskan data, mendengar pandangan rakyat dan industri serta melaksanakan penyelesaian yang praktikal dan berimpak. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baiklah, demikian tadi bersama dengan Yang Berhormat Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir, Menteri Ekonomi yang telah menyampaikan taklimat krisis berkaitan dengan ekonomi dari Ruang Sidang Media RSG Blok Utama Bangunan Parlimen di Kuala Lumpur.

0: rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang, hanya di Sarakan FM bersamamu.
1: Sarakan FM bersamamu. Assalamualaikum, selamat datang Malaysia. Selamat datang kembali meneruskan pertemuan kita menerusi Goyang Kaki 5 untuk petang ini, edisi Isnin 13 Julai 2026. Zaman dengan 27 Muharram 1448 Hijriah, 5.33 minit petang. Anda yang masih lagi berada dalam kesesakan lalu lintas, pulang dari tempat kerja menuju ke rumah masing-masing, selamat dalam perjalanan. Kami ucapkan kepada anda, semoga anda tiba ke rumah ataupun ke destinasi anda dengan selamat dan disambut dengan tawa riang oleh anak-anak, keluarga tercinta, suami ataupun isteri yang tersayang. Teruskan pertemuan kita menerusi Goyang Kaki 5. Kita nak bercakap sedikit mengenai Gua Gomantong, sebuah sistem gua batu kapur gergasi yang terletak di dalam hutan simpan Gomantong di daerah Kinabatangan, kira-kira 85 km dari Bandar Sandakan. Dan gua ini bukan sahaja terkenal sebagai destinasi pelancongan, malah mempunyai pelbagai fakta unik yang ekstrim dan menakjubkan. Antaranya yang pertama, Gua Gomantong ini digelar gua lipas terbesar di dunia. Wow, ada yang berkata lipasnya lipas emas. Boleh dikatakan juga Gua Gomantong ini syurga jutaan lipas. Gua ini amat terkenal di peringkat antarabangsa kerana menampung populasi lipas paling padat di dunia. Lantai dan dinding juga dipenuhi oleh jutaan lipas, kumbang dan kutu gua. Mana lipas-lipas ini membiak dengan sangat banyak kerana memakan sisa organik daripada longgokan guano ataupun najis kelawar yang setinggi bukit di dalam gua tersebut. Juga Gua Gomantong merupakan lubuk sarang burung walet terbaik dunia, telah mendapat pengiktirafan WWF ataupun World Wildlife Fund WWF yang pernah menyifatkan Gua Gomantong sebagai gua sarang burung yang diuruskan paling baik di dunia. Gua kompleks utama gua ini terbahagi kepada dua ruangan besar, iaitu sumut hitam, ruangan setinggi 90 meter yang dibuka untuk awam, dan simut putih, gua lebih tinggi yang menghasilkan sarang burung putih grade premium yang sangat mahal. Dan sejak berkurun lamanya, penuai tempatan menggunakan tangga dan tali rotan tradisional tanpa sebarang peralatan moden untuk memanjat siling gua yang sangat tinggi demi memetik sarang burung walet. Kalau bercakap mengenai sarang burung walet ni, saya teringat setiap kali hari gaji, seorang kawan saya akan menjual minuman sarang burung walet. Memang sedap. Juga Gua Gomantong ini merupakan menjadi tarikan eksodus kelawar petang, menjadi rumah kepada hampir 275 ribu ekor kelawar daripada spesies wrinkle lip free tail bat. Dan setiap petang sekitar jam 6 petang, para pelawat berkumpul di luar gua untuk menyaksikan fenomena ribuan kelawar keluar serentak membentuk formasi unik di ruang angkasa bagi mencari makanan. Dan fenomena ini turut menarik perhatian burung pemangsa seperti bat hawk ataupun helang kelawar yang menunggu untuk memburu mereka. Dan tahukah anda juga, Gua Gomantong ini pernah menjadi lokasi rakaman dokumentari Sir David Attenborough. Disebabkan struktur ekosistemnya yang sangat unik dan ekstrim, mirip bapa filem Indiana Jones, pengacara dan pakar naturalis terkenal dunia Sir David Attenborough pernah mengunjungi ke Gua Gomantong untuk merakam dokumentari hidupan liar bagi saluran BBC. Dua buah lagu dibawakan kepada anda, Nur Chilamin, Aku Sudah Jatuh Cinta. Ini dia Malik Rizwan, Yang Mana Satu. Idaman kalbu untuk anda semua dalam Goyang Kaki Lima.

0: Ha, apa yang kita nak main ni? Nak main usum ke nak main geram-geram gitu?
1: Dua-dua tak mau, ha?
0: Habis apa yang kita nak main, ha?
1: Kita main bangsa lebur lah.

Santai Kenangan. Santai Kenangan.

0: Santai Kenangan setiap hari 4:30 minit petang hingga 7 malam.
1: Assalamualaikum, selamat petang Malaysia. Selamat petang sedangkan kembali meneruskan pertemuan kita menerusi Santai 37 untuk petang ini. Petang Isnin masih terus bertemankan saya DJ Anda Iswadiman Syamsuddin. Dan di jam yang terakhir 6 hingga ke pukul 7 malam nanti, saya akan terus bawakan kepada anda lagu-lagu Santai Kenangan. Dan sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat, maksudnya fardu solat, maksudnya waktu solat fardu maghrib di kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengan pada pukul 6:27 minit petang nanti. Ada kakak-kakak kita yang masih lagi teruskan kerja harian di rumah, dia akan jodoh makan malam untuk santapan keluarga tercinta, anak-anak ataupun nak diserahkan kepada jiran tetangga. Selamat menyediakan jodoh makan malam untuk malam ini, malam Isnin.

0: menghargai anak kita kerana mereka adalah anugerah yang tidak ternilai harganya. Selalu beri pujian ikhlas. Galakkan anak melakukan yang terbaik. Beri hadiah atas kejayaan anak walaupun kejayaan kecil. Selalu beri pelukan dan ciuman. Sekali-sekala, puji anak di depan orang lain. Hadirkan diri pada acara pertandingan atau peraduan disertai anak agar mereka berasa dihargai. Anak adalah masa depan negara.
1: Sandakan FM mengimbau kenangan lalu.
2: Alangkah indahnya alam keliling kita, bagai garis pelangi memanjang seri.
1: Menyingkap memori.

0: mengiringi perjalanan. Malar Segar.
1: Kalau tidak ada yang tinggal, mari kita jalan bersama.
0: Pelengkap petang anda.

0: sepanjang zaman. Dengarkan lagu-lagu retro terbaik kami sajikan kepada anda setiap petang. Santai Kenangan.
1: Santai Kenangan kembali teruskan pertemuan kita menerusi Serangan FM bersamamu di frekuensi 90.1. Ataupun ada yang masih lagi mengikuti kami menerusi penstreaman RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak yang terus menyokong Serangan FM bersamamu. Satu info dibawakan kepada anda, Persatuan Tindakan Wanita Islam Sabah Pertiwisa akan melaksanakan Majlis Ukhuwah Pertiwisa pada 12 Julai 2026 ini. Bermula pukul 10 pagi hingga 2 petang.

Let's go. This is your radio. Buat turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Sarakan FM bersamamu. Bahaya menggunakan minyak masak yang digunakan berulang kali boleh menyebabkan peningkatan tahap kolesterol serta serangan jantung. Minyak masak yang digunakan berulang kali perlu dibuang dan digantikan dengan minyak masak baharu. Jika warna minyak masak menjadi perang pekat, minyak masak menjadi lebih likat atau pekat, minyak masak berbau tengik, mengeluarkan asap yang banyak semasa dipanaskan, warna makanan yang digoreng menjadi terlalu perang dan tidak menarik, serta rasa makanan yang digoreng menjadi tidak sedap disebabkan sisi makanan dalam minyak masak. Pemakanan sihat,

0: والبرس وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Ikuti Al-Quran dan Terjemahan hanya di Sanakan FM bersamamu. Al-Quran dan Terjemahan, Kalam Suci Allah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama ini kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan disampaikan oleh saudara Abdul Rahman Abbas. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah Hud ayat 114 hingga 117. Manakala terjemahannya pula akan dibacakan oleh saudara Muhammad Nasaruddin.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan dirikanlah sembahyang, wahai Muhammad, engkau dan umatmu pada dua bahagian siang, pagi dan petang. Dan pada ketika-ketika yang berhampiran dengannya dari waktu malam, sesungguhnya amal-amal kebajikan, terutama sembahyang, menghapuskan kejahatan. Perintah-perintah Allah yang demikian adalah menjadi peringatan bagi orang-orang yang mahu beringat.

Dan sabarlah wahai Muhammad, engkau dan umatmu dalam mengerjakan suruhan Allah. Kerana sesungguhnya Allah tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan.

maka sepatutnya ada di antara umat-umat yang telah diminasakan dahulu daripada kamu itu orang-orang yang berkelebihan akal fikiran yang melarang kaumnya dari perbuatan-perbuatan jahat di muka bumi. Tetapi sayang, tidak ada yang melarang melainkan sedikit sahaja, iaitu orang-orang yang kami telah selamatkan di antara mereka. Dan orang-orang yang tidak melarang itu telah menitikberatkan segala kemewahan yang diberikan kepada mereka dan menjadilah mereka orang-orang yang berdosa.

dan Tuhanmu tidak sekali-kali hendak membinasakan mana-mana negeri dengan sebab kezaliman penduduknya selagi mereka sentiasa memperbaiki keadaan sesama sendiri.

Kembali bersama dengan kumpulan unik lagu yang berjudul Ainul Mardia. Bawa kan kita ke pukul 6.40 minit petang. Lebih kurang 20 minit saya lagi. Pertemuan kita menerusi Santai 37 edisi Isnin untuk petang ini, 13 Julai 2026, bersamaan dengan 27 Muharram 1447 Hijriah. Panduan kita bersama waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya ialah pada pukul 7.43 minit malam nanti. Teruskan lagi pertemuan kita bersama dengan dua buah lagu Aisyah Ayah. Ini dia Suhaimi Mir Hassan, Epilog Cinta dari Bromley. Tuan-tuan dan semua dalam Santai 37.

Ataupun kita menerusi Santai 37 edisi Senin itu petang ini 13 Julai 2026 bersama dengan 27 Muharram 1448 Hijriah berakhir di sini. Semoga anda telah pun terhibur dengan lagu-lagu yang ke udara sepanjang hari ini. Juga telah pun memperolehi maklumat yang disampaikan dari masa ke semasa. Saya rakan penyampai anda untuk petang ini, Suadiman Syamsuddin, bertemankan rakan jurutera petugas petang ini. Saya Min Burhan mengucapkan salam hormat, salam bahagia, salam ceria. Sesungguhnya yang terbaik itu datangnya daripada Allah SWT dan yang sebaliknya adalah daripada diri saya sendiri. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik, serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan Engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan Engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadian-Mu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga Engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang Engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Ya, kembali bersama dengan Nella dalam Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini 13 Julai 2026. Cepat betul masa berlalu kan? Okey, baik. Untuk kata-kata hari ini, jadilah diri sendiri. Kan? Adakah kita menjadi orang lain atau kita ikut okey, siapa-siapa? Jadi dalam kehidupan ini kita sering melihat kejayaan orang lain sehingga terlupa kita menghargai perjalanan kita sendiri. Maka jadilah diri sendiri, tidak perlu memaksa diri untuk mengikut jalan orang lain. Dan jika hati tidak benar, orang kata cenderung ke arah itu. Dan ini tidak kita paksa juga, kita mau jadi macam orang itu kan, mau juga ikut macam itu. Kalau tidak, orang kata apa, macam diri sendiri ni kita tidak tahu macam mana sejauh hebatnya kita untuk diri sendiri ni. Setiap daripada kita mempunyai impian, rezeki dan perjalanan hidup yang berbeza. Pilihlah jalan yang membawa kepada kebaikan, memberi ketenangan jiwa dan menjadikan kita insan yang lebih bermanfaat. Tidak mengapa orang kata langkah perlahan, asalkan langkah itu membawa kita ke arah yang lebih baik. Dan untuk kata-kata hari ini, jadilah diri sendiri tanpa perlu membandingkan diri dengan sesiapa. Semoga perkongsian kata-kata ini memberi manfaat dan menjadi inspirasi buat kita semua. Jadilah diri sendiri. Baik, terus layan sampai FM. Bagus, bagus.

0: batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk kamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix kamat. Sirap ubat batuk berasaskan kamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix Gamat.
1: Dapatkan Heurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Anda sedang mendengar Sabah.

Ya, cinta sempurna, Yuna. Baik, tiada manusia yang benar-benar sempurna. Setiap daripada kita mempunyai kekuatan. Tengok tu. Setiap daripada kita mempunyai kekuatan. Bila nak sebut kekuatan ni, rasanya macam, dan kita juga mempunyai kelemahan, kejayaan dan kegagalan. Jangan terlalu mengejar kesempurnaan sehingga terlupa menghargai setiap proses yang sedang dilalui. Okey, baik, Ella nak kongsikan berkenaan dengan ramalan cuaca bagi daerah Kota Kinabalu, yang mana pada sebelah malam ini tiada hujan, alhamdulillah, dan suhu 25 darjah Celsius hingga 32 darjah Celsius. Dan Ella nak kongsikan juga berkenaan dengan ramalan untuk cuaca pada esok pagi. Mana tahu kan malam ni awal dia tidur kan. Jadi orang bilang sempatlah dengar Ella bagi tahu tentang ramalan cuaca untuk esok pagi. Aman kan? Okey. Baik, untuk cuaca pada sebelah pagi esok 14 Julai 2026, yang mana ribut petir di beberapa tempat iaitu di pedalaman dan Tawau, dan juga hujan di beberapa tempat iaitu di sebelah pantai barat dan wilayah persekutuan Labuan, dan tiada hujan pada sebelah pagi Sandakan dan Kudat. Ini ialah kongsikan berkenaan dengan ramalan cuaca pada sebelah pagi di negeri Sabah. Dan kepada anda yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan cuaca, bolehlah layari laman web Met Malaysia ataupun apa aplikasi My Cuaca. Baik, kita dengarkan lagu ini yang mana anda ada, Ella pun ada, selalu ada. Amir Jahari, terus Layan Sabah FM, bagus bang.

0: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
1: Tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu?

0: jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Awau 95.7 FM.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati. Anda sedang mendengar Sabah FM.
3: Simfoni tetap di hati. Baik, terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Click. Baik, pada pukul 7.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Sabah FM, bagus bah.

0: Odisła.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Sabah mengalu-alukan pelabur yang serius untuk mewujudkan kerjasama saling menguntungkan. Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Haji Haji G. Haji Nur berkata, transformasi ekonomi Sabah daripada sektor prima kepada sebuah ekonomi yang pelbagai dan dinamik memperlihatkan kesediaan Sabah untuk muncul sebagai hub pembangunan mampan dan pelaburan impak di rantau Asia Pasifik. Justru Sabah menantikan pelabur yang mampu menggabungkan kepakaran, pengalaman dan pembiayaan bagi memacu pembangunan yang inklusif dari segi sosial dan ekologi. Beliau berucap demikian dalam sidang kemuncak pelaburan impak Asia Pasifik bagi pembangunan mampan Sabah di Kota Kinabalu. Teks ucapan dibacakan timbalannya, Datuk Seri Panglima Masih Dimanjun yang juga Menteri Kewangan Negeri. Pembangunan sektor hartanah di Sabah perlu dirancang secara menyeluruh, mengambil kira aspek perumahan, peluang pekerjaan, pengangkutan serta kemudahan awam. Sehubungan itu, kerajaan dan industri perlu bekerjasama erat bagi memastikan pertumbuhan sektor hartanah Sabah kekal mampan serta memenuhi keperluan generasi akan datang. Menurut pembantu menteri kepada Ketua Menteri Datuk Caesar Mandela Malekun, menerusi pelan pembangunan Sabah Maju Jaya 2.0, sektor hartanah memainkan peranan penting dalam menyokong pertumbuhan ekonomi negeri di samping menyediakan persekitaran kehidupan yang lebih baik kepada rakyat. Beliau berucap merasmikan Majlis Penutupan Sharida Propex 2026 di Kota Kinabalu. Persatuan Alumni Lembaga Pertubuhan Peladang LPP berpotensi menjadi platform pemindahan ilmu dan pengalaman untuk menarik lebih ramai generasi muda menyertai sektor pertanian negeri. Pengalaman luas bekas pegawai LPP dalam pelbagai bidang berkaitan pertanian dilihat mampu dimanfaatkan sebagai panduan kepada golongan muda yang berminat mencuburi sektor berkenaan. Menurut adun dilantik Dato' Abdul Kasim Razali, golongan veteran LPP mempunyai kepakaran dalam bidang seperti pengurusan ladang, tanaman, input pertanian serta pembangunan peladang yang boleh dikongsi bersama generasi baharu. Justru, golongan veteran itu disaran terus memainkan peranan sebagai mentor kepada generasi baharu agar bidang pertanian tidak hanya dilihat sebagai sumber pendapatan, malah sebagai sektor ekonomi yang mempunyai potensi besar. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan kali ke-9 Persatuan Alumni LPP di Kota Kinabalu. Sementara itu, Presiden Persatuan Alumni LPP Malaysia, Muhammad Safian Muhammad Hussein memaklumkan Persatuan Alumni LPP Cawangan Sabah dijangka terus berkembang sejajar pertambahan pesara LPP akan datang. Penambahan itu penting bagi membentuk sebuah entiti atau kekuatan baharu di bawah pendaftar pertubuhan ROS. Penyertaan lebih ramai bekas pegawai dan kaki tangan LPP diyakini mampu memperkukuh peranan persatuan sebagai platform menghimpunkan pengalaman serta kepakaran bagi menyokong pembangunan sektor peladang. Gandingan pengalaman luas golongan veteran dan tenaga kerja sedia ada disifatkan sebagai formula terbaik bagi memajukan sosioekonomi peladang luar bandar sekaligus menyokong dasar kerajaan negeri dan pusat. LPP Cawangan Sabah kini mempunyai 44 ahli berdaftar. Sekian berita tadi disunting Cheryl Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.
0: Aguswa.

0: daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
1: Menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani. Rahmat Mega. Kamu Safir. Sagiana Ramli. Jangan lepaskan peluang ini. Ayo meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

105.7 FM.

Dunia ini umpama lautan yang luas. Kita adalah kapal yang berlayar di lautan, telah ramai kapal karam di dalamnya. Andai muatan kita adalah iman dan layarnya takwa,

0: FM. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allah.

العظيمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: 7.50 minit malam.
1: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.
2: Sesuatu dalam kemarahan, kata-katamu itu meninggalkan bekas seperti lubang di hati orang lain. Kamu dapat menusukkan pisau pada seseorang lalu mencabut pisau itu. Tetapi tidak peduli berapa kali kamu meminta maaf, luka itu akan tetap ada. Dan luka kerana kata-kata adalah sama buruknya dengan

0: boleh ambil Hurix Gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
0: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang. Wih, bukan nampak dia tu.
3: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal tidak kisah di mana.
2: Dengar cakap Benzolo tu.
3: Nah.
2: Ha, SEO?
4: Okey, dengar tujuan Benzolo. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
3: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya, Benzolo.
4: Saya, SEO.
5: Dan saya, tujuh jekli kamu yang solid.
4: Jangan lupa pakai tali pegang peda.
6: Berhati-hati di jalan raya.
3: Dan jangan lupa pasang signal.

Ya, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Terima kasih kepada anda yang terus setia temani Ella dari pukul 6 petang lagi hinggalah ke waktu ini 8.9 minit malam. 8.10 sudah. Okey, baik, berhati-hati kepada anda yang sedang memandu ketika ini. Moga anda selamat sampai ke destinasi. Bagaimana keadaan cuaca di tempat anda ketika ini? Kalau boleh berkongsi dengan Ella dan rakan-rakan pendengar di Sabah FM berkenaan dengan keadaan cuaca di tempat anda bagaimana, dan bolehlah hantarkan ke nombor 019-490-4848. Selalunya kalau kereta ini dibawa laju, orang yang menumpang di sebelah tu yang kadang-kadang siapa yang tekan brek yang lebih, orang kata keras kan, kita sampai tekan tu padahal ya ada pun brake yang mau dipijak tu kan. Tapi dalam keadaan kita kadang-kadang tak terkawal tu, kadang-kadang kita yang terlebih-lebih untuk memijak brake tu kan. Itu tandanya laju. Jadi jangan bawa laju kereta ni. Pelan-pelan. Orang katakan ikut kepada orang kata kadar kelajuan di suatu tempat tu. Bagaimana? Okey, baik. Ella juga nak hai-hai dulu kepada rakan-rakan pendengar kita yang mana telah komen di media rasmi Sabah FM di Facebook. Kita ada Sabli, kita ada Norzita, kita ada Marsa Saleh. Hai. Kita ada Emma, kita ada Norzita, kita ada ini Main dari Tambunan, Raimah, dan kita ada Hasbiah, kita ada James Pangeran. Kita kena sebut ni Pak Yol Senai, kita ada Hazrul, kita ada Luntung, kita ada Muhammad Sahir, kita ada Muhammad Yusuf. Baik, terima kasih kepada anda yang terus temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Terus layan Sabah FM. Bagus, bagus.

0: 95.7 FM.
1: Menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani. Amir Yukis. Ramu Safir. Sagiana Ramli. Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki.
2: Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum dusun dan bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
3: Simfoni bersama anda di Simfoni Sabah FM.

Ya, tak mampu mencintai Wani Anwar. Kalau tak mampu, jangan kita paksa diri kita, okey? Baik, terima kasih kepada anda yang terus setia temani Ella dalam Simfoni Tetap Di Hati untuk edisi hari ini, 13 Julai 2026. Cepat betul masa berlalu, kan? Baik, terima kasih juga kepada anda yang telah pun menghantarkan ucapan melalui WhatsApp Sabah FM 019-490-4848. Tulis, okey? Rasanya ramai yang sudah ingat nombor tu, dan sekejap lagi dalam orang dalam apa ni, dalam segmen Varia, lebih santai, lebih santai berlagu kan, tengok bukan segmen kita, jadi tidak mengingat kita itu, kan? Okey, baik, ni sudah masuk pertengahan bulan untuk bulan Julai. Rasanya kita ada yang sudah mula sakit-sakit tu, kan? Ada yang sudah buat pemeriksaan kesihatan. Kalau boleh, inilah masanya, sebab sudah pertengahan, orang kata tengah tahun sudah ini. Jadi kalau boleh kita buat pemeriksaan. Ella pun sendiri akan pergi lepas ini untuk tekanan darah. Kita periksa tekanan darah, kita periksa paras gula dalam darah, kolesterol, berat badan, dan indeks jisim badan, BMI kita sesuai atau tidak, kan? Ni masuk bulan Julai, semakin bertambah. Okey, dan apalagi kalau ada penyakit yang lain selain itu, kalau kita ada demam, kan, batuk yang berterusan, segeralah pergi mendapatkan orang segera pergi ke klinik untuk mendapatkan pakta perubatan yang lebih sesuai, dan jangan makan ubat saja. Okey, baik, untuk anda, kita lama tak dengar lagu ini, Malika Syahdu, Hatan. Teruskan layan Sabah FM, bagus bang.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

Simfoni tetap di hati. Terima kasih kepada anda yang terus memilih Sabah FM sebagai radio pilihan anda. Baik, pada pukul 9 malam nanti, kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Dan seterusnya, malam ini akan diteruskan lagi dengan lebih lagu, lebih santai dalam segmen Varia hingga pukul 12.30 malam nanti. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: Kids.
1: Kini ke Bali, Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026 hari ini.

0: jenama anda dikenali. RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
2: Anda sedang mendengar Sabah

Terima kasih kepada anda yang telah temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini 13 Julai 2026. Dan ingatlah, hidup ini bukan tentang menjadi seperti orang lain. Tetapi tentang menjadi versi terbaik diri kita dengan usaha yang berterusan, hati yang ikhlas dan redha terhadap setiap ketentuan Allah. Semoga hari ini kita diberikan kekuatan untuk terus melangkah dengan yakin tanpa perlu membandingkan dengan sesiapa pun. Baik, sampai di sini saja Ella bersama dengan anda dalam Simfoni Tetap di Hati. Jaga diri, jaga keluarga kita. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Sabah FM, Bagus Bah.

social adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media social untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri. Sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan. Manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Sebentar lagi, utama 9 malam.
1: Agus Ba.

0: bukan sebab kita telah berjanji bahawa kita berada di dalam keadaan perpaduan ini sehingga akhir bulan inilah yang kami praktiskan. Dan persepsi masyarakat di luar itu satu perkara yang lain. Tapi realitinya kita berada di dalam keadaan yang sangat-sangat baik.
1: Beliau pada masa sama mengingatkan semua pihak untuk mengeluarkan kenyataan secara berhemah demi memelihara kestabilan dan keharmonian. Rang Undang-Undang RUU Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia Pindaan 2026 dibentangkan untuk bacaan pertama di Dewan Rakyat hari ini. Antara cadangannya, memperluaskan fungsi Suruhanjaya, mengubah komposisi keanggotaan dan menaikkan had nilaian kontrak tanpa kelulusan menteri sehingga RM50 juta. Menteri Komunikasi, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, bacaan kali kedua RUU itu akan dibuat pada persidangan kali ini. Antara cadangan utama ialah pindaan Seksyen 45 Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998 Akta 589 menerusi Fasa 15 yang meningkatkan had nilai kontrak yang boleh dimeterai oleh Suruhanjaya secara mandiri. Lembaga Tabung Haji tidak bercadang mewujudkan tawaran khas. Tawaran haji khas mengikut kategori tertentu. Sistem tawaran haji berasaskan prinsip daftar dahulu, didahulukan ketika ini, dikekalkan. Ia bagi memastikan peluang menunaikan ibadah haji diagihkan secara adil dan saksama, selaras dengan kuota yang diperuntuk Kerajaan Arab Saudi. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Marhamah Rosli berkata, sebarang pengenalan kategori tawaran haji khas berpotensi menjejaskan sistem giliran sedia ada, selain memberi kesan kepada pendeposit yang lebih awal mendaftar.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, Saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026, aksi separuh akhir antara Spanyol dan Perancis awal pagi Rabu dijangka mencuri tumpuan apabila menemukan dua bintang sensasi, Lamine Yamal dan Kylian Mbappe. Kapten Spanyol, Rodri berkata, Yamal hanya perlu mengawal kegairahan untuk membuktikan kemampuannya, manakala Mbappe menegaskan fokus utamanya adalah membantu Perancis mara ke peringkat akhir. Setakat ini, Mbappe telah meledak 8 gol dalam kejohanan sementara Yamal menyumbang satu jaringan. Wimbledon 2026, Alexander Zverev melonjak ke tangga kedua ranking dunia Persatuan Tenis Profesional yang dikemas kini selepas muncul naib juara memintas Carlos Alcaraz yang kini menghuni tangga ketiga. Kedudukan nombor satu dunia terus kekal milik Jannik Sinner menerusi kemenangan 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 ke atas Zverev pada aksi akhir di All England Club. Manakala bintang veteran Serbia Novak Djokovic tewas kepada Sinner dalam saingan separuh akhir, naik satu anak tangga ke kedudukan ketujuh. Kejayaan pasukan Kelantan Red Warriors FC yang layak beraksi dalam Liga Super musim depan berdasarkan merit amat membanggakan. Ketua jurulatihnya, Irfan Bakti Abu Salim berkata, beberapa perkara teknikal membabitkan pengurusan pasukan itu perlu diselesaikan secepat mungkin bagi memastikan persiapan pasukan tidak terjejas, khususnya mendapatkan pemain baharu serta memenuhi semua syarat yang ditetapkan untuk beraksi dalam saingan Liga Super.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Konflik Amerika Syarikat-Iran kembali memuncak apabila kedua-dua pihak saling berbalas serangan sekaligus meningkatkan ketegangan di sekitar Selat Hormuz. Kementerian Luar Iran memberi amaran tidak lagi akan mematuhi memorandum persefahaman dengan Amerika sekiranya Washington gagal menunaikan komitmen menamatkan peperangan. Jurucakap kementerian itu, Ismail Baki berkata, Tehran hanya akan melaksanakan tanggungjawabnya jika Amerika melakukan perkara yang sama. Dalam perkembangan sama, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC menyerang kedudukan tentera Amerika Syarikat di Jordan, Bahrain dan Kuwait selain memusnahkan sistem radar di Oman. Bahrain mengaktifkan amaran serangan udara manakala Jordan dan Kuwait berjaya memintas beberapa peluru berpandu yang dilancarkan oleh Tehran. Sementara itu, serangan Amerika ke atas Iran telah mengorbankan seorang individu dengan empat lagi dilaporkan cedera.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan bahan bakar negara kekal stabil hingga Disember. Perjanjian ekspor beras Indonesia-Malaysia sedang dirunding. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

14 Julai 2006, Majlis Peresmian Kampus Uni KL MSI. Pada hari ini dalam tahun 2006, Majlis Peresmian Kampus Universiti Kuala Lumpur Malayan Spanish Institute, Uni KL MSI, disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Mohamed Khalid bin Nordin, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi di Kulim, Kedah. Kampus ini dibina di atas tapak seluas 39.27 hektar. Ia dilengkapi dengan peralatan canggih dan moden termasuk 5 bengkel yang menempatkan 100 mesin kerja dan 14 makmal komputer. Kampus ini mampu menampung seramai 1,000 orang pelajar setiap tahun menerusi 2 sesi kemasukan. Sebanyak 5 program pengajian diploma dalam bidang teknologi kejuruteraan pembuatan automotif ditawarkan di kampus ini.

kini kembali. Julia Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan

adalah Radio Sabah FM. Bagus, Pak.

0: short sleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia boleh hadir kepada anda semua di mana saja berada ketika ini. Yang sedang memandu, hati-hati memandu. Dan yang sedang bekerja, jom pernah temankan. Dan yang sedang berehat, selamat beristirahat. Terima kasih juga buat rakan kita DJ Ella yang telah pun bersama dengan anda semua dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Baiklah, seperti biasa, Hafrin akan temani kamu dalam varian lebih lagu lebih santai sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Jom kita berhibur dengan lagu ini.

0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
0: Setiap hari di Sama FM. Bagus banget.
2: Oh, baru saya tahu.
1: Kamu tahu kah?
0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu? Pisang mengandungi 75% air.
2: Baik, cikgu. Tapi kenapakah?
1: Sebab pisang ni, dia kaya dengan nutrisi dan sumber yang sangat bagus untuk apa? Untuk kita lah. Untuk kita. Dan sebaik-baiknya kita ni kan kena makan satu ulas pisang sehari.
2: Oh, baru saya faham.
1: Nah, baru tahu.
2: Oh, baru saya tahu.

0: Wow, Kak Mun.
1: Zul.
0: Bukan main lagi. Dapat bonus, Kakak.
1: Hei, kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ni 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
0: Wow, di mana tuh, Kak?
1: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
0: Bestnya, lagu Amir Yukes. Kak, tuh Kak artis dia?
1: Iya, Zul. Itulah tuh artis dia. Kok tuh ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini, Bazul, yang kumpulan nasyid famous nih. Kau ingat gak dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah.
0: Oh, nah. Kumpulan Rubani apa tuh, Kak?
1: Ada lagi. Nurfas lagi, Kakak dengar.
0: Konsert nasyid-nasyid begini kan, Kak?
1: Iya, dia. Leni Zul.
0: Lamanya enggak dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tuh?
1: Masuk adalah percuma.
0: Woi, nah. Enggak, aku mau ketinggalan nih, Kak. Datang aku nih.
1: Datanglah kau, Zul. Kampung kita sana. Kasih tahu mamakmu sama semua jiran-jiranmu. Ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewa Sri Sulaiman Tuaran.
0: Beres, Kak.
1: Ingat, masuk adalah percuma.
0: Oke, Kak.

suka untuk Hafrina ingatkan cara untuk meminta lagu. Hafrina mau dengar lagu ini? Iya, boleh ditunaikan. Yang penting pergi ke Facebook Sabah FM Bagus Badan. Jangan lupa untuk follow page Sabah FM. Dan juga save nombor telefon ini untuk kamu hantarkan WhatsApp di 019-490-4848. Yang baru orang bilang baru saja mendengarkan segmen varian ini. Semua lagu-lagu yang Afina mainkan adalah lagu permintaan daripada pendengar kita melalui Facebook dan juga WhatsApp Sabah FM. Okey, Afina galakkan seperti biasa, hantar di Facebook, tag terus kawan-kawan kamu, lagu tu ditujukan untuk mereka. Baru diorang tahulah kalau di WhatsApp, diorang pun tidak tahu lagu tu ditujukan untuk mereka. Afina aja yang tahu. Okey, tapi Afina tidak ada masa tahu. Kalau Afina baca lagi, kamu punya ucapan tu ditujukan lagi kepada siapa, mungkin hanya beberapa lagu saja yang dapat Hafrina tunaikan. Tidak cukup masa kita nanti kan. Kesian pula kawan-kawan menunggu lagu dia. Okey, apapun kepada anda semua, seperti biasa tepat pukul 10 malam kita ada berita Sabah FM. Teruskan bersama. Bagus, Pak.

0: Sekarang saya Izzy, anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta kepadamu.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif.
1: Wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa pula Allah Subhanahu wa taala. Ha, ini masalah kita ni.
0: Dan Ustaz Rafai Muhammad Idarji.
2: Tiru akhlak Nabi jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal, tak apa. Sahabat yang mulia, bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat, bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat.
0: Serta persembahan istimewa kumpulan

0: jiwa menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan anda rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani. Kamu Safir. Sakina Ramli. Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi, perjuangan hakiki.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

di jam yang kedua. Yang sedang memandu ketika ini, hati-hati memandu. Yang sedang bekerja, selamat bekerja. Yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Teruskan istirahat tu. Orang bilang simpan dulu tenaga kita, cas dulu kita punya mata semua, kita cukupkan tidur kita sebelum kita ikuti semifinal nanti bermula 15 Julai. Dan perlawanan pertama iaitu France menentang Spain pukul 3 pagi. Okey, kalau anda peminat France, cuma kita kumpul ramai-ramai. Kita kumpul ramai-ramai di mana? Awak pilih tempat. Apa-apa, Frina kerja kah waktu tu? 15? Oh, kerjalah Frina. Berarti Frina terbeli ikut kumpul lah. Jadi kamu boleh kongsikan nanti pukul 3 pagi. Frina kerja, bukan kerja sampai 3 pagi lah. Frina kerja varia. Varia juga. Lepas tu esoknya bekerja juga. Jadi mungkin tidak ada masa mungkin untuk tengok ni. Tapi bolehlah tengok di ujung-ujung nanti. Okey. Tapi apapun dah cukupkan tidur anda sekarang ni. Sebab bermula 15-16. Dan juga nanti kita tengoklah kan. Pada 19-20. Tarikh tu berjuru tau. Jadi kita kena cukup tidur lah. Okey. Jadi jangan lupa 15 hari bulan. Okey. Pukul 3 pagi. France menentang Spain. Kamu tu katakan siapa yang akan menang? Kalau Afrina memang Afrina akan pilih France kan. Tapi kalau pembelian Spain, dia akan cakap Spain. Jadi kita pulang lah. Yang penting kita sama-sama tengok di RTM Click, okay? Pastinya itu paling mudah lah. Pasal apa Afrina selalu promo di RTM Click? Pasal lebih mudah. Dan RTM merupakan penyiar utama lah untuk Piala Dunia kali ini, okay? Baiklah kepada anda semua, teruskan bersama. Hantarkan lagi permintaan lagu kamu melalui Facebook dan juga WhatsApp kami di 019-490-4848.

kongsian untuk info kita bersama bantuan mengenai bantuan kanak-kanak BKK. Okey, ini sebenarnya bukan diberi secara pukul rata kepada semua penerima dan kadar bantuan ini mengambil kira umur kanak-kanak, syarat kelayakan dan juga had maksimum bantuan sebulan. Okey, kalau ikut betul kadar bantuan antara RM200 hingga RM1,000 sebulan maksimum dan tujuan BKK ini adalah untuk membantu kanak-kanak yang memerlukan untuk terus tinggal bersama keluarga atau penjaga dalam persekitaran yang selamat berdasarkan syarat kelayakan yang telah pun ditetapkan. 6 tahun dan ke bawah RM250 seorang anak, 7 tahun hingga di bawah 18 tahun RM200 seorang anak. Dan siapa yang layak ni sebenarnya adalah penjaga dan kanak-kanak penerima manfaat mestilah warga negara Malaysia dan bermastautin di Malaysia. Lepas tu menjaga kanak-kanak bawah 18 tahun, pendapatan memenuhi syarat pendapatan garis kemiskinan PJK Miskin Tegar semasa. Okey, dan yang tidak layak ni adalah mereka yang menerima elan murid berkeperluan khas EMBPK, menerima bantuan bulanan JKM tidak layak, menerima elan program pemulihan dalam komuniti PDK, bekerja sepenuh masa 16 tahun ke atas dan juga kanak-kanak bukan warga negara. Okey, kita dah kongsikan juga di page Sabah FM. Kalau anda mau ambil tahu mengenai bantuan kanak-kanak ni, boleh baca di sana. Dengan bantuan infografik ni lebih diterangkan dengan mudah bagaimana BKK ini dikira. Okey, jadi anda boleh kongsikan jugalah kepada keluarga dan juga rakan-rakan supaya lebih ramai mendapat maklumat yang lebih tepat. Kadang-kadang salah maklumat, nanti lain pula kejadian dia kan. Jadi dapat kemaklumat yang tepat, boleh tengok infografik yang telah pun disediakan. Okey, baiklah kepada anda semua, teruskan bersama kita berhibur lagi dan seperti biasa tepat pukul 11 malam kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur. Teruskan bersama Varia, lebih lagu, lebih santai.

jiwa menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani. Kamu Safir. Sagiana Ramli. Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi, perjuangan hakiki.

Zon ekonomi khas Johor Singapura pacu pertumbuhan ekonomi. Keraduan Tibet terus jadi pilihan industri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syah Huzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: Singapura antara pemacu utama perdagangan serta pelaburan di Malaysia sekaligus menjadi rakan yang amat dihargai dan bukan sekadar jiran terdekat. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah, perdagangan dua hala terus mencatatkan pertumbuhan meskipun berdepan keadaan ekonomi global yang tidak menentu. Bagi dia bertitah, zon ekonomi khas Johor Singapura turut mencerminkan kerjasama untuk memajukan pertumbuhan ekonomi serantau serta mewujudkan peluang baharu dalam ASEAN. Sultan Ibrahim turut yakin pelancaran sistem transit segera pada penghujung tahun ini akan memperkukuh lagi jaringan hubungan antara kedua-dua negara. Sementara itu, menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengakui inisiatif strategik ekonomi berkenaan akan terus memperkukuh perdagangan, pelaburan dan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan kedua-dua negara. Beliau turut mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Singapura, Tharman Shanmugaratnam, yang sedang mengadakan lawatan negara selama 3 hari ke Malaysia atas jemputan yang di-Pertuan Agong. Pertemuan itu turut menyentuh hubungan dua hala, perkembangan serantau serta pelbagai isu yang menjadi kepentingan bersama. Graduan TVET bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah terus menjadi pilihan industri apabila ditawarkan pekerjaan dengan gaji premium hasil kerjasama strategik antara institusi TVET dengan syarikat. Di malam, Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata penjelasan bersama pihak industri itu dilaksanakan lebih awal bagi memastikan kursus yang ditawarkan memenuhi keperluan sebenar pasaran pekerjaan sekaligus membolehkan kadar kebolehpasaran graduan TVET mencecah 100%.
1: Sekarang ini gaji premium memang ditawarkan ya oleh syarikat-syarikat dan industri. Apa yang kami lakukan ya, kami mengadakan rundingan terlebih dahulu dengan pihak syarikat, dengan pihak industri ya. Kursus yang dijalankan oleh institusi TVET yang berkaitan itu bersesuaian dengan bidang pekerjaan di industri atau syarikat berkenaan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Cadangan Persatuan Pengilang Plastik Malaysia bagi memperkukuh daya saing industri plastik negara yang berdepan peningkatan kos operasi dan tekanan rantaian bekalan global akan diteliti Kementerian Pelaburan Perdagangan dan Industri serta Kementerian Ekonomi. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata keputusan itu dibuat dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara selepas mengambil kira kepentingan keseluruhan rantaian industri, keseimbangan fiskal dan daya saing ekonomi negara dalam jangka panjang.
2: Maklum balas industri menunjukkan pengilang berdepan tekanan kos bahan mentah, logistik, aliran tunai dan juga ketidaktentuan tempoh penghantaran. Bagi sesetengah syarikat, kesannya sudah mempengaruhi kontrak perniagaan, keputusan pelaburan dan juga pengurusan tenaga kerja. Namun, kita tengok juga industri plastik ialah industri sokongan kepada banyak sektor. Tahun 2025, nilai jualannya berjumlah RM62.69 bilion berbanding RM64.78 bilion pada 2024.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Industri pertahanan tempatan akan terus diperkukuh bagi mengurangkan kebergantungan Angkatan Tentera Malaysia ATM terhadap pembekal luar sekaligus memastikan kesiapsiagaan aset strategik negara kekal terpelihara. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari bagaimanapun tidak menafikan ATM ketika ini masih bergantung kepada pembekal asing khususnya bagi aset strategik seperti pesawat, kapal dan sistem persenjataan berteknologi tinggi.
3: Walau bagaimanapun, kerajaan sentiasa berusaha memastikan kebergantungan ini tidak menjejaskan perancangan pembangunan aset strategik negara melalui pendekatan jangka masa panjang yang lebih mampan. Dalam hal ini, kerajaan menyokong pembangunan industri tempatan melalui peningkatan kapasiti industri pertahanan domestik, pembangunan tenaga mahir tempatan serta pemerkasaan ekosistem industri selaras dengan dasar industri pertahanan negara di IPN. Dan usaha ini bertujuan mengurangkan risiko gangguan bekalan, kelewatan penghantaran dan juga kebergantungan kepada sumber luar.
0: Adli Zahari. Perkembangan inkuest kematian pelajar tingkatan 1 Zara Khairina Mahathir. Mahkamah Koroner Kota Kinabalu dimaklumkan terdapat unsur buli lisan dan siba yang dialami remaja itu ketika berada di sekolah menengah. Pakar Psikologi Kanak-kanak Dr. Nur Aisyah Rosli berkata dapatan tersebut diperoleh menerusi temubual dengan rakan-rakan Zara Khairina serta penelitian dokumen bagi menyediakan laporan profil autopsi psikologi. Menurut beliau, tiada bukti menunjukkan berlaku buli fizikal. Namun, terdapat perbuatan melabel, memulau dan buli siber terhadap mangsa. tiada rekod Zara Khairna menghidap penyakit mental serius atau menerima rawatan psikiatri dengan risiko bunuh diri yang tinggi. Proceeding inquest dijadual bersambung esok. Seramai 11 lelaki warga Bangladesh ditahan Jabatan Imigresen menerusi operasi bersepadu di pelbagai premis perniagaan, tempat kerja dan tapak pembinaan sekitar Arau, Berseri dan Kanga. Menurut pengarah Imigresen Perlis, Muhammad Asim Mat Ali,

sudah sampai di jam yang ketiga. Okey, buat adik-adik kita, okey, yang akan menduduki sesi pelajaran Malaysia ulangan SPMU dan juga ujian pencapaian bahasa antarabangsa UPBA yang akan mula berlangsung pada hari esok 14 Julai 2026. Hari Selasa, kalau boleh rehat cukup, tidur yang cukup. Kalau rasa mau bangun untuk ulang kaji, tidurlah awal, nanti awal pagi pukul 4 ataupun pukul 3 bolehlah bangun untuk sambung ulang kaji, okey? Yang mana esok adalah kertas Bahasa Melayu, kertas 4, kertas 1 dan 2. Kenapa Afrina cakap begitu? Pasal itu ada ikut urutan peperiksaan lah. Kalau mau ikut nombor, Afrina boleh cakap juga kertas 1, 2 dan 4. Tapi itu ikut urutan lah kan? Okey, jadi pada hari Rabu pula ada kertas sejarah kertas 1, sejarah kertas 2 dan juga Bahasa Melayu kertas 3. Dan pada 16 Julai pula hari Khamis, matematik kertas 1, matematik kertas 2, Bahasa Melayu kertas 3. Okey, itu untuk ulangan untuk sijil pelajaran Malaysia. Tapi untuk ujian pencapaian bahasa antarabangsa UPBA pula akan bermula pada hari Rabu, iaitu Bahasa Jepun, Bahasa Jerman, Bahasa Korea, Bahasa Cina Komunikasi. Dan paling penting, semak butiran pada penyataan pendaftaran peperiksaan sebelum peperiksaan, cetak dan bawa penyataan pendaftaran peperiksaan dan dokumen pengenalan diri ke pusat peperiksaan semasa peperiksaan dijalankan. Okey? Jadi jangan lupa untuk bawa semua apa-apa yang penting lah, alat tulis semua tu. Dan jangan lupa juga untuk minta doa daripada ibu bapa. Okey? Dan jangan lupa juga minta doa daripada guru anda sendiri. Itu jangan lupa. Itu paling penting. Okey? Semoga ulangan kali ini dapatlah keputusan yang anda inginkan. Macam Afrina pun ada ulangan tau. Tapi akhirnya, macam yang asal tu lebih bagus keputusan daripada yang ulang. Jadi kan jangan pernah berputus asa. Selagi kita rasa kita mau buat yang terbaik, mau cantikkan lagi keputusan tu, ulang saja. Tidak ada masalah sebenarnya. Okey? Macam Harpina saja mau ulang, pasal mau kasih cantik lagi keputusan tu. Tapi lebih cantik lagi keputusan asal daripada yang ulang lah. Pasal apa? Mungkin disebabkan sudah berapa lama tidak pergi ke sekolah, waktu ulangan tu pun mengambil masa yang agak panjang kan. Jadi untuk buat ulang kaji sendiri di rumah, macam tidak kuat sangat mental tu untuk bersedia. Pergi tuition pun macam mau tidak mau sejak. Tapi itu Hafrina lah kan. Tapi masing-masing ada pengalaman dalam hidup ni. Jadi apapun, mengulang atau tidak, itu ada terpulang kepada anda. Selagi kita orang bilang mau berusaha dalam hidup ni, teruskan usaha. Apa yang anda mau lakukan, yang penting itu adalah yang terbaik untuk masa depan masing-masing kan. Okey, baiklah kepada anda semua, teruskan bersama kita dengarkan lagi, kita sambung lagi slot kuasa 3 dengan lagu permintaan daripada rakan-rakan kita di luar sana di masa kamu berada. Teruskan bersama Sabah FM. Bagus bah.

saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

kita sampai sudah di jam yang terakhir, menit-menit terakhir nih. Okay, boleh sudah kamu rehat. Lepas Safina tutup saja. Ah, pergilah rehat sama tidur. Okay. Tapi apapun kepada anda semua, semoga hari esok lebih baik daripada hari ini. Dan buat anda yang sedang bekerja, selamat meneruskan pekerjaan anda. Bagi yang baru habis kerja tu, habis shift dia, hati-hati waktu memandu balik tu. Dan juga bagi anda yang akan bangun awal lagi esok, terima kasih kerana sudi menemankan Hafrina seawal pukul 9 malam sehinggalah sekarang, sehingga anda kekurangan tidur. Pasal Hafrina bilang jangan tidur, dia bilang, jangan. Okay, apapun, diharapkan semuanya baik-baik buat adik-adik kita, untuk semua calon sijil pelajaran Malaysia ulangan dan juga yang mengambil ujian pencapaian bahasa antarabangsa UPBA. Semoga esok dapat menjawab dengan tenang dan akan mendapat keputusan yang kamu inginkan. Apapun, buat yang terbaik dan teruskan berusaha. Apapun, kita jumpa lagi pada hari Rabu nanti, dan esok anda akan ditemani rakan penyampai DJ Ozil, dan Afrina akan kembali pada hari Rabu dan juga hari Kamis untuk varian lebih lagu, lebih santai. Assalamualaikum, selamat malam, jumpa lagi, bye-bye.

0: anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Bagus, bagus.

0: Bukan main lagi. Dapat bonus ke, Kak?
1: Hei, kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ni 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
0: Wow, di mana tu, Kak?
1: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
0: Bestnya, lagu Ambil You Kiss. Kak, tu ke artis dia?
1: Iya, Zul. Itulah tu artis dia. Kau tu ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini, Bazul, yang kumpulan nasyid famous ni. Kau ingat ke dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah.
0: Oh, nah. Kumpulan Rubani apa tu, Kak?
1: Ada lagi. Nurfas lagi, Kakak dengar.
0: Konsert nasyid-nasyid begini kan, Kak?
1: Iya, dia. Leni Zul.
0: Lamanya indah dengar Amir Yukis. Jadi mau beli di mana tiket tu?
1: Masuk adalah percuma.
0: Woi, nah. Nggak, aku mau ketinggalan nih, Kak. Datang aku nih.
1: Datanglah kau, Zul. Kampung kita sana. Kasih tahu mamakmu sama semua jiran-jiranmu. Ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewa Sri Sulaiman Tuaran.
0: Beres, Kak.
1: Ingat, masuk adalah percuma.
0: Oke, Kak.

0: ialah Radio Sabah FM. Baguslah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli shar birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil

persembahan utara-utara Tanah Air Berseri, lagunya Semangat Zaman. Mulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih untuk Mama EJ ataupun Alia Jailani yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam, menerusi pilihan bersama 2.0. Dan untuk lembaran hari baru Selasa 14 Julai 2026, 28 Muharram 1448 Hijrah, kita buka lembaran hari baru ini menerusi segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Bodoh Hantu. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai, pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Baik, sihat, jaga makan. Kalau semua jaga, alhamdulillah. Tapi saya percaya ada juga yang tak sihat, demam, batuk, sesama, sakit kaki, sakit tangan. Berehat, makan ubat.

nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan dengan anda. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi menerusi frekuensi-frekuensi di seluruh negara, termasuklah di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, termasuklah di seantero dunia menerusi RTM Klik. Walau di mana jua anda berada, janji ada internet, anda boleh dengarkan walau anda berada di Mexico, di Brazil, anda berada di Afrika Selatan, Zimbabwe, walau di mana jua, pastikan RTM akan terus menemani anda. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua yang saya panggil sebagai geng-geng saya, semua pendengar Nasional FM, semua geng saya, untuk kita teman berteman sebagai geng burung hantu. 12 malam sampai pukul 6 pagi, laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live Twitter seketika nanti. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil.

persembahan kembali Krista dengan penasaran. Bawa kita ke 12.25 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan National FM. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Don Alif Zain Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Kita teman berteman, janji dengan saya. Jangan ke mana-mana, jangan tukar frekuensi anda. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang akan saya berdengarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Yang sedang memandu, selamat memandu. Selamat sampai ke destinasi. Mudah-mudahan perjalanan anda semuanya diberkati Allah SWT. InsyaAllah ya, dalam lindungan Allah SWT. Ramai yang cari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus. Kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Macam tu lah. Saya dengar. Betul saya dengar. Sebab saya ada mangkuk ajaib kan. Ada yang memandu dalam keadaan cuaca yang baik. Ada yang memandu dalam keadaan hujan. Walau apa pun juga keadaannya, terus berhati-hati, fokus pada pemanduan anda. Jangan langgar undang-undang jalan raya. Itu yang paling penting. Kalau semua ikut peraturan, saya percaya kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Lima petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis di Kedah, Pulau di Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star dan juga Pokok Sana, Kelantan di Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Tanah Merah, Bacok, Macang, Pasir Putih dan juga Kuala Kerai. Terengganu di Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Kuantan dan juga Pekan, Sabah di Sandakan, Beluran dan juga Kudan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Nak tengok cuaca senang je. Dekat telefon pintar anda sekarang, zaman di hujung jari tau. Nak tengok cuaca senang. Nak tengok keadaan cuaca, ramalan kaji cuaca kan. Muat turun My Cuaca dekat App Store anda. Mana dia geng-geng buruhan tu? Mana dia semua? Kenapa tak laporkan diri lagi bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi National FM? Juga di live detail seketika nanti. Layan terus lagu-lagu terbaik. Nasional Geng Buruhan tu terus sampai pukul 6 pagi. Luncur!

terus dengan pasti. Yang pastinya Nasrul Hakim Berhantu menyanyikan lagu-lagu yang terbaik untuk anda semua. 12.42 minit tengah malam waktu ketika ini. Apa yang sedang anda lakukan? Yang memandu, tentulah memandu kan? Yang dekat rumah tu apa yang tengah buat? Tengah lipat kain, saya nampak. Basuh pinggan. Ada yang baru nak kemas rumah, tak sempat siang tadi. Macam-macam lagi lah. Lipat kain tu dah berbakul-bakul lah tu. Dah seminggu tak lipat kain. Letih tau lipat kain ni. Siapa kata lipat kain tak letih? Duduk kan, menghadap 2-3 bakul tu. Dan sambil dengarkan lagu-lagu terbaik. Tak apa, jangan risau, saya ada. Dan Alif, saya Alif ada sampai pukul 6 pagi. Dalam keadaan global yang tidak menentulah, keadaan ekonomi negara ataupun keadaan ekonomi dunia yang tidak menentu ni, kita sebenarnya ramai yang melahirkan apa ataupun menzahirkan rasa bimbang, terutamanya kepada makanan ruji kita kan, beras kita naik harga ke tidak kan. Tapi jangan risau, kerana bekalan makanan ruji negara ketika ini berada dalam keadaan stabil dan juga mencukupi, dengan stok penimbal beras mampu menampung keperluan domestik bagi tempoh 6 bulan. Jadi Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir menyatakan kerajaan juga menetapkan harga beras putih tempatan PBT dikekalkan tanpa kenaikan. Itu yang paling penting ya. Itu yang rakyat nak tahu, memang kekal, alhamdulillah kan. Itu antara yang dibincangkanlah pada mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim di Bangunan Parlimen. Jadi beliau juga menyatakan kerajaan telah pun mengagihkan 45.98 juta ringgit kepada 118,908 pesawah di semenanjung Malaysia melalui insentif pembajakan kepada pesawah kerana memahami tekanan ditanggung mereka akibat perubahan cuaca dan juga peningkatan kos pengeluaran. Ramai yang belum pergi diri bersama dengan saya, Cik Burger dan juga rakan-rakan di Kelapa Sawit, Kulai Johor, ada Limbong, Johor, Ajib ya. Ada siapa lagi? Rimau Selatan. Dia kata lama tak nampak, mana tercampak ya. Hamdan Arifin, Muhammad Amin, siapa lagi? Muhammad Man, katanya selamat kembali bertugas. Bidadari Salju, Iskandar Puteri Johor, Salja P.I. Nur Azila, kita ada LB Yana, Rosil Yana, ini Ani Salja P.I., Razak Balangi, Roma-Roma Putih. Cuaca kat Pasir Putih, Mas Kelantan, pada ketika ini hujan lebat, angin kuat. Tak apalah, tarik selimut, sejuk cuaca kan, sambil dengarkan lagu-lagu terbaik. Princess Su, Ita Chod dari Ipoh. Kita ada juga ada Muhammad Ramli Jaafar, UPS dari Kuala Tengah ni, cuaca sini bagai boh. Alhamdulillah, Syaputra Mesin Johor. Kita ada Mas Naloso dari Kuching Sarawak, Ajar Armahawa Jawali. Kita ada Intan Hamid, Lin Roslinda. Siapa lagi? Amirul Abadi, Ramli Li, Mama Fahmi Abu Bakar, katanya Abang Lori hadir. Pam-pam-pam. Mantap. Abang Lori dengan hornnya satu kali. Hatun-hatun, Mama Jasni Mon, lama tak, katanya lama tak menangis di tepi pucuk katil. Kejap lagi kita layan ya. Jasmin Zia Abdullah, selamat kembali ke Konti. Kasih on, Solehadin, Idin Manja, USYMC luncur terus. Kita ada sahabat lagi, Muhammad Nuzri, juga Abang Lori, hujan rintik-rintik, pam-pam-pam, Abang Jiji Gemas, Ramlah Din, Bidi Abdullah, Nur Isa, Ahmad Nurul Amri dari Sarawak. Kita ada Nida Wahida, Adi Abigail, Metal Selatan, Zainal Marina, Nordiana Nordin, Marsa Saleh, Jamila Daud, Asna Asrani, PK Amir, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Nur Al-Riza, Abdul Jalil Tahir, Muhammad Nazrin, juga ada Anita Sabah Hasan. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Ada yang bertanya dengan saya kan, bang lama tak nampak abang, lama tak dengar ke suara ke udara di Nasional FM Kem Berhantu. Baiklah, bagi menjawab persoalan semua, kemana saya menghilang? Saya kurang sihat. Saya kurang sihat, itu saja. Tapi alhamdulillah,
berkat doa anda semua. Sebagaimana saya sering mendoakan anda semua, anda juga mendoakan saya. Saya kembali lagi untuk bersama-sama dengan anda. Nasun lagi yang berhantu, saya menunggu satu tengah malam anda. Jom terus layan lagi. Ini lagu ciptaan Use Me, lirik oleh 1K. Musa bersama dengan kembali dengan darah perjuangan. Terus layan, terus dengarkan Nasun lagi yang berhantu di Nasional FM.

Ekspedisi dengan lagunya Kita Panggil. Nombor kita kita 1-3 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National Game Puruhan tu. Segmen nombor 1 tengah malam anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. Janji dengan saya, jangan biarkan saya kesorangan, okey? Juga yang sedang menjamu selera pada waktu ini, selamat menjamu selera di kedai-kedai, di warung-warung, di restoran-restoran, yang terus bersama-sama dengan National FM menemani anda dan juga pelanggan-pelanggan anda yang sedang makan tu. Makan perlahan-lahan, jangan kelojok-kelojok ya, jangan 2-3 kali kunyah terus telan, tak boleh macam itu. Dia tak baik untuk penghadaman kita kan, kunyah betul-betul sampai rasa macam ada lumat dah tu, barulah telan kan. Mulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang sangat-sangat berkat, rezeki yang baik, rezeki yang diridai Allah SWT, insyaAllah. Baik, tadi kalau beras mencukupi sampai bulan Disember, bagaimana pula dengan petroleum? Ada yang kata beras cukup bang, habis minyak macam mana? Minyak cukup kerana kerajaan juga memberikan jaminan bekalan petroleum negara kekal stabil dan juga mencukupi bagi memenuhi keperluan domestik terutamanya sehingga Disember ini, menerusi tiga pendekatan yang sedang dilaksanakan. Jadi Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir menyatakan pendekatan berkenaan meliputi usaha memperbagaikan sumber import, mengoptimumkan pengeluaran bahan api domestik serta memperkukuh perjanjian bekalan jangka panjang. Jadi kerajaan akan kekal berwaspada terhadap perkembangan semasa, memandangkan pasaran global masih lagi berdepan kekangan bekalan fisikal serta penyusutan inventory minyak yang berterusan ya. Jadi insyaAllah jangan risau, cukup. Selamat pagi untuk anda yang melaporkan diri bersama saya di TikTok pada waktu ini. Saya dah on TikTok dah, mana geng-geng TikTok ni? Terus Alice ada yang melaporkan diri, ada Kak Iyad juga sampai lipat kain, mantap. Kain menggunung katanya, coming 78. Salam dari penghuni Lumpur Raya Utara Selatan, Abang Lori luncur, pam-pam-pam. Kasih sehon satu kali ke tempat panas. Okay, kita ada Joe, kita ada Aziza Atmo dengan menjahit katanya, Azlan Abdul Wahid, ada Ismi Pan, Mek Sarah, Hayati Majid, KK David, ini geng MPV IPD Perak Tengah. Selamat meronda lah geng-geng MPV, bukan saja di Perak Tengah tapi di seluruh negara. Kita ada siapa lagi, Dahan Reput, White Butterfly, Usut Yusof, kasut dah buruk katanya dalam perjalanan ke Kota Baru, Hirafi Rasu 4290, Hanisa Manaf, Ita Cok dari Ipoh Yati 76, Aspa Nizam, Saharia, Ita Iris, ada siapa lagi, ada Johar Wawa Daifullah, terima kasih Wawa ya, ada Ira Nordin, Loving the Girl dia, Pikah Dungun, kita ada Fikri 92, Adam Hakimi, Junaida Kamaria, Bunda Sejati, Putri Farisha, Angga Izan, Ani 83, Abdul Razak Ramli, Yus, ada Rosila Ramli, ada DB DBY WSW, Rosita Uji, Tok Abah Mersing, ada Meli Nur Nazri dari Ipoh, ada K700. Mantap semua, ramai geng-geng lah buruhan tu. Ada Pija juga ya, Abah Sur Shop, Jalan Grab Pondowi KLIA, Mr. Matthew, mantap katanya. Tentulah geng buruhan tu besar, pastinya mantap. Putri Lilin, siapa lagi, siapa lagi, siapa lagi? Mana lagi geng-geng burung hantu saya? Mana lagi geng-geng saya yang tidak melaporkan diri bersama dengan saya lagi? Sabri Rajman, ada siapa, Cik Pon Amin, ada Nuras, ada Tiger Aini, AI 13, siapa-siapa-siapa. Fiza Riza, itu antara yang hadir. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang angguk-angguk kepala kan. Oh bang, lagu hari ni angguk-angguk kepala. Iswan Yusof, ada Motor Cowboy, baru tamat tugasan dah pukul 12 malam tadi. Nera Hizan, Saima Isa dari Pahang, Acu Sayang 87880, memberikan salam, waalaikumsalam. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang angguk kepala.
saya nak buka warung joget pula sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis di tepi bujur katil.

malam, bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

tak ada yang berguling-guling atas katil. Saya tengah berguling ni bang atas katil ni, dengarkan lagu Hindustan. Saya nampak ada yang berjoget dekat dapur tu. Yang tengah memadu bergoyang-goyang bahunya kan. Menerusi lagu Apakah Anna Dildakan, membawa kita ke 1.26 minit pagi. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Mana dia lagi? Ada yang masih tidur lagi geng-geng berhantu. Geng-geng saya ramai yang masih tidur lagi. Ada yang bertanya, ke mana Abang Manis menghilang selama ini? Ada, Abang Manis ada. Jangan risau, hari ini saya akan menemani anda sampai pukul 6 pagi. Lelek-lelek, tenang-tenang. Sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik. Manusi, saya menemu satu tengah malam anda. Nasional Game Berhantu. Baik, dalam ketidaktentuan ekonomi lah. Selalunya kalau anak-anak kita belajar kan, pastinya yang paling dirisaukan adalah lepas belajar, nak cari kerja kan? Dapat ke kerja? Kerja yang dimahukan ataupun kerja yang sesuai dengan kelulusan anak-anak kita. Tapi ramai juga yang bijak pandai sekarang ini memilih untuk mengikuti pendidikan dan juga latihan teknikal dan juga vocational TVET kan. Kerana apa? Kerana graduan pendidikan dan juga latihan teknikal dan vocational TVET di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan juga Wilayah terutamanya lah ya, terus menjadi pilihan industri apabila ditawarkan pekerjaan dengan gaji premium hasil kerjasama strategi antara institusi TVET dan juga syarikat. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan penyelarasan bersama pihak industri dilaksanakan lebih awal bagi memastikan kursus yang ditawarkan memenuhi keperluan sebenar pasaran pekerjaan. Pendekatan itu sebenarnya berjaya mengatasi ketidakpadanan antara bidang pengajian dan juga keperluan industri sekaligus membolehkan kadar kebolehpasaran graduan TVET di bawah KKW mencecah 100%. Jadi sekarang ini gaji premium mereka ditawarkan kepada graduan TVET oleh syarikat dan juga industri ya. Itu sebablah ramai pada ketika ini anak-anak kita memilih TVET sebenarnya kerana kebanyakannya lepasan-lepasan TVET ditawarkan terus kerja je, terus dapat kerja, terus ada kerja, terus ada gaji. Itulah TVET sekarang ini bukan lagi menjadi pilihan yang kedua, malah seiring dengan ekonomi yang ada. Siapa yang melaporkan diri? Ada Sue My Heart, ada Kelly, Kerry Baling, Dina Adam, Wan Baling dari Perodua Rawang, geng-geng Bumper Pain katanya. Selamat bertugas lah kepada mereka yang sedang bertugas, sedang bekerja. Seperti biasa, galas tugas anda, pekerjaan anda dengan penuh tanggungjawab, penuh semangat, penuh integriti. Mudah-mudahan anda berjaya melaksanakan kerja anda pada hari ini dengan sempurna. Ada J, ada Gang Rimba, ada Scammer. Oh, Scammer ya. Nama Scammer, tapi jangan scam orang tau. Scammer je tak apa. Nama Scammer tak apa, tapi jangan scam orang. Mawak Farid, ada Puteri, ada Lisha, ada Mizah. Jajah 83-4290, Syukri dari Sarawak. Mama Siti Aminah. Hai Mama, dah tidur lagi Mama. Kita ada Din, Sabira Yaya, Wan Iwan, Pelamba 24 Jam Johor, Kak Nayana, Dina Im, Adik Lakusti, Nur Bineng, Indah, Nur Aisyah. Ada anak Antun, Syarida, Syukri. Siapa lagi? Hazelnut, Pak In Burger, 7E, Remy 78, ada Mawar, ada Su, ada Hisham Syam, ada Ikram, Syarul Muhammad, Irin Kitchen, Maimunah Abdul Rahman, Anga, agak unik katanya. Hazlina, ada J, Farizal Awang, salam dari Benut, Faizal, ok, Mr. Zam, mantap, Muhammad Nur Rahmat, Abang Malori, Encik Bonsu hadir. Saya suka dengan Abang Malori ni kan, ataupun pemandu-pemandu bas, ataupun pemandu-pemandu grab. Kalau jumpa saya je ataupun kalau menyapa saya je, mesti bagi horn satu kali. Ini yang kita mahukan. Tandanya anda adalah masih lagi cergas, masih lagi segar untuk terus terus melakukan pemanduan anda. Pemandu-pemandu, selamat sampai ke destinasi mudah-mudahan. Saya doakan, saya sering mendoakan anda yang baik-baik. Percayalah. Linda Kitchen kata, Kelang ada hero. Mantap. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang agak rancak dari 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Dan waktu ini melepasi 1.30 minit pagi. Apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda,
Sudah tentunya kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu yang saya panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda. Kenangan. Mungkin ada lagu yang mungkin anda terimbau kenangan. Kenangan yang tak dapat dipisahkan daripada diri anda. Kenangan akan terus hidup dalam diri kita sehingga ke akhir hayat. Kenangan manis pahit, semuanya meninggalkan kesan, semuanya meninggalkan pengajaran. Pengajaran itu yang menjadi pengalaman. Pengalaman itu yang menjadi cikgu yang terbaik dalam kita menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Pengalaman juga mengajarkan kita tentang erti kedewasaan. Pengalaman juga mengajarkan kita tentang erti kehidupan. Mudah-mudahan pengalaman yang ada dapat kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kita menjadi insan yang lebih baik di dunia dan di akhirat, insyaAllah ya. Saya ini Saharu Mawar dahulu. Saya mulakan lagu-lagu yang saya panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi mencukup hati Allah. Dengan lagu ini, lagu ciptaan Salman, lirik oleh Nur Bisa. Lontaran suara Kak G. Ataupun Zian Azin. Menerusi lagunya Setiaku di sini. Ya, saya masih lagi setia. Dan saya harap anda juga setia bersama-sama dengan saya. Sampai pukul 6 pagi nanti. Nasional Kimur Hantu luncur terus.

lagu ciptaan LY lirik oleh Pai Duri. Kemudian sting dengan usah dengar kata orang. Ya lah betul lah, jangan dengar cakap orang lah. Dengar cakap diri sendiri. Kalau ianya rasanya betul apa yang kita mahukan, apa yang kita rancangkan, tak perlu dengar kata orang kan. Kadang-kadang ramai orang yang cuba merosakkan pemikiran kita. Jadi kita nak dengar pendapat orang tu, dengar pendapat boleh, tapi kita pertimbangkan kembali. Jangan kita bulat-bulat je dengar kata orang. Sudahnya merosak diri, merosakkan berhubungan anda. Baik, 1.58 minit pagi. Hampir jam 2 pagi kita berada di jam yang ketiga untuk National Game Buruh Hantu. Pertemuan hari Selasa yang berbahagia, 14 Julai 2026, 28 Muharram 1447 Hijrah. 1448 Hijrah. Ada yang menyambut hari lahir hari ini? Kalau ada, selamat hari lahir untuk anda. Semoga ditambah rezekinya dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik, kita tahu musim haji telah pun berakhir. Itu 1447 Hijrah kan. Telah pun berakhir, alhamdulillah. Syukur ramai yang dah pulang ke tanah air. Alhamdulillah, mudah-mudahan mendapat haji yang mabrur. Tapi ada jugalah yang bila kita dengarkan suara-suara yang menyatakan kita perkenalkanlah tawaran haji khas mengikut kategori tertentu kan. Mungkin ada yang berfikir ramai yang ada duit tapi tak dapat kuota. Kita kena ingat, duit bukan segala-galanya untuk sampai ke tanah suci. Tetapi panggilan dari Allah SWT itu yang paling penting. Bila Allah dah menjemput, bila Allah dah memanggil, ada duit ataupun tidak ada duit, ianya tetap akan sampai. Akan dicukupkan oleh Allah SWT. Jadi lembaga tabung haji juga tidak bercadang untuk memperkenalkan tawaran khas haji bagi mengikut kategori tertentu. Sebaliknya akan terus mengekalkan sistem pemilihan berdasarkan prinsip daftar dahulu, didahulukan. Itu yang paling penting. Betul lah. Kan? Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Marhamah Rosli menyatakan, pendekatan itu bagi memastikan peluang menunaikan ibadah haji diakhirkan secara adil, telus dan juga sama selaras dengan kuota yang diperuntukkan oleh Kerajaan Arab Saudi. Pengenalan kategori tawaran haji khas berpotensi menjejaskan sistem giliran sedia ada selain memberikan kesan kepada pendeposit yang telah pun mendaftar lebih awal. Itu saya cakap kan. Ada duit pun, ada jutaan duit pun, belum tentu kita akan sampai. Belum tentu. Bila tak ada duit ni, kita rasa macam tak cukup. Tapi panggilan telah pun dipanggil oleh Allah SWT untuk sampai ke tanah suci, yang insyaAllah akan dicukupkan oleh Allah. Lagi Azura Bakri melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap Linda. Kita ada Linda Rizkullah. Kita ada siapa lagi? Nur Julai. Ada Chip 828. Ada Syahah, apa kau lah, Api, ada Syah, ada Akram, Rasara Rais, Rinova juga melaporkan bersama dengan saya, Zul, TRW, Sania Muhammad, Ijam, ada Mamik Sabah Lori, Pamaman, mantap, Natrah Na, ada Zana, ada Hazliza Baha, Hida, Hazliza, kita ada siapa lagi? Wanah Pariyani, Jojo Roti Canai, Negeri Sembilan, ya. Ada Liza Mizi 85, Dek Yoi, ada Jilok Jun Haris, siapa lagi? Nur Cahaya, ada Atin dari Jitra, Pak Dola, Muhammad Nazir, Fiza Riza katanya nak ucap selamat hari lahir untuk Cik Man yang berada dekat sekolah Cangkat Larut. Yusan Nisi Jusuf, ada Jilok, ada Amal Anip, Yati, Mizan dari Tol Bentong, Alan Burger, Geni Corner Pulau Pinang, ada Boy dari Perdua Rawang, Intan Rosaya dari Sabah, Sumandak Sabah ni. Ramai lagi lah Terakas Jalanan juga bersama-sama. Cik Andy, oh mantap, memberikan salam. Andy katanya saya hadir Rio. Saya kalau nampak, saya pasti akan ke udara ke nama anda ya. Yung Iza, Najib 8189, ramai juga yang baru melaporkan diri. Mana lagi geng-geng buruh hantu? Mana lagi geng-geng TikTok? Biasanya ramai je. Maria Mazilan turut bersama-sama. Akmal Azri, perjalanan ke Pulau
Vinang, selamat sampai ya. Di 90 saya bang. Okey. Okey, hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lontaran suara Dato' Sri Siti Nurhaliza, Bidu Wanita Negara Kita. Kesilapanku keegoanmu. Ini lagu pada tahun 1997. Saya percaya ada kenangan lagu ini dengan anda. Sama-sama kita layan sampai

Wan Kejimtan An Masliri Uli Nurisan Allah Yerham Salim bersama dengan kumpulan iklim patah ranting di Jamin Usia 2:30 pagi. Ada yang cakap dengan saya lah. Ada yang cakap dengan saya, bang, perempuan ni kan, perempuan eh, wanita eh, mulut seorang wanita itu akan, kata orang tu, terkunci apabila hatinya disakiti. Yang tinggal hanya air mata saja yang dapat berbicara di saat bibir itu tidak mampu lagi berkata-kata untuk menjelaskan betapa hatinya betul-betul terluka. Betul ke? Betul ke, wahai wanita? Mulut terkunci, tak dapat berkata-kata, hanya air mata saja yang berbicara. Mana dia wanita-wanita? Oh, ramai yang kata betul wanita. Yelah tu. Habis tu lelaki ni, air mata dia tak berharga. Air mata lelaki ni sukar untuk anda lihat. Tapi sekali anda lihat, ianya adalah air mata yang sangat-sangat ikhlas. Itu air mata lelaki. Botak Devil 85 katanya menghala ke selatan. Selamat menghala ke selatan. Berhati-hati di jalan raya. Nah, tengok juga keadaan cuaca semasa yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Langkawi, Gubang Basu, Kota Setah, Pokok Senai, Yan, Bendang dan juga Kuala Muda, termasuklah di Kelantan, di Jajahan Tumpuan, di Pasir Mas, Kota Baru, Tanah Merah, Bacuk, Macang dan juga Pasir Putih, Terengganu, di Besut, Setiu, Marang, Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Kuantan, Sabah pula di Kudat, Pitas sehingga jam 5 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ya. Alin Ali, selamat pagi juga. Fiza dari Manjung, ZJ78 Ani ya. Ada Zila, ada Isa, Siti Fatima, Isabella, siapa lagi? Encik Senyum. Oh, nama pun Encik Senyum. Mesti senyum hari-hari kan. Setiap masa senyum, itu yang bagusnya tu. Tak apalah, tersenyumlah walaupun hati kita terluka, walaupun hati kita menangis, tak ada siapa yang tahu kan. Kalau kita kita tersenyum je selalu. Unit Media, kita ada Muhammad Fikri, ada SHM, kita ada Katina Abdul Karim, Subur dari Jakarta, pendengar kita di Jakarta, terima kasih banyak-banyak. Diana Cibuti, Yayang Zandra, MP3 School, Zima Paris, Halila 69, Widuri, Ida Chome, Yusra Zainal, Brother Sam, Sam Lizzie. Kalau datang dengan hadir dengan kereta pinjam, mantap. Ada Nan Cik Wil, ada RG dari Mukah, Jun Ni, Ais Latih, kita ada Mak Sunnah, siapa lagi, Nomala Abdul Hamid, Encik Senyap, Lia, ada Fikri Kamarudin, ada Cik Na, Cik Noma, Dayang Durafida, Susana Ahmad, Syazila, Azkid, Expander, ada Ina 1705, saya dah tengok Ajira. Sama lagi Spero Cini Hadiaro, Juriana kata salam apa manis Labuan Hadiaro, mantap. Itu yang saya mahukan dari seluruh negara hadir merusi live Tita Udawati ini. Widuri dari Kemaman, Zai Jeb dari Muar nak balik ke Mersing, hati-hati eh. Nizam Kartun kata assalamualaikum bang, waalaikumsalam. Hafizah Ibrahim, ada Kain juga saya nampak yang tepi-tepi light. Kasih mantap lah tepi-tepi lightnya tu, bagi semangat dekat saya. Run salam hadir Iftitah Zahar di SYM hadir. Mazlina Idris dari Seremban, ramai-ramai yang melupakan diri, terbaik semua. Aspeknya turun untuk cinta hati, terus lagi berhibur. Saya nak bagi anda terus menangis, merusi lagu-lagu menangis di tepi baju katil. Don't care about me, post laju kirai hadir. Saya nak bagi anda terus menangis di tepi baju katil. Sebab dia kata dengan saya, bang, lama tak menangis tepi baju katil. Saya bagi. Jangan risau. Sampai pukul 6 pagi nanti, jom. Dari komposernya Bob Ramadan, Kumpulan Putra, Kain Cinta Putih. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuan tu di Nasional FM.

Ini sebuah lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Joey dan juga Azwi. Gersang dengan Masih Aku Terasa. Yalah, kadang-kadang kenangan tu kita terasa sampai sekarang ya, walaupun ianya telah pun lama berlalu. Kenangan mengajarkan kita tentang menangis sebenarnya. Menangis, memaafkan, kita belajar move on. Tapi kalau boleh, kita simpanlah air mata kita. Kita simpankan air mata kita itu. Biarkan air mata kita menyirami benih-benih kebahagiaan masa depan kita. Bukannya sekarang. Yang berlalu tetap berlalu. Kita tak boleh ulang masa yang ada. Apa yang pastinya, masa depan itu yang perlu kita fikirkan. Masa depan itu yang perlu kita aturkan. Mudah-mudahan segala perancangan kita akan diredai, direstui Allah SWT, insyaAllah ya. Tepat jam 3 pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional FM. Kita berada di jam yang keempat untuk Nasional yang baru hantu. Pertemuan 14 Julai 2026, 28 Muharram 1448 Hijrah. Dari dulu kita dengarkan radio. Radio di Malaysia bermula pada 1 April 1946. Radio melayar pada ketika itu. Dari satu dekad ke satu dekad, ianya dijenamakan semula sehinggalah menjadi Nasional FM. Inilah radio yang anda sedang dengarkan, radio yang pertama di Malaysia. Ini bermakna kami telah pun bersiaran lebih 80 tahun bersama-sama dengan anda. Landscape industri radio juga akan terus dikaji dalam penelitian dasar penyiaran negara bagi memperkukuhkan ekosistem penyiaran negara sebenarnya ya. Dan Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil menyatakan kajian itu akan dilaksanakan Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia MCMC selari dengan dasar industri kreatif negara dan juga agenda Majlis Ekonomi Jingga. Jadi bekal itu sebenarnya antara yang dibincangkanlah dalam sesi libat urus bersama pihak pengurusan serta pemain industri radio tempatan. Dan sesi ini sebenarnya akan membuka ruang untuk mendapatkan pandangan mengenai cabaran, apa lagi meneliti cadangan, sertanya perbincangan turut menyentuh usaha meningkatkan kandungan muzik tempatan, model pelesenan dan juga kelangsungan industri radio, selain daripada kaedah memastikan sektor berkenaan terus berkembang dalam landscape digital yang semakin besar ya. Tapi jangan risau, radio memang akan sentiasa relevan. Biasanya kalau masuk dekat dalam kereta tu, anda nak dengarkan radio. Dengar radio, nak dengarkan lagu. Lagu yang macam mana? Lagu yang best, lagu yang mantap, lagu yang sedap, lagu yang mungkin boleh mengimbau kenangan anda. Macam lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil. Okey, Encik Syah katanya selamat pagi semua. Yo, selamat pagi Rino Hara. Kita ada MSEC 777, Bogeyman, Abang Bona, Zaila Rose, Mak Yusri, Asang, Juliana Muharram, Mama Mira, Nizam, Great Pulau Pinang, lagi siapa lagi? Mr. Joe, Mawar Merah, Izan Zana, Moiti, Rashida, Cahaya dari Tol Pasar Borong, Ariana, Yana. Kita ada Mar, Pulau Pinang ya, Fauzia Osman, Suliza Liza, Haris Mikael, Hema Suri Bunga pun hadir. Kupu-kupu beracun ada Azhar. Siapa lagi? Kairul Azdi Nizam, Akmal Rizal, melaporkan diri, Sutratai, Lady Heda, Miss Kayoi, Mok Wan, ataupun nama dia siapa ni? Nama dia Salam dari Usuk Pro 2, NAC Tinted. Mantap. Game-game Pro 2 ramai yang hadir. Saya percaya dekat Pro 2 Rawang tu, satu Pro 2 sedang mendengarkan Nasional Game Pro Hantu pada waktu ini. Sambil-sambil menyanyi, sambil-sambil buat kerja. Tapi pastikan kerja anda siap ya. Pak Su, Tanker Shell, KWDT hadir, GB Sabang Malis Lencur, Suratan Takdir pun hadir. Lagi siapa? Lagi. Nuri. Oh ya, pemadu-pemadu Malaysia dah sampai destinasi. Kalau dah sampai, Alhamdulillah. Tiga Ainul pun hadir. Encik Syah katanya lapar pula pagi ni. Kalau lapar, makan. Jangan simpan-simpan. Hashtag makan lalu. Hadir. Setelah ini, Awang juga duduk bersama-sama Zalina Z. Okay, nak sambung lagi Menangis Tapi Bujuk Katil. Menerusi lagu ini dengan hashtagnya, hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Lagu ciptaan Sari Amri, lirik juga Sari Amri. Gemersik pemilik suara ini, namanya Aziz, dengan lagunya
pelamin angan ku musnah. Jadi terus dengar, terus layan nasional yang berhantu, terus luncur sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif. Saya Alif.

Fokus dengan tergamak kau. Tergamak melukakan hati ini kan. Kalau dulu kita masih ingat lagi pertemuan itu penuh dengan keindahan. Cinta yang dulu begitu besar hingga menutupi mata dan juga telinga dari nasihat orang. Orang kata jangan, tapi kita nak juga. Dah sayang, dah cinta, tapi akhirnya Mengapa berubah jadi rasa benci yang juga menggila kerana rasa kecewa akibat pengkhianatan? Kenapa jadi begitu? Kenapa? Akhirnya berubah menjadi satu kebencian. Rasa yang benci yang sangat-sangatlah. Menggila lah kata orang tu. Ya, itulah lumrah kehidupan. Lumrah percintaan. Baik, 3:33 minit pagi waktu ini. Ketupat Palas katanya baru pertama kali layan GBH. Best juga. Memang best pun. Sangat-sangat best. Ini segmen nombor 1 tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Tak percaya tanya geng-geng berhantu seluruh negara. Seantero dunia. Jutaan berdengar pada waktu ini. Itu sebab saya cakap, jangan dengar sangat-sangat. Jangan dengar GBH ni. Sekali anda dengar, anda akan ketagih. Tiap-tiap malam menunggu pukul 12 malam. Bila GBH? Bila game berhantu ni? Bila game berhantu? Oh ya, jangan lupa ya. Jangan lupa kita memeriahkan lagi lah Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan juga Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan berlangsung pada 19 Julai ini di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Perak sebagai pembuka tirai sambutan Bulan Kebangsaan tahun ini. Majlis dijadualkan bermula pada 10 pagi, akan disiarkan secara langsung menerusi RTM dan juga Pertubuhan Berita Nasional Malaysia Bernama selain pada Facebook Live Merdeka 360, Kementerian Komunikasi dan juga Jabatan Penerangan. Jadi kibarkan jalur gemilang kita, semarakkanlah semangat patriotisme dan juga hayati Bulan Kebangsaan 2026. Ya, kita siapa lagi kalau bukan kita yang nak kibarkan jalur gemilang. Kalau boleh sekarang kita kibarkanlah. Jangan tunggu bulan 8, jangan tunggu bulan Ogos. Sekarang kita kibarkan semangat kemerdekaan, semangat yang membara dalam jiwa kita. Merdeka yang telah diperjuangkan oleh datuk nenek moyang kita. Sampai kini kita menjaganya. Dan kita harapkan juga kita jaga ini untuk generasi yang akan datang, untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita, supaya mereka juga dapat menghayati dan juga dapat merasai kemerdekaan ini buat selama-lamanya di Malaysia. Jangan biarkan anasir-anasir luar mengganggu-gugat negara kita, ya. Bunga Apri, selamat pagi Bunga Apri. Mastura, kita ada Intan Payung, Jamila Ahmad yang melaporkan diri, Jamaluddin tengah bungkus nasi lemak. Ui, mantap. Zulaika Azurin juga hadir dengan nasi lemak kerangnya. Kerang lebih. Saya suka kerang tau. Puan Kamsinah, kita ada siapa lagi? Aini 67, Macam Dian Vanessa, Syukri dari Syukri, Abang Towing, Alisha Wangsa Maju, Ira Nazira, Hayati Arifin, Wani, Najib 77, Bulat Kofi, Rose Vanilla, Mama Syawal, Pejuang Ringgit pun hadir, Siti Khalija, Zaliana Tasib, Jasmida Jonin, Mala Acid, Shima Shah, Ati 80, Ain Nuraini, Paimon, Iris Chome, Kejora, Matahari, Nora Shikin, Ome, ada Ashburn, Mariana Zinon. Ramai. Geng-geng berhantu ni memang ramai, ya.

tu kata lu kan, eh? Pak Ma'on Mari Utara, mantap, eh? Pudin Burger Station, okay. Jom waktu ini untuk setengah jam ini sampai pukul 4 pagi. Saya hentikan menangis tepi Bujur Katil seketika sebab kita nak layan lagu-lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Kenangan itu adalah diary lah, eh. Bagi kita adalah diary kehidupan yang kekal. Jadi kita kena hargailah di masa ada kesempatan untuk kita melakukannya. Hashtagnya kenangan lalu. Koleksi 80-an, saya mulakan dengan lagu ini. Dalam Kenangan. Wheels, komposernya Hanan Han. Terus layan sampai pagi.

akan bernyanyi. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hai, saya Marini Fan. Tiap hari saya dengar Sabah FM, bagus bah.
2: Sabah FM, untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum dusun dan bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
1: Sabah FM.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira wa ba'd. Masya Allah, tabarakallah, sahabat pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga saat mendengar ruangan sekilas renungan ini kita semuanya bersimbah dengan rahmat dan keampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang mulia, kita ini minta ampun sama Allah siang dan malam, pagi petang. Jangan kira waktu, ya. Oh, tapi Ustaz, bukan mau wudu dulu kah? Bukan mau sholat sunat taubat? Ah iya, kalau sempat itu sempat. Kalau tidak, istighfar dalam hati atau melalui lisan kita. Yang penting apa? Ada penyesalan dalam hati kita. Kemudian berhenti melakukan perkara yang tidak Allah suka itu dan berazam tidak mengulanginya. Begitu sahabat yang mulia. Dan tiga hal ini tidak perlu waktu. Bila-bila masa dia bilang orang boleh berkuat kuasa, ya. Istighfar banyak-banyak pagi, istighfar tengah hari, ya. Pokoknya banyaklah kita minta ampun sama Allah. Mudah-mudahan berkat keampunan Allah Ta'ala itu rezeki kita lancar, urusan kita dipermudahkan oleh Allah. Apa saja yang kita buat, semua

0: salawat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pendengar yang dimuliakan, kita sambung ya tips untuk bahagia. Ampun maaf, tips ini bukan pula siapa pandai-pandai ya. Ini hanya apa ini bilang orang petunjuk kita bersamalah. Dikutip daripada syair Arab ya, kata-kata hikmah orang-orang Arab ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita. Kita sama-sama berusaha. Yang keduanya apa? Kita sudah bahas kesedihan itu ya, jangan bersedih atas apa yang telah berlalu. Kalau kita selalu bersedih, maka kita tidak akan bahagia. Yang keduanya kita sambung sahabat yang mulia, wa adamul qalaqi ala ma huwa at. Tidak khawatir atas apa yang akan datang. Nih, ingat nih, apa yang belum datang, janganlah bagi kita terlampau apa istilah orang modern overthinking. Jangan berlebih-lebih memikirnya, kalau ini macam mana, kalau ini macam mana. Jangan, ya. Orang yang bahagia itu tidak berlebih-lebihan dalam memikirkan perkara yang belum lagi berlaku. Ya, wa adamul qalaqi ala ma huwa at. Tidak khawatir atas apa yang akan datang. Ridho kita sama Allah. Yang penting siap-siapkan diri, kata Syekh kami, apa dia, jangan difikirkan ya sesuatu itu, tapi siap-siapkan diri untuk menghadapinya. Contohnya apa nih sahabat yang mulia? Kita sebagai manusia hamba Allah Ta'ala, kita kena risau tentang akhirat, betul? Kita kena risau. Tidak juga pula boleh terlampau santai, tapi tidak pula gara-gara akhirat itu sampai kita tidak kerja. Siang malam bersembahyanglah saja pula, nadalah pula dibuatnya berzikir, salat, itu saja. Tidak juga pula boleh ditanya, kenapa bro? Anu ustaz, tidak boleh, bingung ku mikir akhirat nih. Itu bukan cara yang betul memahami agama. Ya, bagaimana diajar oleh masyayikh kita, kalau risau tentang akhirat, perbaiki kehidupan kita yang di dunia ini. Ya, perbaiki, jangan khawatir. Siapkan diri kita. Kan ketika sahabat bertanya kepada Nabi, mata sah, wahai Nabi SAW, bila berlakunya kiamat? Nabi tidak jawab, melainkan Nabi bagi tanda-tanda lah. Tapi yang jelas dalam hadis itu, Nabi tanya, kau sudah siap-siapkah? Sahabat yang mulia, sahabat salafus soleh, para ulama-ulama itu semuanya risau tentang akhirat. Tapi yang diajarkan Nabi, persiapkan diri kita. Ya, persiapkan diri kita. Seandainya yang datang itu baik, jangan terlampau gairah, jangan terlampau gembira, tapi sujud syukur, syukuri apa yang Allah Ta'ala beri. Kalau yang datang itu berbentuk musibah, jangan kecewa, serahkan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua itu daripada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah steady kita. Tidaklah kita sakit kepala memikir, betul kan? Makanya jangan khawatir dalam hati kita. Tenang-tenang saja. Ya, tenang-tenang saja. Sebab orang yang beriman itu, Allah sebut dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Shadaqallahul 'adzim. Sesungguhnya orang-orang yang menegaskan dengan keyakinannya, dengan mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap teguh di atas jalan yang benar itu, yakni istiqamah pada kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, maka tidak ada kebimbangan ke atas mereka dan mereka tidak akan berduka cita. Insyaallah sahabat, kita akan sambung bicara kita tentang bahagia pada siri akan datang. Mohon maaf lebih dan kurangnya, tetap setia mendengarkan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus bah, insyaallah. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan
3: Sabah FM.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
5: Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4: Wasari'u

والأرض. وجنة عرضها

Dan segeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat ampunan dari Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bidangnya luas segala langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa.

0: والله يحب المحسنين.
1: Yaitu orang-orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah, orang-orang yang menahan kemarahannya, orang-orang yang memaafkan kesalahan orang. Dan ingatlah, Allah mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik.

dan juga orang-orang yang apabila dia melakukan perbuatan keji atau mengenai diri sendiri, mereka segera ingat kepada Allah lalu memohon ampun akan dosa mereka. Dan sememangnya tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa mereka melainkan Allah. Dan juga orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau mengenai diri sendiri, mereka segera ingat kepada Allah lalu memohon ampun akan dosa mereka. Dan sememangnya tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa melainkan Allah. Dan mereka juga tidak meneruskan perbuatan keji yang mereka telah lakukan itu, sedang mereka mengetahui akan salahnya dan akibatnya.

0: ونعم أجر العاملين.
1: Orang-orang yang demikian sifatnya, balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan yang demikian itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal.

Sesungguhnya telah berlaku sebelum kamu, yaitu contoh kejadian-kejadian berdasarkan peraturan-peraturan Allah yang tetap. Oleh itu, mengembaralah kamu di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan para rasul.

Dan janganlah kamu merasa lemah, yaitu dalam perjuangan mempertahankan dan menegakkan Islam. Dan janganlah kamu berduka cita, yaitu terhadap apa yang akan menimpa kamu. Padahal kamulah orang-orang yang tertinggi, yaitu mengatasi musuh dengan mencapai kemenangan, jika kamu orang-orang yang sungguh-sungguh beriman.

0: والله لا يحب الظالمين.
1: Jika kamu, yaitu dalam peperangan Uhud, mendapat luka dan tercedera, maka sesungguhnya kaum musyrik yang mencerobohi kamu itu telah tercedera juga dan mendapat luka yang sama dalam peperangan Badar. Dan demikian itulah keadaan hari-hari, yaitu dunia ini dengan peristiwa-peristiwa kemenangan atau kekalahan. Kami gilirkan dia di antara sesama manusia supaya menjadi pengajaran dan supaya nyata apa yang diketahui Allah tentang orang-orang yang tetap beriman dan yang sebaliknya. Dan juga supaya Allah menjadikan sebahagian di antara kamu orang-orang mati syahid. Dan ingatlah, Allah tidak suka kepada orang-orang yang zalim.
0: وَلِيُمَا

Dan juga supaya Allah membersihkan orang-orang beriman, yaitu dari dosa-dosa mereka, dan membinasakan orang-orang yang kafir.

0: Namun,
1: dan sesungguhnya kamu telah mengharap-harapkan mati syahid, yaitu di dalam peperangan Sabil sebelum kamu menghadapinya. Maka sesungguhnya kamu sekarang telah pun menyaksikannya, dan kamu sedang melihatnya, yaitu dengan mata kepala kamu sendiri.
0: Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi

0: وسيجزي الله الشاكرين.
1: Dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul yang sudah pun didahului oleh beberapa orang rasul, itu yang telah mati atau terbunuh. Jika demikian, kalau ia pula mati atau terbunuh, patutkah kamu berbalik, yaitu berpaling tadah menjadi kafir? Dan ingatlah, sesiapa yang berbalik menjadi kafir, maka ia tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah sedikitpun. Dan sebaliknya, Allah akan memberi balasan pahala kepada orang-orang yang bersyukur akan nikmat Islam yang tidak ada bandingannya itu.
0: Sadaqallahul Azim.

0: siaran kami juga boleh diikuti menerusi penerima langsung di portal rtmclick.rtm.go.my dan aplikasi RTM Click. Buat turun aplikasi RTM Click di Google Play, App Store dan App Gallery. Selamat mengikuti siaran kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله segala puji dan puja kami rafa'kan hanya kepadamu. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau. Hanya kepadamu kami bermohon dan berserah. Allahu ya mujib. Ya Allah, kami tadahkan tangan memohon limpah perkenanmu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untukmu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayangmu. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang Engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Dosa kedua orang tua kami. Dosa istri dan anak-anak kami serta seluruh hamba-hambamu. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia, melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti, agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridhamu. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

pagi hingga 11 pagi. Zoom 11 pagi hingga 3 petang. Santai 3 petang hingga 7 malam. Segmen-segmen menarik Sabtu dan Ahad. Bah hujung minggu 6 pagi hingga 1 tengah hari. Dan santai hujung minggu 1 tengah hari hingga 7 malam. Santakan FM bersamamu.

0: anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Yo, what's up?
0: Evo 611. Sanakan FM bersamamu.
2: Sanakan FM.

0: Bersamamu
1: Ivo.
0: Ivo 6 hingga 11 pagi. Sanakan FM Bersamamu.
2: Yes, assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Terima kasih semua. Terus layan Sanakan FM bersamamu, bersama dengan Abang Syaf di sini. Menantikan siaran Sanakan FM bermula setiap hari 5.50 minit pagi. Okey. Apapun, kami geng Agai akan kesekawan kamu sini sampai pukul 11 pagi nanti menerusi segmen Evo bersama kami geng Agai edisi hari ini, hari Selasa 14 Julai 2026 bersamaan 28 Muharram 1448 Hijrah. Apa khabar semua? Semoga semuanya baik-baik saja, sihat walafiat. Beberapa hari ini kita rehat untuk Piala Dunia 2026. Kita menantikan perlawanan yang seterusnya nanti untuk separuh akhir. Geng, sedar tak sedar separuh akhir sudah tinggal beberapa perlawanan saja lagi sebelum kita menutup tirai Piala Dunia edisi kali ini. Okey, tapi kita nak cerita dulu pasal Piala Dunia. Nanti kita cerita banyak juga pasal Piala Dunia. Apapun, kamu boleh terus dengarkan Sanakan FM menerusi FM 90.1 dan juga boleh stream kami secara langsung di RTM Click. Okey? Dan sekejap lagi, kami mau kasih kongsi info cuaca untuk hari ini. Terus dengarkan Sanakan FM bersamamu. Jika

siaran TV dan radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma. RTM, teman setia anda. Bersamamu di Sandakan FM. Dengan variasi lagu

0: cuaca. Info cuaca hari ini.
1: Ivo bersama dengan geng Agai, Syaf dan Uncle Toto.
2: Okey, ramalan cuaca kan ni?
1: Ya, cuaca lah.
2: Kita ramal lah. Sekarang kita tengok di luar masih cerah.
1: Alhamdulillah, okay. Alhamdulillah.
2: Kalau kemarin panas. Panas ya ampun, dia bilang. Tapi hari ini kita mau kasih kongsi pula ramalan cuaca dari Jabatan Meteorologi untuk Sandakan. Pagi ini diramalkan tiada hujan. Petang ribut petir di beberapa tempat dan malam hujan di beberapa tempat. Itu untuk daerah Sandakan. Untuk daerah Beluran, pagi ini diramalkan hujan di beberapa tempat. Petang nanti ribut petir di beberapa tempat. Begitu juga dengan malam ribut petir di beberapa tempat. Oke, Kinabatangan, pagi ini tiada hujan. Petang sama malam diramalkan hujan di beberapa tempat. Dan akhir sekali Telupit, pagi ini tiada hujan, tapi petang sama malam nanti diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Itu ramalan cuaca untuk 4 daerah di bahagian Sandakan ini.
1: Iya, untuk ramalan air pasang surut seperti minggu hujung minggu ni lah kan, yang baru-baru ini. Kalau kita tengok, dia sebelah pagi dia pasang angkol. Okay. Dan untuk hari ini 2 pagi yang sekarang ni lah, dia sekarang ni dalam proses untuk pasang. Sebab dijadualkan 10-11 minit pagi nanti ketinggian paras air 2.5 meter dan akan surut pada sebelah petang sekitar pukul 5.48 minit petang. Dan kalau kita tengok, esok dan juga lusa merupakan air pasang. Pada sebelah pagi esok pukul 11 dijadualkan 2.5 meter dan begitu juga kepada keesokan harinya, hari Khamis, 11.52 minit pagi 2.5 meter.
2: Kalau kita tengok juga cuaca, dia air tu kalau dari tengah malam sehingga ke pagi tu bertahan lah, Syab.
1: Ya, dia bertahan.
2: Bertahan sebelum dia naik ke paras 2.5 meter lah. Pada betul. Pukul lebih kurang pada pukul 10 pagi ya.
1: Iya. Dia akan surut pada sebelah petang dan seterusnya malam lah. Ini kalau tarjun, sim-sim. Oi, siu.

0: terjun bom.
1: Janganlah hilang terus nanti. Okey.
0: Kalau dulu boleh lah, sekarang tak berani.
1: Tak boleh. Tapi yang perasaan angkol boleh timbul perut besar. Okey.
0: Lampung itu. Itu dah info cuaca untuk hari ini. Senangkan FM bersamamu.
2: Info cuaca hari ini. Buat turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Senangkan FM bersamamu.

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Jom ikuti 3 langkah mudah membendung berita palsu. Pertama, tidak berkongsi sebarang berita yang diragui kesahihannya. Kedua, semak dahulu kebenaran sesuatu berita di portal sebenarnya.my. Dan yang ketiga, bertanggungjawab terhadap kandungan dan maklumat yang diterima sebelum disebarkan. Yang penting, tidak pasti, jangan kongsi. Ai, betul ke beritanya? Tak payah kongsilah. Sudah.

0: bersama dengan geng Agai. Okey geng, ha, macam biasalah kamu boleh juga hantar ucapan, boleh WhatsApp kami sini. Kita uji siang kol. Angkol, nombor WhatsApp kita berapa?
1: 0195898588.
0: Oi. Ini pertama kali dalam sejarah tahun ini kau menghafal. Hari itu nombor orang lain kau bagi ya. Dengar-dengar orang rumah punya nombor.
2: Nasib pun habis.
0: Ai, tapi itu bermaksud kau mengingati sentiasa orang tersayang.
1: Sebab itu nombor satu itu yang melekat di kepala kan.
2: Apa tidak cap? Dia punya apa yang kalau kita pi pasar deh di market yang poin no card.
0: Oh ya pakai card kan?
2: Member.
0: Betul.
2: Sama pakai jadi itu nih.
0: Jadi kamu simpan nombor WhatsApp kami dan nanti kita mau cerita juga pasal Piala Dunia. Okey, teruskan bersama kami Senang Kenapa bersama Bos.

0: Janganlah ditukar-tukar itu radio, bah. Siok sudah itu lagu.
1: Mendengar kita sentakan FM.
0: Iya, kah? Coba dengar. Wah, iyalah, betul loh. Siok-siok lagu kena putar, loh.
1: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ibu, 6 hingga 11 pagi hanya di
3: Sandakan FM bersamamu.
4: Assalamualaikum, selamat pagi. Ivo bersama dengan geng Agai Syaf dan Uncle Toto.
5: Okey, jadi apa cerita Syaf?
4: Ini pasal makan.
5: Makan, kenapa makan?
4: Beberapa hari ini Syaf kalau pagi kan berselera betul. Dan Syaf timbang, punya timbang setiap hari. Dia ada peningkatan yang mendadak. Jadi kau pesanlah sama orang di luar sana yang ingin memulakan pagi dengan sarapan.
5: Okey. Pagi-pagi tidak kira apa yang terjadi, pastikan perut kamu diisi agar otakmu tidak macam tersekat begitu. Kadang-kadang bila orang bilang kita tidak makan, itu yang menyebabkan pemikiran kita tidak dapat berpikir apa-apa. Badan kita pun lemas-lemas, jadi pastikan isi walaupun sekeping roti begitu.
4: Patutlah Ritok makan roti, tidak bertenaga.
5: Baik. Angkol pun sekarang dalam proses kasih kontrol.
4: Ayalah.
5: Betul ni pertanyaan antik kau. Okay. Sampai dia pun macam risau dia.
4: Aku tak risau sebab kadang tengok kau makan nasi kan. Kau punya ayam tu. Kau ayam kau tu apa? Besar betul.
5: Tapi sekarang macam angkol kurang lah. Berapa hari ni angkol kurang makan nasi sudah.
4: Ngamlah.
5: Ada hujung minggu si angkol makan nasi.
4: Patutlah tengok ada perubahan kau.
5: Ada perubahan makin besar.
4: Okay. Selamat bersarapan pagi kepada semua. Kita mendengarkan Laman Nurani sekejap je lagi. Senang kedai FM bersama-sama.

0: Aman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar sidang pendengar yang mulia? Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba yang sentiasa berharap dengan Allah Subhanahu wa taala dan hamba yang bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sidang pendengar yang mulia, semua kita tahu tiada seorang pun di kalangan kita tidak menghadapi masalah. Dan masalah ini jika tidak ditangani dengan hikmah, masalah demi masalah akan datang. Seperti suami isteri bercerai-berai, anak derhaka kepada ibu bapa, adik-beradik tidak bertegur sapa, jiran-jiran tidak dihiraukan, urusan kerja tidak diselesaikan. Macam-macam masalah lagi yang berlaku. Di antara punca utama masalah ini ialah kewangan. Sebab masalah ini ramai yang putus asa dalam kehidupan, ada yang membawa kepada kematian. Sebagai seorang yang beriman, hendaklah kita menyikapi masalah ini dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun masalah kita hadapi pada masa kini, semuanya berada di bawah kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak kira masalah apapun yang kita hadapi, solusinya adalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, aman yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim." Maksudnya, tidak ada kesusahan atau bala bencana yang menimpa seseorang melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan sesiapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memimpin hatinya untuk menerima apa yang telah berlaku itu dengan tenang dan sabar. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Surah At-Taghabun ayat 11. Ketahuilah bahawa ujian adalah tanda Allah Subhanahu wa taala sayang. Maka janganlah berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. La tayasu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz dalam kitab Khuluquna, yang artinya jangan berputus asa dan resah dengan kemiskinan, kesempitan, ujian atau kekalahan. Allah jugalah dengan keesaannya menjadi tempat kita bergantung, dan kepadanya Allah kita menyandarkan segala urusan. Ketahuilah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diuji oleh Allah, dan baginda sallallahu alaihi wasallam menyikapi ujian itu dengan mendirikan solat 2 rakaat. Apapun masalah yang dihadapi oleh Rasulullah sallam, yang pertama akan baginda sallallahu alaihi wasallam lakukan adalah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jelaslah bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah pentadbir kepada segala-galanya, dan segala macam masalah itu akan selesai dengan izinnya jua. Amin ya rabbal alamin. Dalam riwayat ada menyebutkan, "Idza ahabballahu 'abdan fa'asabahu." Apabila Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan cintanya, kasih sayangnya kepada seorang hamba, kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala akan datangkan ujian untuknya. Sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, janganlah berputus asa daripada rahmat Allah. Jadikanlah ujian yang kita hadapi ini untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Abillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

Baik, sekejap lagi kita dengarkan utama 7 pagi. Geng Agai akan jumpa kamu di jam yang kedua nanti, okey? Ada banyak lagi kita mau cerita sambil-sambil kamu memandu, sambil-sambil dengarkan Sanakan FM. Ada banyak lagi info kami akan bawakan selepas ini. Semuanya bersama kami, Sanakan FM, bersama-sama.

0: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Sebentar lagi, utama 7 pagi.

konflik terbaru Asia Barat, lonjak harga minyak dunia. Bekalan petroleum negara dijamin stabil. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Amerika Syarikat akan menguatkuasakan semula sekatan ke atas Iran. Charge 20% ke atas semua kargo yang melalui Selat Hormuz turut dicadangkan Presiden Donald Trump. Menerusi hantaran di Truth Social, Trump mendakwa charge tersebut sebagai balasan kepada perlindungan kecemas keselamatan yang diberikan Amerika di laluan strategik tersebut. Tambah beliau, pelaksanaan langkah itu akan bermula serta-merta. Susulan ketegangan terbaru itu, harga minyak dunia terus melonjak lebih 9%. Niaga hadapan minyak mentah Brent kini meningkat kepada $83.30 Amerika setung. Manakala minyak mentah West Texas Intermediate $78.14 setung. Situasi itu sekaligus mencetuskan kebimbangan terhadap gangguan bekalan global. Sementara itu, bekalan petroleum negara kekal stabil dan mencukupi bagi memenuhi keperluan domestik sehingga Disember ini. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, jaminan itu disokong menerusi usaha mempelbagaikan sumber import, mengoptimumkan pengeluaran bahan api domestik serta memperkukuh perjanjian bekalan jangka panjang.
1: Kerajaan akan kekal berwaspada terhadap perkembangan semasa memandangkan pasaran global masih berdepan kekangan fizikal serta penyusutan inventory minyak yang berterusan.
0: Menjelaskan mengenai harga dan bekalan beras dalam negara, Akmal Nasrullah berkata harga beras putih tempatan dikekalkan. Katanya, stok penimbal beras ketika ini mampu menampung keperluan domestik sehingga 6 bulan, sekaligus memastikan bekalan asas tidak terputus dan harga kekal terkawal.
1: Pada masa yang sama, kerajaan juga memahami tekanan yang ditanggung oleh pesawah akibat perubahan cuaca dan juga peningkatan kos pengeluaran. Sehingga 12 Julai 2026, sebanyak RM45.98 juta telah diagihkan melalui insentif pembajakan kepada pesawah melibatkan 118,908 pesawah di Semenanjung Malaysia. Kerajaan turut mengambil serius risiko kenaikan harga baja. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan ataupun KPKM sedang mempelbagaikan lagi sumber input, memperkukuh bantuan kepada pesawah dan menambah baik kawal selia industri.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Sementara itu, rang undang-undang RUU Kawalan Padi dan Beras Pindaan 2026 diluluskan di Dewan Rakyat semalam. Bertujuan memperkukuh ekosistem keterjaminan makanan negara di samping memperkasakan kuasa kawal selia industri. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Chen Fung Hin berkata, pindaan utama termasuk Akta 522 yang menaikkan kadar penalti am kepada denda tidak melebihi RM250,000 bagi individu, manakala syarikat atau pertubuhan perbadanan boleh didenda sehingga RM1 juta.
2: Kadar denda yang dikenakan pada ketika ini didapati amalan rendah dan tidak menggerunkan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Justru itu, kementerian berpandangan bahawa cadangan menaikkan kadar penalti am seperti yang diusulkan ini adalah wajar dan bersesuaian dalam konteks jenayah yang berlaku pada masa kini.
0: Datuk Chen Fung Hin. Lembaga Tabung Haji mengekalkan sistem tawaran haji berasaskan prinsip daftar dahulu didahulukan, tidak melaksanakan tawaran khas mengikut kategori tertentu. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Marhamah Rosli berkata, langkah itu bagi memastikan semua pendeposit menerima peluang yang adil dan saksama. Katanya, sebarang pengenalan kategori tawaran haji khas berpotensi menjejaskan sistem giliran sedia ada. Ia juga akan memberi kesan kepada pendeposit yang telah lama menunggu giliran menunaikan ibadah haji.
3: Pendekatan ini juga selaras dengan prinsip keadilan, ketelusan dan kesaksamaan dalam pengurusan giliran haji yang diamalkan oleh tabung haji sejak sekian lama. Syarat utama bagi kewajipan menunaikan ibadat haji adalah memenuhi konsep istita'ah ataupun kemampuan yang merangkumi kemampuan dari segi kewangan, kesihatan, keselamatan perjalanan serta memperolehi kota ataupun kebenaran daripada Kerajaan Arab Saudi.
0: Marhamah Rosli. Kerajaan menyasarkan penyediaan kemudahan kolej kediaman yang mampu menampung 70% pelajar prasiswa sepenuh masa di Universiti Awam dan Politeknik menjelang 2035. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, sasaran itu dilaksanakan bagi memastikan mahasiswa mendapat penempatan selesa dan selamat, khususnya golongan B40.
4: Sebab itulah usaha kita berterusan untuk memastikan kepada golongan B40 sebagai contoh dari segi panduan kita kaedah untuk penempatan pelajar-pelajar. Kita memberi keutamaan kepada B40, kepada pelajar-pelajar orang asli, kepada OKU, kepada mereka yang terlibat secara aktif dalam Persatuan Majlis Perwakilan Pelajar, dalam Palapis, dalam Kesatria dan mereka yang berada dalam kelompok yang disebutkan masuk dalam kelompok asnaf dan berkeperluan.
0: Tambah Datuk Sri Dr. Samri, bagi pelajar yang terpaksa tinggal di luar kampus, inisiatif berbeza dilaksanakan bagi mengurangkan beban kewangan mahasiswa termasuk menyediakan kemudahan pengangkutan ke kampus. Dalam perkembangan berkaitan, semua 1,255 calon cemerlang lepasan STPM sesi akademik 2025-2026 yang memperoleh PNGK 4.0 ditawarkan tempat ke Universiti Awam. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Ati Abdul Halim berkata, tawaran itu melibatkan 1,184 calon aliran sastra dan 71 calon aliran sains. Menurut beliau, calon yang tidak mendapat pilihan pertama pula masih ditawarkan tempat berdasarkan pilihan program lain yang dipohon melalui sistem UPU online.
5: Setiap pemohon yang layak ini mempunyai kebarangkalian yang tinggi untuk dapat tempat pengajian. UPU online membenarkan calon membuat pilihan sehingga maksimum 12 program pengajian berdasarkan kepada kelayakan mereka. Perkara penawaran pula akan diberikan berdasarkan pada pilihan yang dibuat oleh calon sahaja.
0: Adam Atri.
6: Piala Dunia 2026, saksikan serancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Hanya dua kemenangan lagi bakal merealisasikan impian ketua jurulatih England Thomas Tuchel untuk membawa pasukannya menjelang trofi Piala Dunia 2026. Sekaligus dapat membuktikan beliau adalah pilihan tepat bagi mengembalikan kegemilangan England di pentas dunia. Skuad The True Lions akan berdepan juara bertahan Argentina Khamis ini dalam aksi separuh akhir. Sementara itu, bintang Perancis Kylian Mbappe bertekad menghadiahkan kejuaraan Piala Dunia ketiga buat Perancis selepas kejayaan pada 1998 dan 2018. Prestasi cemerlang Mbappe terus membantu Lee Blue untuk mara ke separuh akhir bertemu Spanyol di Dallas awal pagi esok. Tumpuan terarah kepada bintang muda La Roja Lamine Yamal. Bagaimanapun sekat ini, Yamal masih belum menyerlah, hanya menjaringkan satu gol daripada 6 perlawanan. Kira-kira 90,000 penyokong menyambut kepulangan skuad Norway di Oslo selepas mereka mencipta sejarah mara ke skuad akhir. Perjalanan Norway berakhir selepas tewas 2-1 kepada England. Namun pencapaian itu adalah yang terbaik pernah dicatatkan negara itu di pentas Piala Dunia. Kapten pasukan Martin Ødegaard menyifatkan sambutan luar biasa itu sebagai bukti sokongan padu rakyat Norway terhadap pasukan kebangsaan.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa semua pihak terlibat untuk segera meredakan ketegangan di rantau Teluk susulan serangan terbaru ketika ini. Selain memberi amaran konflik berskala besar akan membawa kesan buruk kepada keamanan dunia dan ekonomi global. Jurucakap Setiausaha Agong PBB Stephen Dujarric berkata, Antonio Guterres menzahirkan kebimbangan yang mendalam terhadap peningkatan ketegangan di rantau itu yang melibatkan serangan balas antara Amerika Syarikat dan Iran di Selat Hormuz dan sasaran negara jiran. Dalam perkara itu, Amerika akan menyambung semula sekatan terhadap trafik maritim bagi pergerakan keluar dan masuk dari pelabuhan Iran bermula Selasa. Menurut Komander Pusat CENTCOM, langkah tersebut akan dikodkuasakan seperti mana yang telah dilaksanakan pada pelaksanaan sebelum ini. Terdahulu, Presiden Donald Trump mengumumkan Washington akan mengembalikan sekatan laut ke atas Iran di Selat Hormuz serta mengenakan caj sebanyak 20% ke atas semua kargo yang melalui laluan perkapalan strategik tersebut.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Konflik terbaru Asia Barat lonjak harga minyak dunia. Bekalan petroleum negara dijamin stabil. Sekian berita yang disunting oleh Samsuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Jualan Rahmah Madani akan diadakan 3 kali sebulan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri bermula 9 Januari 2026.
1: Program Jualan Rahmah Madani akan dimulakan misalnya pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
0: Yang amat terhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: 12 pagi. Sanakan FM bersama Ro.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Evo bersama dengan geng Agai. Kita mau cerita Piala Dunia 2026. Baik, sedar tak sedar kita telah pun berada di fasa yang mana akan menyaksikan dua pasukan yang akan ke final.
2: Ini berarti kita sudah sampai ke hampir-hampir ke penghujung.
1: Iya.
2: Separuh akhir. Ada empat sahaja lagi tinggal pasukan. Di antaranya Prancis akan menentang Spanyol.
1: Okey.
2: Pada hari esok,
1: ya,
2: pukul 3 pagi.
1: Ui.
2: Jadi akan disiarkan di dua saluran. Bukan TV Plus untuk bahasa Melayu, Malay Grandstand lah, kan? Dan untuk saluran OK. Kepada sesiapa yang mahu dengar ulasan mengenai berkaitan Piala Dunia ini menggunakan bahasa Inggeris.
1: Ya.
2: Begitu.
1: Dan dijadualkan separuh akhir yang kedua di antara England yang akan menentang Argentina. Dijadualkan hari Kamis ini 16 Julai pukul 3 pagi.
2: Sama juga pukul 3 pagi. Grandstand akan bermula pada pukul 2. Sukan TV Plus akan menyiarkan ulasan dalam bahasa Melayu dan saluran OK dalam bahasa Inggeris.
1: Ya, jadi pasukan manakah yang bakal ke finale? Jadi sama-sama kita nantikan 9.20 minit pagi nanti juga kita akan bawakan kita punya apa ni,
2: pandangan
1: untuk laluan ke final ini. Jadi jangan lupa bersama kami geng Agai untuk pagi ni. Sekejap lagi kita ada berita ringkas Sanakan FM.
2: Betul.
1: Ada lagi kita mau cerita lepas ni. Juga ada menarik di medsos Sanakan FM bersama.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kecohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hendak ku nyanyikan kau lagu cinta, seindahnya sinar mentari, seanggunnya sinar rembulan.
2: Korang ada bakat terpendam tak? Tak kisahlah bakat menyanyi, menari, melukis dan sebagainya. Apa kata korang tunjukkan bakat yang korang ada? Sekarang ni kan ada banyak platform media sosial. Manalah tahu dapat jadi seorang yang terkenal satu hari nanti. Tak usah malu atau takut dengan kritikan orang. Bakat kalau disimpan je pun tak jadi apa. Pesanan ini daripada saya, Andy for Bobby, untuk Sandakan FM bersamamu.
3: Lagu RRS bersama kami setiap hari Rabu pukul 9.30 pagi bersama kami Roger, Roger C, Sandakan FM bersamamu. RRS, Roger, Roger C.

0: lagu RRS bersama kami setiap hari Rabu pukul 9.30 pagi bersama kami Roger C. Sandakan FM bersamamu. RRS Roger C.
1: Bersama di Sandakan FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Syafizal Latif dalam berita ringkas Sandakan FM. Persatuan Anak-Anak Istimewa Sandakan PAIS menyasarkan peningkatan kesedaran masyarakat yang lebih meluas terhadap golongan berkeperluan khas di daerah Sandakan. Setiausaha PAIS, Kuah Joli berkata, bagi mencapai matlamat tersebut, persatuan komited menyediakan latihan khusus melibatkan ibu bapa, guru dan pakar terapi. Seramai 31 alumni institusi pendidikan MARA IPMA menyertai kursus skill-based alumni IPMA Siri 1 anjuran MARA Sabah mewakili Sandakan, Lahad Datu, Kinabatangan dan Beluran. Majlis perasmian dan penutupan kursus disempurnakan Timbalan Pengarah Khidmat Pengurusan MARA Sabah, Sofian Samain. Sandakan diramalkan pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam hujan di beberapa tempat. Sekian berita ringkas Sandakan FM, berita tadi disunting Salih Jikri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: ini. Baik, kembali bersama kami geng Agai. Menarik di medsos hari ini, Angkol, mulakan dulu.
1: Oke, jadi Angkol mau kasih kongsi kamu pasal graduan TVET ataupun anulah pendidikan dan latihan teknikal vokasional kan, yeah. Orang biasa panggil TVET sekarang, di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKW, dijamin kerja, ditawar gaji premium, Cap.
2: Wih, mantap nih.
1: Nah, jadi penyelarasan awal dengan pihak industri memastikan kursus TVET disesuaikan dengan keperluan sebenar pasaran pekerjaan. Pendekatan itu mengatasi ketidakpadanan bidang pengajian dan mencapai kadar keboleh pasaran graduan TVET KKW 100%. Latihan dipertingkatkan termasuk bimbingan pakar dan latihan luar negara sebagai persediaan kompetitif menuju World Skill Shanghai 2026. Ini bermakna siapa-siapa yang belajar di institusi di bawah KKW ini akan menjadi orang bilang pilihan untuk mendapat pekerjaan.
2: Iya.
1: Dijamin, Cap.
2: Dijamin, ha?
1: TVET sekarang. Ui. Berkuasa.
2: Mantap.
1: Si Sapri mau masuk TVET nih. Dia mau ambil 10 TVET. 10 sijil. Nggak tahu apa dia mau nih.
2: Woi, sebab aku tengok Avengers.
1: Avengers lain.
2: Ay, yang hak itu, betul kan hak? Ayalah. Dia ada 7 ijazah.
1: Itu saintis.
2: Iyalah, aku pun mau jadi begitu. Apa masalah
1: kau? Kau kasih jauh lu badan kau lah.
0: Okey, satu lagi berita di mana Sabah FC melakukan rombakan menjelang sepak bola Liga Malaysia 2026-2027 dengan hanya mengekalkan 13 pemain daripada skuad musim lepas. Ini rombakan habis-habisan nih.
1: 13 pemain lah.
0: Jadi Sabah FC melepaskan 14 pemain termasuk tonggak seperti Fergus Tierney, Gary Steven Robert dan Khairul Fahmi Cemat. Kita punya legend ini.
1: Betul.
0: Dia keluar dari Sabah sudah ini.
1: Ape.
0: Jadi kelab mengekalkan pemain utama termasuk Dominic Tan, Captain Darren Lock, Revilson Batuil serta import Dan Ingam dan Miguel Kifu Entes. Dan perbincangan sedang dijalankan bersama import Josh Angel dan Deutsch Jubek. Azhad Haras tidak disenaraikan kerana kecederaan. Tapi ini satu rombakan yang perlu dilakukan juga, Angkol.
1: Okay, betul.
0: Sebab kita tengok prestasi Sabah FC musim lepas agak
1: menurun.
0: Ya,
1: menurun. Mana tahu ada mau ambil ketua Kapolri Kas Walik?
2: Hai?
1: Pak Tesu?
2: Kayak mana tahu. Diorang belum tahu lagi. Mungkin diorang ambil King Bola Sepak Sandakan.
1: Siap.
2: Kau tahu aja kan?
1: Kalau daripada ambil kau bagus, ambil anulah Bang Rudy.
2: Oi, itu legend.
1: Itu diorang bilang tandukan bayau.
2: Oi, bahaya. Dia bukan saja tandukan.
1: Apa?
2: Dia berlari pun masih laju.
1: Suruh beret. Dada orang yang ganti dia nanti kesian.
2: Dai, ini nah. Dia. Aku start
1: kau nak apa ya? Kau
2: aku
1: jauh.
2: Laju, boleh.
1: Jauh.
2: Tapi setakat ni kalau siap lomba lari kau sama itu beliau tidak boleh.
1: Kalau sama beliau kau menyanyi jauh.
2: Oh, jauh.
1: Kau bersukan jauh.
2: Jauh.
1: Semua jauh.
2: Ada kami dekat sama-sama.
1: Apa?
2: Memancing.
1: Iyalah, itu saja. Tapi selalu dia yang dapat banyak lah kan?
2: Ya, memang lah.
1: Memang jauh juga.
2: Jauh juga. Macam mana mau dekat ni? Ada boleh dekat.
1: Macam mana?
2: Kalau siap balik rumah.
1: Itulah, betul lah.
2: Dekat betul.
1: Ya. Yeah.
2: Ujung minggu
1: balik
2: nanti.
1: Balik rumah, okey. Okey, itu okey.
0: Okey, jadi itu menarik di medsos hari ini. Boleh dapatkan berita-berita terkini menerusi portal berita RTM. Senangkan FM bersama kamu.
3: Menarik di medsos hari ini. Setiap hari, 7.45 pagi. Sampai

menyertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif

0: Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.